0: Namun pihak Summarecon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus.
3: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
4: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Ditjenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
3: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Dan kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
4: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
3: Kami dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami ini. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga turut prihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
4: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
5: Saya tadi meminta memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek regulatornya, operatornya harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state controlnya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
4: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
6: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, bagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, kalau evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu punya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance sebenarnya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mematuhi ketentuan kemasyarakatan. Dan situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
4: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru,

0: dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
1: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat, karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
2: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
3: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI Net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar

0: aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
5: Bagikan lantunan kalamullah menggema di aula rumah dinas wali kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah, namanya Muhammad Atala, yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini. Namun dibalik itu, ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
6: Oh, pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
5: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
7: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
5: Sementara pendamping majelis 5 di rumah dinas wali kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq, mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori, mengatakan perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
8: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
4: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatul Asanah, mengatakan Cabang tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus 1 orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
3: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian, informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
1: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugnyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Ervebo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Tyus Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun dalam laman NBA pada Selasa sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini. Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
2: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan.
9: Baik, pemirsa, kami pada pagi hari. Aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya ajak kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 x 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI juga terus memperkuat semangat persatuan serta menjadi ruang dialog yang mencerdaskan masyarakat. Semoga di usia ke-81 ini, RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, semakin dekat dengan publik, dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Santi Santi, Om Amu Budaya, salam.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
4: Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini, masih bersama Meza yang masih akan terus lanjut menemani suasana pagi Anda. Dan baru saja juga kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral di pagi hari ini. Dan sesaat lagi kita juga akan bergabung kembali pendengar bersama rekan-rekan Sekorwil Aceh untuk mengikuti kabar Aceh di edisi hari ini. Tetap terus bersama Pro 1, selamat pagi dan selamat mengikuti kembali acara kita selanjutnya.

0: Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernah nggak sih kamu ditanya sesuatu, tapi sebenarnya kamu nggak punya jawaban? Misalnya, kenapa kamu telat? Terus jawabannya, karena saya sedang memberi kesempatan kepada waktu untuk berjalan lebih dulu. Atau pernah juga gak sih ditanya, kenapa nih tugasnya belum selesai? Nah, jawabannya, karena saya takut kalau selesai, saya nanti gak punya tugas lagi. Logis gak sih? Enggak lah pastinya. Tapi, ada satu alasan yang menurut kita mungkin paling ngawur. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu telat bangun? Nah, jawabannya, alarmnya bunyi, tapi saya sedang tidak menerima telepon dari kehidupan. Pernah gak sih kita membuat alasan seperti itu? Kadang, alasan memang terasa lebih mudah daripada mengakui kesalahan. Terlambat, bilangnya macet. Padahal bangunnya kesiangan. Lupa ngerjain sesuatu, bilangnya sibuk. Padahal kita keasikan scroll media sosial. Mungkin itu hal yang lucu kalau misalnya kamu jadikan bahan bercanda. Tapi, kalau terus-terusan dilakukan, kebiasaan mencari alasan bisa membuat kita sulit belajar dari kesalahan. Padahal, mengakui kesalahan bukan berarti kita gagal. Justru di situ kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi, daripada bilang, bukan saya yang salah, situasi yang salah. Lebih baik bilang, iya, saya salah. Besok saya coba perbaiki. Sederhana, tapi jauh lebih keren. Karena orang yang bertanggung jawab bukan orang yang gak pernah salah. Tapi orang yang berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Nah, kalau kamu punya alasan paling ngawur, boleh aja buat ketawa. Tapi, untuk urusan tanggung jawab, jangan cari alasan, cari solusi.

0: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan untuk bergabung bersama RRI Banda Aceh ya, untuk mengikuti kabar Aceh di kesempatan pagi hari ini.
1: Perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda ya. Sudah mulai berkumpul ini kawan-kawan kita, rekan-rekan kita yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik di pagi hari ini. Kurang satu orang ini sebetulnya dari Singkil, belum gabung melalui Zoom meeting. Kita sapa dulu di Banda Aceh ada Bang Dimas, di Melabu ada Loksmawe, di Melabu ada Kak Meiza ya. Di Loksmawe ada Bang Rohi, di Sabang ada Kak Lisa di sana. Ini masih menunggu sambungan dari Singkil. Kita ladies first dulu deh, dari yang paling ujung nih Kak Lisa di Sabang. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami tadi salah masuk Bang Budi.
1: Salah masuk kamar ya.
2: Salah room tadi ya.
0: Iya, sama di Melabu juga salah room tadi.
1: Iya, Melabu
2: iya kan? Juga salah room. Tiga first tadi, tiga ladies tadi salah kamar tadi.
1: Okay,
2: ada
1: tiga,
2: apa?
1: Tiga Kak Nur Hayati tadi ya.
2: Iya, Kak Nur Hayati jadi tadi juga masuk ke sana tadi. Terus hilang atau kemana, kayaknya tersesat juga.
1: Gimana cuaca di Sabang pagi ini, Kak Lisa?
2: Iya, cuaca pagi hari ini tampak mendung, Bang Budi, di Sabang. Dan juga agak berangin juga ya dalam beberapa hari ini ya. Ya, kurang baik lah cuacanya.
1: Untuk beberapa hari kebelakang ini hujan juga kah di Sabang?
2: Iya, betul. Betul sekali. Hujan, ya? Tapi hujan ada agak panas juga, cuman berangin juga gitu. Pokoknya kurang baik lah cuacanya.
1: Baik-baik. Oke, apa yang bisa dibagikan pagi ini dari Sabang? Silakan.
2: Iya, baik, kita hadirkan satu informasi. Memang dalam beberapa hari ini kejadian yang sedang viral di tanah air, yaitu musibah di perairan ya, ada beberapa yang terjadi. Misalnya salah satunya ada musibah ya, jurnalis yang tenggelam di Selat Sunda, kemudian juga KM Virgo yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Nah, di Sabang ada juga informasi mengenai musibah wisatawan yang tenggelam. Jadi memasuki hari kelima pencarian warga negara asing asal Malaysia yang hilang saat menyelam di perairan Shark Paletau Ibo ini belum membuahkan hasil. Tim SAR gabungan memperluas pencarian hingga 7 sampai 8 nautical mil dari lokasi kejadian ke arah barat daya. Koordinator Pos SAR Sabang, Andrian Helmi, mengatakan bahwa penyelaman melibatkan personil dari Basarnas bersama penyelam dari sejumlah dive center di kawasan Ibo. Jadi pada hari kelima kemarin, pencarian memang tidak hanya dilakukan di permukaan, tetapi juga menyasar di sejumlah titik di bawah laut yang dinilai memiliki kemungkinan keberadaan korban. Nah, dari sejumlah lokasi, satu lokasi menjadi fokus sasaran pencarian pada hari kelima kemarin, yaitu kawasan Taman Laut Rubiah. Tim penyelam menyisir perairan pada kedalaman 45 hingga 60 meter untuk mencari kemungkinan keberadaan korban. Namun hingga pencarian memasuki hari kelima belum ditemukan tanda-tanda keberadaan korban. Dan penyelaman sudah dilakukan maksimal sejak hari pertama dilaporkan korban hilang, tetapi upaya tersebut belum membuahkan hasil. Nah, operasi pencarian masih dilakukan hingga direncanakan hingga hari ke-7 sesuai dengan rencana Basarnas. Jadi dalam pencarian ini tim membawa satu unit rigid inflatable boat atau RIB, kemudian dua set scuba lengkap serta berbagai perlengkapan pendukung operasi di perairan. Cuaca selama pelaksanaan operasi juga mendukung sehingga tidak dapat tim dapat memperluas penyisiran di permukaan maupun di penyelaman. Kemudian sebagai informasi juga, sejak hari pertama kejadian itu sekitar pukul 15 siang itu warga kampung setempat sudah turun juga untuk melakukan pencarian. Hingga hari pertama itu ada 70 perahu di lokasi menyelam, kemudian sekitar 430 penyelam ikut membantu juga, dan hingga hari kelima rata-rata ada 70 penyelam yang ikut mencari secara sukarela. Jadi perluasan area penyelaman dilakukan secara bertahap ya, dan kemudian tim SAR gabungan memastikan pencarian terus dimaksimalkan dengan memperluas penyisiran. Demikian itu informasi dari Sabang untuk hari ini.
1: Ya, sudah memasuki hari kelima, berarti dari hari Jumat berarti insidennya terjadi itu.
2: Iya, kan? Iya betul. Kalau nggak salah dari tanggal 10 ya.
1: Ya, mudah-mudahan secepatnya lah bisa ditemukan
2: jasad
1: korban tersebut ya. Baik, terima kasih informasi dari Sabang, Kak Lisa. Dari Sabang langsung kita nyebrang lagi ke Banda nih, yang paling ganteng pagi ini Bang Dimas. Selamat pagi.
3: Kita dong bertiga yang ganteng, jangan sendiri-sendiri sih, nggak ada kawan nanti. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
3: Cerah pagi hari ini Banda Aceh. Setelah kemarin diguyur hujan yang hebat juga dan durasi juga lumayan lama kemarin hujan di sini ya.
1: Oke, berarti beberapa hari kebelakang ini memang hujan terus di Banda begitu.
3: Sama ya, tapi itu. Kalau untuk durasi kemarin lebih panjang sih durasinya hujan.
1: Oke, baik. Silakan Bang Dimas, apa yang bisa dibagikan pagi ini?
3: Siap. Satu informasi dari Banda Aceh terkait 13 nelayan asal Aceh Timur yang akhirnya dibebaskan otoritas Thailand dan ini sedang menunggu proses pemulangan ke Indonesia. Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman atau Haji Umar mengatakan kepastian itu diperoleh setelah berkoordinasi dengan KJRI Songkhla. Ke-13 nelayan tersebut sebelumnya ditangkap otoritas Thailand pada 10 Maret 2026 karena diduga menangkap ikan secara ilegal di zona ekonomi eksklusif Thailand. Dan mereka menggunakan kapal KM Anuk Manja. Dari 14 nelayan yang ditangkap, satu orang ABK dibebaskan karena masih di bawah umur. Haji Umar menyebut 13 nelayan itu kini sebagai sedang dipersiapkan untuk dipulangkan dan jadwal pastinya masih dikoordinasikan dengan imigrasi Phuket. Pemulangan kemungkinan dilakukan dalam pekan ini melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan setelah tiba di Indonesia, pemerintah akan membantu proses kepulangan mereka hingga kembali ke Aceh dan juga berkumpul dengan keluarganya. Haji Umar juga meminta ke keluarga tetap bersabar dan berharap seluruh nelayan dapat pulang dengan selamat. Sementara itu, 5 nelayan Aceh Timur lainnya yang ditangkap menggunakan KM Jalur Gaza masih menjalani proses hukum Thailand dan perkembangan kasus mereka masih menunggu kepastian. Ya, mungkin itu saja informasi dari Banda Aceh pagi hari ini. Untuk informasi dialog, saya juga masih menunggu dari teman-teman ya. Ini antara Sabangkah atau Singkil, semuanya. Oke, itu saja Bang Budi.
1: Siap, terima kasih infonya dari Banda Aceh. Selamat datang yang baru datang dari Singkil, ini rekan kita yang tadi sempat menghilang, salah masuk kamar. Bagaimana kabarnya? Kita langsung ya. Ke Singkil aja deh. Ya, Assalamualaikum, gimana kabarnya Kak?
4: Waalaikumsalam.
1: Kurang naik lagi suaranya, kurang naik lagi.
4: Sekarang gimana Bang?
1: Sudah.
4: Sekarang udah jelas ya. Udah 3 kali tadi salah masuk kamar terus Bang Budi.
1: Hari ini kita imbang ya, 3 orang ibu-ibu, 3 orang bapak-bapak ini pas.
4: Iya, kayaknya cocok ya Bang.
1: Oke. Gimana cuaca di Singkil pagi ini Kak?
4: Oke, untuk cuaca tadi malam hujannya lumayan lebat Bang, dan pagi ini juga dalam kondisi yang sangat mendung ya. Tapi agak sedikit kabut gitu Bang.
1: Oh, berarti beberapa hari kebelakang ini memang hujan terus di Singkil begitu ya?
4: Kalau untuk di Kecamatan Singkil Utara itu memang cuacanya hujan terus, tapi kalau di kecamatan lain seperti Gunung Meriah itu dalam kondisi panas Bang.
1: Oh, hujan lokal berarti ya? Tidak.
4: Iya, betul banget.
1: Oke, silakan apa yang bisa dibagikan dari Singkil pagi hari ini Kak?
4: Boleh Bang, satu informasi pagi ini dan selamat pagi juga untuk teman-teman semua, tetap semangat untuk aktivitas shift pagi hari ini ya. Dan satu informasi dari Aceh Singkil ini terkait tentang pil kampung, masih tentang pil kampung ya. Informasinya DPMK Kota Sebelu Salam ya, yang memperintens komunikasi dengan penjabat kepala kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung atau BPK Bawan untuk mempercepat kepastian pelaksanaan pemilihan kepala kampung di Kota Sebelu Salam. Dan untuk langkah ini merupakan tindak lanjut atas terbitnya surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh nomor 400.10.2/6/08 tertanggal 2 September 2026 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Sebelu Salam. Dan surat tersebut menjadi acuan resmi setelah Pemko Sebelu Salam sebelumnya mengajukan permohonan petunjuk teknis pelaksanaan pil kampung. Kemudian sebagai rujukan DPMG Aceh menegaskan aturan dan mekanisme pemberhentian bagi anggota BPK yang memutuskan maju mencalonkan diri sebagai kepala kampung agar tidak terjadi kekosongan atau pelanggaran regulasi. Kemudian proses persiapan mulai bergerak ke ranah teknis, di mana pemerintah desa tengah merumuskan pembentukan panitia pemilihan kampung sesuai regulasi yang berlaku. Selain itu, pemerintah daerah juga menegaskan bahwa seluruh tahapan pilkampung bawan itu akan dimulai kembali dari awal secara transparan. Begitu kesiapan di tingkat kampung telah rampung secara menyeluruh. Satu informasi saja, Bang Budi dari Aceh Singkil hari ini.
1: Oke, siap, nggak usah banyak-banyak lah, satu aja Kak Nelayan.
4: Iya, betul.
1: Itu sebetulnya kameranya terlalu nge-zoom itu, mic-nya menutupi wajahnya itu
4: Iya
1: sebetulnya.
4: ya, ini apanya terlalu besar ini, Bang Budi.
1: Oke, terima kasih info dari Singkil. Dari
4: Iya,
1: Singkil langsung kita
4: sama
1: terbang
4: Bang.
1: ke Lok Semawe, ini ada Bang Robi di sana. Selamat pagi Bang Robi.
5: Pagi, jadi sayang nih melabuh terakhir ya.
1: Silang-silang,
5: di
1: silang-silang,
5: cewek.
1: Perempuan laki kan silang-silang.
5: Di cewek ditinggalkan. Oke, baik Budi.
1: Oke, hujan cerah di sana.
5: Loksmanya sama, hampir sama cuaca dengan Sabang juga gitu ya. Jadi mendung terus dua hari kemarin hujan ya.
1: Oke,
5: kemarin enggak.
1: Rata ya semua
5: iya.
1: Wilayah beberapa hari kebelakang ini hujan terus begitu ya.
5: Benar-benar cuacanya
1: oke,
5: seperti itu.
1: Baik, silakan Bang Robi, apa yang bisa dibagikan pagi ini?
5: Ya, baik pendengar RRI Sekoril Nusantara 17 Aceh dari Lok Semawe, kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh melalui penggerak HAM melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas HAM untuk generasi emas Indonesia di SD Negeri 25 Lok Sukun, Kabupaten Aceh Utara di Selasa 15 September 2026. Kegiatan yang mengusung tema membangun generasi emas yang berani peduli, berani menghargai, dan berani melindungi. Diikuti oleh 120 siswa-siswi dari kelas 3 sampai 6 dan seluruh Dewan Guru SD Negeri 25 Lok Sukun. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan kesadaran HAM sejak usia dini sekaligus membangun karakter generasi muda yang peduli terhadap sesama. Materi disampaikan oleh Marzuki AR, penggerak HAM Aceh Utara, yang mengajak para siswa memahami pentingnya saling menghormati, menghargai perbedaan, membantu teman, menjaga hak orang lain, serta berani menyampaikan atau melaporkan apabila melihat tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dan salah satu pesan penting yang ditekankan dalam kegiatan tersebut adalah pentingnya membangun lingkungan sekolah yang aman, ramah, inklusif, dan bebas dari perundungan atau bullying. Melalui gerakan Stop Bullying, para siswa diajak untuk tidak menjadi pelaku maupun penonton yang membiarkan perundungan terjadi, tetapi berani peduli dan melindungi teman yang menjadi korban. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi langkah nyata dalam membangun kesadaran HAM di lingkungan pendidikan sekaligus membentuk karakter siswa yang peduli, toleran, menghargai sesama, berani melawan bullying, dan mampu menjadi bagian dari generasi emas Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dari Loksmawe, Budi.
1: Oke, siap. Terima kasih Bang Robi infonya dari Loksmawe. Ke Melabuh ini sepertinya udah mulai ngantuk ini di Melabuh, kita nungguin ya. Selamat pagi Kak Maiza,
0: iya.
1: Mic-nya di depan dulu dong.
0: Iya, selamat pagi kembali
1: sehat,
0: Bang
1: ya?
0: Budi, alhamdulillah sehat
1: iya,
0: ya.
1: Alhamdulillah. Cuaca
0: walaupun
1: bagaimana di Melabuh?
0: Kalau cuacanya untuk pagi hari ini udah mulai terlihat cerah ya, soalnya tadi malam hujannya deras sekali di sini Bang Budi.
1: Oh,
0: iya, sampai pagi tadi ya, sampai subuh ya.
1: Iya. Oke, langsung aja infonya nih Kak, biar nggak ngantuk nih.
0: Oke. Ya, langsung aja ya Meza hadirkan informasi dari Melabuh yang menginformasikan mengenai listrik yang kerap padam nih. Ratusan petani di wilayah Nagan Raya kecewa dan ketahanan pangan terganggu. Diinformasikan dari rri.co.id, gangguan listrik yang disebut kerap terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Nagan Raya Aceh mulai dikeluhkan petani karena berdampak terhadap aktivitas pengolahan gabah, terutama ketika kondisi cuaca hujan. Bahkan sejumlah petani mengaku kualitas kesulitan maksudnya melakukan proses pengolahan dan pengeringan padi di kilang ketika pasokan listrik mengalami pemadaman. Bahkan kondisi tersebut ternyata dinilai dapat menghambat aktivitas petani sekaligus mengganggu kelancaran rantai pengolahan hasil pertanian. Dan bahkan di sini salah seorang warga Kecamatan Senagan Timur ya mengatakan pemadaman listrik menjadi salah satu kendala yang mereka hadapi, terlebih ketika hujan turun, karena menurutnya persoalan listrik bukan hanya menyangkut kenyamanan masyarakat, akan tetapi juga berkaitan dengan aktivitas ekonomi petani. Nah, bahkan Rustam berharap persoalan pasokan listrik di wilayah pedesaan dapat menjadi perhatian serius nih. Karena menurutnya petani membutuhkan dukungan infrastruktur dasar yang stabil agar proses produksi hingga pengolahan hasil pertanian dapat berjalan dengan baik. Nah, bahkan keluhan yang serupa pun disebut juga dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Nagan Raya. Gangguan listrik yang terjadi berulang dinilai perlu mendapatkan perhatian karena sektor pertanian merupakan salah satu penopang perekonomian masyarakat sekaligus bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Nah, selain itu juga masyarakat berharap gangguan listrik yang terjadi di berbagai wilayah Nagan Raya ini dapat segera ditangani secara serius dan transparan. Petani juga mampu maupun pelaku usaha penggilingan padi membutuhkan kepastian agar kegiatan mereka tidak terus terganggu, apalagi di tengah upaya pemerintah memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan yang tentunya merupakan dukungan terhadap infrastruktur dasar seperti listrik menjadi hal yang tidak kalah penting. Nah, itu dia Bang Budi, satu informasi dari Melabu untuk pagi hari ini, Bang Budi.
1: Terima kasih informasi dari Melabo.
0: Iya.
1: Dan terakhir sebagai penutup juga kami sampaikan informasi, sedikit informasi dari Takengon. Dari Benar Meriah ini sebetulnya ya, Wakil Bupati Benar Meriah Armia ini menyerahkan piagam penghargaan kepada desa dengan pengumpulan zakat terbanyak tahun 2026 dalam rapat kerja daerah Rakerda Baitul Mal Benar Meriah Selasa kemarin 15 September. Penghargaan diberikan kepada desa dari Kecamatan Bukit dan penghargaan diraih Desa Baleatu, Rembele, dan Tingkembenyer. Kecamatan Bandar diraih oleh Desa Pondok Ulung, Makmur Sentosa, dan Selisih Marak. Sementara itu di Kecamatan Wipesam diraih oleh Desa Blang Paku, Blang Benara, dan juga Wipesam. Rakerda Baitul Mal 2026 ini mengusung tema sinergi UPZ dan juga perluasan Muzaki melayani umat, mandirikan mustahik. Nah, dalam arahannya Wakil Bupati Armia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penguatan peran Baitul Mal melalui kebijakan, koordinasi, dan regulasi untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Ia juga berharap Rakerda ini menghasilkan program yang konkret, inovatif, dan juga tepat sasaran sehingga memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat. Nah, singkat saja informasi dari Takengon dan informasi tersebut juga sekaligus mengakhiri kabar Aceh di pagi hari ini. Terima kasih untuk rekan-rekan Sekorwil 17 Aceh di pagi hari ini. Dari Banda Aceh ada Bang Dimas tadi, Loksmawi ada Bang Robi, di Sabang ada Kak Lisa, di Melabu ada Kak Maiza. Terima kasih Kak Nurhayati juga di Singkil tadi sudah berbagi informasi semuanya di tiap-tiap daerah. Kita berjumpa kembali di kabar Aceh di edisi selanjutnya. Terima kasih rekan-rekan semua. Selamat melanjutkan kembali dari part satunya. Yang belum sarapan jangan lupa sarapan, yang belum ngopi jangan lupa ngopi ya. Semangat. Baik. Terus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.

baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormio 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rusatu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi, tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi, aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga, jauhi judi online.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar dan pemirsa YouTube RRI Melabuh dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi kembali untuk Anda yang masih mendengarkan program Mas 1 bersama Meiza. Dan tentu saja tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, program Melabuh Menyapa hadir kembali menemani suasana pagi Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tentu saja pendengar dan pemirsa YouTube RRI Melabuh di program Melabuh Menyapa, tentunya Meiza gak sendiri. Kita berjumpa lagi bersama narasumber yang tentu saja sudah tidak asing lagi ya di Indra Dengar Pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabuh bersama Bapak Khairuzadi SSTP ya, selaku Kepala Dinas Perindakop Aceh Barat yang hadir kembali bersama kita di program Melabuh Menyapa untuk pagi hari ini. Nah pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabuh dimanapun berada, langsung saja kita menyapa narasumber kita yang Alhamdulillah udah hadir di studio program Mas 1 untuk pagi hari ini, berjumpa kembali bersama Meiza ya Pak ya. Meiza sapa dulu, assalamualaikum, selamat pagi Pak Khairuzadi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Meiza, selamat pagi para pemirsa.
0: Iya, dekat aja sama mikrofonnya Pak. Iya, agak ditinggiin juga boleh Pak. Iya, biar suaranya lebih jelas gitu ya Pak ya. Nah, apa kabar untuk pagi hari ini Pak?
1: Alhamdulillah sehat untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan juga kita semua sehat semua.
0: Amin, ya rabbal alamin ya Pak ya. Gimana aktivitas bentar lagi mau ke kantor Pak?
1: Ya, ya. Aktivitas seperti sehari-hari ke kantor dan juga mengawasi pasar pasti ya.
0: Oke, pasar. Berarti nanti juga langsung terjun ke pasar bentar lagi.
1: Iya.
0: Itu dilakukan setiap hari Pak?
1: Kita melakukan pemantauan pasar itu setiap harinya.
0: Setiap hari untuk mengetahui harga pasar gitu ya. Nah sama nih seperti topik kita untuk pagi hari ini nih pendengar ya, mengenai fluktuasi harga pasar di Aceh Barat. Nah kita juga mau tahu nih Pak ya, seperti apa sih harga pasar setiap harinya di Aceh Barat, apakah naik apakah turun gitu kan. Karena kadang-kadang seringkali nih kalau misalnya kita ke pasar ya Pak ya, ini lagi naik, ini lagi naik, karena nanti ada gara-gara sesuatu, misalnya apakah gara-gara lagi maulid nih jadi harganya naik gitu ya Pak. Banyak faktor-faktornya. Tapi terlebih dahulu nih pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabuh ya, untuk menemani suasana pagi Anda di program Melabuh Menyapa, kita juga ingin mendengarkan secara langsung nih Pak ya, seperti apa sih fluktuasi harga pasar yang ada di Aceh Barat sendiri untuk saat ini. Nah tentu saja ini akan disampaikan langsung juga oleh Kepala Dinas Perindakop Aceh Barat kepada Bapak Khairuzadi. Kita persilahkan nih untuk menyampaikan sedikit pemaparannya mengenai fluktuasi harga pasar di Aceh Barat saat ini Pak, silakan Pak.
1: Ya terima kasih Meiza untuk kondisi harga di pasar berupa komoditi yang kita lakukan pemantauan ini memang ada fluktuasinya. Untuk sekarang ini yang ada kenaikan harga ini memang terjadi di harga ayam. Harga ayam ini karena memang ada beberapa penyebabnya sehingga ayam ini menjadi naik. Kemudian ada juga gula. Namun gula ini dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat kita sudah melakukan melakukan subsidi ini sehingga harganya sudah bisa kita turunkan untuk sementara ini. Kemudian ada beberapa komoditi lain, cabai ini juga sudah mulai merangkak naik harganya dari sudah mencapai 65.000. Ini penyebabnya ini juga karena kondisi kita hujan kemudian kemudian suasana maulid juga menjadi penyebabnya, dan ini juga menjadi perhatian kita nanti kalau memang sampai pada batas di atas 5% dari hubnya kita nanti juga akan melakukan intervensi supaya harga-harga barang ini juga menjadi terkendali di standar head ataupun hub yang ada di yang ditetapkan oleh pemerintah.
0: Oke, berarti beberapa bahan pokok itu tadi untuk saat ini lagi mengalami kenaikan gitu ya Pak ya?
1: Ada yang mengalami kenaikan juga, ada yang lainnya ini ada juga yang turun. Ada yang turun. Jadi memang terjadi fluktuasi ini biasa terjadi di pasar.
0: Berarti ini sering terjadi gitu ya Pak ya? Oke, ini perubahannya itu secara cepat atau ada waktu-waktu tertentu ini Pak?
1: Untuk perubahan ini biasanya dia dipengaruhi beberapa hal, mm-hmm. bisa jadi karena misalnya produksinya berkurang, mm-hmm. bisa jadi karena kondisi permintaan di pasar tinggi, karena adanya Maulid, yeah. adanya hari-hari besar, ataupun mm-hmm. karena adanya hal-hal yang lain sehingga permintaan meningkat, yeah. Sehingga harga barang meningkat.
0: Meningkat. Ya, apalagi sekarang kan udah ada MBG gitu, yeah. gitu ya Pak ya. Mungkin pasokan makanan juga sangat banyak dibutuhkan gitu ya Pak ya. Benar nggak sih itu Pak?
1: Untuk kalkulasinya memang MBG tetap mempengaruhi pasar, tapi kita sudah mencoba menghitung-hitung yeah. kebutuhan di pasar, kebutuhan masyarakat. Ini MBG masih masuk ke dalam penilaian kebutuhan kita. Jadi di kebutuhan di pasar, ya. Yeah. Jadi ini tidak terlalu berpengaruh. Memang ada angka yang berpengaruh ada. Tapi pada saat kebutuhan ini tinggi langsung dia memang harga nanti akan
0: naik gitu naik, ya. Ya. Oke. Nah, seperti apa nih Pak? Dan apa saja kondisi ataupun komoditas ya yang paling sering mengalami kenaikan atau penurunan harga nih dan dalam beberapa waktu terakhir ini Pak?
1: Dalam beberapa waktu terakhir ini kita yang sering terjadi kenaikan ini beras biasanya. Okay. Beras, mm-hmm. beras ini kita beras premium,
0: okay.
1: khususnya beras premium. Ini karena ada beberapa merek, yeah. ini beras premium kita ini datang dari luar. Mm-hmm. Datang dari luar, kemudian yeah. beras premium ini memang memiliki peminat-peminat harus beras premium di masyarakat kita sehingga yeah. Harga beras ini karena pada saat bukan masa panen, kemudian jarak tempuh karena berasnya dari luar ini
0: mengalami harga juga gitu Pak ya.
1: Mempengaruhi harga khususnya di beras premium. Tapi kalau yeah. di beras premium yang lokal, kemudian premium di medium ini masih standar
0: ya. Gitu ya Pak ya. Kalau untuk menurut pandangan Bapak untuk saat ini harga beras itu memang melonjak naik sekarang atau seperti apa nih Pak?
1: Kalau untuk sekarang ini karena kita sudah memasuki masa panen,
0: iya.
1: Ini harga beras ada agak turun sedikit.
0: Agak turun ya.
1: Agak turun sedikit. Ini khususnya beras premium ini agak turun sedikit harganya. Tidak seperti 2 bulan yang lalu.
0: Ya. Oke, berarti ada penurunan sedikit harga beras karena itu kan merupakan bahan pokok warga yeah. gitu ya, masyarakat gitu ya. Nah, tentu saja ini juga merupakan hal-hal yang perlu kita tanggapin juga gitu ya, Pak ya, karena yang namanya harga pasar ini sangat memengaruhi daya beli masyarakat. Yeah. Nah, itu seperti apa cara Disperindakop sendiri untuk meningkatkan daya beli masyarakat walaupun harga kadang-kadang naik, kadang-kadang turun gitu. Yeah. Seperti apa itu, Pak?
1: Untuk hal-hal yang kita lakukan untuk mempengaruhi harga atau menstabilkan harga ini, kita yang pertama melakukan operasi pasar. Kita kemudian gerakan pasar murah, kita lakukan pasar murah, yeah. sehingga masyarakat bisa terdorong untuk meningkatkan daya beli, yeah. kemudian juga bisa memenuhi kebutuhan,
0: yeah.
1: Karena kita memberikan subsidi di pasar murah ini mencapai 25%.
0: Yeah.
1: Mudah-mudahan dengan kita lakukan ini bisa membantu masyarakat.
0: Iya, dalam waktu dekat ini ada kegiatan-kegiatan pasar murah itu dilakukan di daerah mana saja nih Pak?
1: Untuk mempengaruhi pasar ini, yeah. Dalam mempengaruhi kita lakukan dalam bulan September ini sudah 2 kali ini, tanggal 14, 15 kemarin, kemudian dan di minggu depan juga kita lakukan. Kita karena target kita adalah supaya mengendalikan inflasi, mengendalikan harga pasar, jadi kita tetap melaksanakannya di titik-titik pasar,
0: yeah.
1: Sehingga bisa mempengaruhi harga pasar.
0: Yeah.
1: Jadi nantinya kita harapkan ya masyarakat kalau memang bisa ada ini ya ke pasar untuk pada saat
0: adanya
1: pasaran murah.
0: Pasar murah. Ini ya. Biasanya pasar murah setiap bulannya emang dilaksanakan gitu ya Pak ya?
1: Kita untuk melakukan pasar murah ini tidak hanya setiap bulan. Kita melihat kondisi kapan ada fluktuasi harga. Sehingga itu menjadi titik kita untuk melakukan kegiatan atau mempengaruhi pasar.
0: Iya baik, nah sepertinya Bapak ada yang ingin bergabung nih bersama kita. Boleh ya kita coba angkat penelpon-penelpon yang ingin bergabung bersama kita di pagi hari ini. Kita coba sapa dulu, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kembali Bu Mirza ya.
0: Iya benar. Ini dengan Pak Doli benar di Nagan Raya ini tuh. Soalnya namanya sudah terstaf juga di kita.
2: Ya benar, enggak salah lagi ini Pak Doli.
0: Iya. Apa kabar Pak Doli untuk pagi hari ini, Pak?
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: Iya, gimana?
2: Saya sangat senang mendengar dialog-dialog kan, tentang pikiran ya.
0: Iya.
2: Kalau bisa tiap hari aja ya.
0: Iya. Setiap hari emang kan. Setiap hari Pak, maunya setiap jam gitu ya.
2: Oh iya. Apalagi mendengar ini masalah masalah apa turun naiknya harga barang ya.
0: Iya benar sekali Pak. Apa yang ingin ditanggapi Pak mengenai hal tersebut Pak?
2: Ya yang ingin saya tanggapi yang pertama, saya dengar tadi ya waktu hari-hari Maulid, hari-hari besar Islam, hari megang, hari raya, selalu barangnya naik. Nah, enggak pernah saya dengar waktu hari Maulid itu barangnya turun. itu apa bisa apa bisa dibatasi? Jangan itu kan kanduri Maulid itu kanduri kepada Rasulullah. Yang sebenarnya jangankan dinaikkan. Kalau bisa diturun, kalau tidak bisa di sama saja tuh. Kalau misalnya harga telur 38 satu papan, tetap 38. Kalau tidak bisa turun, jangan sampai dinaikkan. Itu kan memberatkan. Ya itu yang pertama. Kalau bisa pemerintah bisa mengatasi hal tersebut.
0: Oke. Yang kedua
2: itu
0: apa
2: yang pertama,
0: ini Pak?
2: Bu Miza, ya.
0: Iya.
2: Yang kedua mengenai dengan pasar murah. Ini pasar murah juga. Sering ini saya lihat ini bukan orang-orang yang tidak mampu yang membeli. Malahan orang-orang kaya, orang-orang sederhana, tapi orang mampu. Nggak ada uang, nggak bisa beli.
0: Okay.
2: Masalah orang kaya itu berkali-kali. Misalnya udah pergi satu kali, pergi lagi. Nah, itu sering saya lihat di pasar-pasar murah kan. Nah, itu kalau bisa itu harus ada penegasan. Pemisahan siapa yang mengambil, siapa yang membeli. Nah, itu kalau bisa, kalau tidak bisa, okelah dilanjut aja ya.
0: Oke,
2: cuma dua itu aja.
0: Dua itu aja. Oke, terima kasih ya buatnya Pak Doli ya.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Dan yang pastinya ini juga cukup memprihatinkan juga ya. Kalau misalnya ada yang membeli sampai beberapa kali gitu ya. Nah, itu seperti apa nih Pak pendapatnya Pak?
1: Baik, untuk yang pertama menyangkut dengan harga. Harga barang pada saat hari-hari besar ataupun kegiatan ini harganya meningkat kan. Ini memang sudah prinsip ekonomi sebenarnya ya. Prinsip ekonomi maksudnya pada saat permintaan tinggi, permintaan tinggi ini harga akan naik. Cuma dari sini kita dari pemerintah ini menjaga stabilisasi harga. Jadi ada penetapan harga head, hub yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian ini tidak melebihi dari 5% dari harga head ataupun hub yang ditetapkan. Pada saat sudah melebihi angka 5%, ini pemerintah wajib melakukan intervensi sehingga harga-harga barang ini tetap terkendali. Kemudian ini seperti Pak Doli sampaikan tadi, yang kalau dari konsumen, yeah. kan kalau jadi kalau permintaannya kalau dari konsumen mengharapkan harganya serendah-rendahnya.
0: Iya, yeah, benar. Nah,
1: tapi pada sisi lain, pada sisi lain, yeah. petani, ya, petani mengharapkan harganya setinggi-tingginya.
0: Kebalikan gitu ya, Pak ya.
1: Karena mereka harus membeli pupuk dan lain sebagainya. Ini makanya di sini hadir pemerintah untuk melakukan penetapan harga, penetapan harga head. Jadi di batas-batas tersebut pemerintah supaya bisa mengendalikan harga, di mana petani bisa mendapatkan keuntungan dan pedagang, kemudian dari masyarakat juga bisa memenuhi kebutuhan.
0: Kebutuhan, ya. Ya.
1: Kemudian di kegiatan pasar murah ini ada pasar murah ini memang. Dia tergantung dengan target kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, ini kalau pasar murah untuk targetnya inflasi menurunkan harga barang, bukan menurunkan harga barang, misalnya menstabilkan harga barang. Ini pasti targetnya masyarakat yang hadir ke pasar. Pada saat hadir ke pasar, jadi di situ tidak melihat siapa orangnya, siapapun, siapa yang membeli itu yang namanya konsumen, masyarakat, ini silakan.
0: Iya, berarti nggak dibatasin
1: tidak,
0: gitu ya
1: tidak
0: Pak?
1: Tidak dibatasi. Kemudian kalau yang tertentu, kemudian pasar murahnya ini tertentu, ini kita ada pertama melakukan, ini nanti kita targetnya adalah memang yang kurang mampu.
0: Nah yang ini kurang mampu. Bagaimana cara memilah-milahnya? Karena kan kadang-kadang kita nggak tahu ya Pak ya, yang pergi beli ke situ apakah
1: jadi
0: dia.
1: Kalau yang kurang mampu ini, kita melihatnya nanti kita bekerja sama dengan dengan dinas sosial untuk mendapatkan data DTSN. Jadi data kita mintakan data kepada dinas sosial, nanti yang mana desil 1, 2, 3
0: pisah-pisahkan
1: di
0: ya,
1: desa
0: Pak.
1: Sehingga kita bisa tahu nanti di desa A, kecamatan A ini kebutuhannya berapa, jadi bisa tersampaikan.
0: Iya, jadi bisa merata dapatnya gitu ya Pak.
1: Jadi
0: ya?
1: Itu dengan dibuktikan dengan data-data desil itu itu kalau memang ada programnya adalah untuk pasar murah untuk yang tertentu ini.
0: Yang tertentu, oke. Berarti ada juga yang tertentu dan juga yang umum gitu ya Pak ya?
1: Untuk tahun lalu kita itu ada yang untuk tertentu. Kemudian tahun ini karena efisiensi dan lain sebagainya kita terbatas. Nah, ini kita hanya untuk menjaga inflasi.
0: Itu untuk pasokan bahan makanannya itu misalnya kayak telur itu dibatasin atau kayak gimana nih Pak untuk satu harinya berapa dus gitu?
1: Untuk kegiatan pasar murah ini kita menentukannya berapa kualitas di pasar biasanya ininya. Berapa tidak sebanyak-banyaknya, tetapi kita melihat sehingga dari konsumen juga ini pada saat itu tidak berbelanja berulang-ulang kali. Kenapa bisa terjadi tidak berulang? Karena pada saat kita memberikan informasi ke masyarakat, ini pasti masyarakat langsung tahu, oh ada kegiatan pasar murah dan mereka langsung antri. Pada saat posisi antri, posisi antri ini sudah panjang. Posisi antri ini sudah panjang, bisa membuat orang ini
0: malas lagi
1: mengantri
0: gitu ya?
1: Ataupun dengan antrian ini sudah tercukup kuotanya. Sehingga untuk mendapatkan lebih dari satu kali ini agak sulit. Walaupun bisa ada mungkin memungkinkan memang bisa. Tetapi karena antrian panjang ini agak sulit.
0: Agak sedikit sulit gitu ya.
1: Tapi kalau untuk dia mendapatkan untuk memperoleh hak khusus untuk dia beli kemudian jual lagi, itu tidak ada kemungkinan untuk hal,
0: hal seperti itu ya. Nah itu nggak boleh juga untuk dilakukan gitu ya Pak ya, karena yang namanya pasar murah ini ya untuk membantu masyarakat agar memiliki kebutuhan pokoknya dengan harga yang terjangkau gitu ya Pak ya. Nah jadi apa nih langkah yang dilakukan oleh dinas Disperindagop sendiri untuk membantu perkembangan harga kebutuhan pokok yang ada di pasar kita nih Pak?
1: Ya, selain pasar murah kita melakukan juga operasi pasar, sidak pasar. Sidak ini kita lakukan tujuannya adalah untuk mengetahui harga-harga pasar, harga-harga komoditi di pasar. Kemudian kita tahu permasalahan-permasalahannya. Misalnya harganya naik, ada satu komoditi harganya naik, ini penyebabnya apa? Kemudian apakah di situ ada dilakukan penimbunan? Apakah di sini ada permainan harga di produsen ataupun di pasar? Jadi dengan sidak pasar ini kita datangi ke pasar-pasar. Kita nantinya akan tahu itu. Akan tahu lonjakan ini penyebabnya apa.
0: Ada nggak yang nakal-nakal nih Pak penjualnya Pak?
1: Untuk yang nakal yang berlebihan ini kita belum dapat ini ada, kalau ada memang ada satu dua ini kita memberikan teguran-teguran dan selama ini alhamdulillah di pasar kita di Melabuh ini masih bisa kita tegur, kemudian kembali lagi ke standar pedagang
0: harganya gitu ya Pak.
1: Karena kita juga selain pada saat pemantauan pasar, sidak pasar ini bukan hanya dinas perdagangan yang melakukan, ada dinas pangan juga melakukan. Kemudian kalau pada saat sidak ini kita lakukan secara bersama-sama, ada dinas pangan, ada bulog, ada dinas pertanian, dinas perkebunan, peternakan, kemudian juga ada dari instansi vertikal lainnya, ada termasuk dengan polisi juga juga melakukan pendampingan.
0: Karena kan kalau misalnya dinas peternakan juga masuk gitu ya, ada penjualan ayam, ikan
1: ayam,
0: gitu
1: daging,
0: ya. Daging ya. Oke Pak, sepertinya ada yang ikut bergabung kembali bersama kita di pagi hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Iya, iya. Ini dengan Bang Hai, ya, benar ya di sama tiga ya.
2: Iya.
0: Gimana nih Bang Hai? Ada informasi yang ingin disampaikan atau ada hal-hal yang ingin dipertanyakan ini, sama narasumber kita?
2: Iya, ini menarik juga. Saya ingin menanggapi aja ya masalah apa hukum ekonomi, prinsip ekonomi tadi ya.
0: Iya.
2: Ini menarik memang. Jadi memang ya seperti Bapak bilang, saya memang orang jualan nih ya, orang jualan. Tapi ya ini ada prinsip dan hukum ekonomi ini mah tidak bisa apa dibungkiri kita ya. Memang ini sudah dicetuskan memang. Ini soalnya tadi bilang ini masalah apa pasar murah, masalah harga barang nih ya. Ini memang seperti penelpon yang pertama tadi, memang ini kan tradisi dan apa fenomena yang terjadi di daerah kita, khususnya di Melabuh ya. Ini udah mau dekat Maulid, mau dekat hari besar keagamaan, semua barang katanya naik. Memang iya ya, saya kadang-kadang saya kami pun beli dan gitu juga ya. Nah, ini beli misalnya kan minyak memoli satu kotak berapa sih? Kalau dulu 3,5, sekarang kan luar biasa harganya kan gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang waktu ya, kalau kita bilang apa harganya udah mahal, lalu masyarakat kadang mengeluh, kenapa sih mahal? Di tempat lain harganya segitu, kalau di sini harganya segini, kan gitu ya. Beda-beda ya. Nah, ini memang tradisi dan fenomena yang terjadi di daerah kita. Apakah memang Bapak harganya itu memang ditentukan apa dinaikkan di saat hari-hari besar atau kayak sekarang hari-hari Maulid ini harganya dinaikkan khususnya di apa pedagang kita setempat, atau memang harganya udah harga headnya udah ditentukan oleh apa misalnya perusahaan-perusahaan besar yang mereka tuh beli misalnya di Medan gitu ya. Nah, itu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, harga telur ayam tadi dibilang Pak mau itu tadi. Saya menambah itu aja. Memang harga telur ayam ke kemarin kita beli 48. Sekarang sih kenapa 5554 itu yang menentukan siapa? Apakah di sini ataupun di sana? Kalau memang itu habis apa mau ini harganya turun lagi. Itu yang anehnya itu memang ya. Anehnya itu. Itu yang anehnya. Okay. Itu yang satu. Yang kedua masalah tadi Bapak bilang sinergi apa kolaborasi dengan dinas sosial ya. Nah, masalah data. Ini pasar murah ini dibuka bagi orang-orang yang kurang mampu ya. Nah, ternyata yang Bapak itu bilang tadi, ternyata setelah ada data tersebut, orang-orang punya duit pintar juga. Bapak udah dapat apa? Kartu tadi. Udah. Nah, untuk saya aja ada kartu yang boleh. Bapak nggak ada duit, gue ambil kan? Kan gitu kan? Ini kan, ini orang ini banyak kali apa ya, tingkah laku bermacam-macam cara ya. Oh ya, untuk saya aja Pak, nah, saya ambil saya aja, saya ada duit ini. Ini yang minta ini orang punya malah ASM ya, kebanyakan makan. Ini pernah saya lihat. Apakah itu bagaimana kita membatasi hal-hal itu Bapak ya? Okay. Bagaimana? Memang prinsip apa ini bagus ya. Gagasan dan prinsipnya kan ini bagus ya. Dengan untuk menstabilkan. Memang seperti Bapak bilang tadi tidak bisa menstabilisasikan harga barang di harga barang-barang yang ada di pasar karena ya harga pasar kadang-kadang bisa dibeli oleh bukan di Melabu beli orang jualan itu beli di Medan kayak di mana kayak gitu kan. Okay. Nah, maka bagaimana itu tolong solusinya kepada masyarakat karena ini masyarakat kita banyak ya awam ya. Nah, tolong Bapak berikan solusi yang positif supaya masyarakat ini lebih jelas lebih punya komitmen dalam menentukan apa membelikan barang-barang harga yang ada di Melabu itu. Itu barangkali pendapat saya. Tolong solusi yang positif bagi masyarakat yang awam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buatnya Bang Hai di Samatiga ya sudah ikut bergabung kembali bersama kita. Waduh, panjang sekali nih pertanyaan nih ya Pak ya. Mungkin kita bisa jawab satu persatu dulu nih Pak. Mulai dari yang pertama ya Pak ya.
1: Baik, terima kasih nih Bang Hai. Ini memang harga barang ini memang fluktuatif dia. Yang misalnya dari pemerintah kita yang kita lakukan itu adalah yang dilakukan oleh pemerintah adalah ada harga hub, harga acuan acuan dari produksi, kemudian ada head, harga eceran tertinggi. Ini yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian dari harga itu ada persentase fluktuatifnya yang memungkinkan terjadi kenaikan ataupun naik turun itu di pasar. Jadi kita masih dispensasinya ada rata-rata 5%. Jadi kalau sudah di atas 5% ini nantinya pemerintah baru akan melakukan intervensi. Jadi bukan terjadinya lepas begitu saja. Ini ada pasti ada hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah. Contohnya kan, contohnya misalnya seperti kemarin itu pada saat terjadi bencana, harga cabai bisa mencapai 100.000 lebih. Ini sehingga pemerintah karena permintaan tinggi, harga barangnya tidak ada, otomatis barang menjadi tinggi. Ya kan? Kita harapkan kenapa mesti tinggi kan diambilnya kan sama gitu ya? Seperti itu kan? Tapi memang prinsip ekonomi memang seperti itu. Kemudian pemerintah melakukan seperti yang dilakukan oleh pemerintah pusat kemarin dengan menghadirkan pesawat ke Aceh Tengah Bundar Meriah untuk mengangkut cabai-cabainya bisa dikeluarkan sehingga bisa dijual.
0: Makanya kita ada terjadi murah lagi cabai pada saat itu ya Pak ya.
1: Jadi memang pasti tidak serta-merta, maksudnya pemerintah hari ini naik cabai langsung melakukan intervensi, itu tidak. Tapi ada maksudnya kita yang melakukan pemantauan ini, dan kita mencari penyebabnya dulu apa, kemudian kita baru mencari solusi, mengambil solusinya. Kemudian ini pemantauan ini juga bukan hanya dari pemerintah daerah yang melakukan pemantauan, dari pemerintah pusat melalui statistik ini juga melakukan pemantauan setiap minggunya, ini setiap harinya dari statistik ini melakukan pemantauan. Jadi kalau kita juga melihat pemantauan harga barang kita, apakah inflasi kita naik atau turun, kita juga koordinasi dengan BPS, juga melalui webnya BPS kita bisa lihat apa harga-harga barang yang memang kondisi ekonomi kita itu seperti apa bulan ini. Nah, itu kita bisa pantau melalui itu. Kemudian menyangkut dengan kalau pasar murah untuk yang tertentu tadi, untuk yang misalnya yang desil 1, 2, 3 ini kita memang sudah, kalau memang kalau seperti tahun lalu kita lakukan, ini sudah ada penerima-penerimanya. Memang betul bisa bisa seperti terjadi yang disampaikan oleh Bang Hai tadi. Oh, kamu apa enggak ngambil karena enggak ada uangnya. Enggak ada uangnya. Biar saya ambil aja.
0: Berarti ini pernah terjadi gitu ya, Pak ya?
1: Kondisi seperti itu maksudnya kita pada prinsipnya memberikan kupon terhadap kepada penerimanya. Nah, ini kan ke penerimanya memberikan kepada yang lain, ini kan tidak menjadi, kita tidak menjadi tanggung jawab kita. Kemudian bukannya kita kalau apa itu sudah di luar tanggung jawab kita, kemudian ya salah satu permasalahan kita ya itu kondisi kadang-kadang keuangan dari penerima yang
0: tidak mencukupi,
1: tidak
0: gitu
1: mencukupi. Karena kita juga tidak bisa mengerem, maksudnya kita tidak bisa menunda, menunda. Misalnya ada yang kita berikan ini salah satunya telur, kan pada saat telur kita tunda. Kondisi lebih dari satu minggu ini telurnya udah
0: angin gitu ya, Pak.
1: Jadi jadi ada permasalahan-permasalahan lain. Jadi kita pada saat program itu dilaksanakan memang harus di
0: langsung disegerakan, ya Pak. Oke. Yang pastinya dari pihak-pihak terkait ini udah memberikan haknya juga kepada yang memang membutuhkan, gitu ya Pak ya. Mungkin karena kondisi tertentu yang mungkin mereka itu tidak bisa membeli barang-barang yang memang sudah diberikan harga yang stabil, gitu ya Pak ya, yang murah terjangkau pastinya. Nah, yang pasti untuk pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabu, tidak terasa pastinya masih ada 10 menit lagi bersamaan kita. Banyak sekali pertanyaan yang masih akan terus kita coba pertanyakan nih mengenai fluktuasi harga pasar di Aceh Barat. Tapi di sini Meza juga mau tahu nih, seperti apa nih Pak dampak fluktuasi harga sendiri terhadap daya beli masyarakat untuk Aceh Barat, yang mungkin tadi juga sudah disampaikan ya Pak ya, karena adanya naik turun ini ya Pak ya. Nah, apa saja yang dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri untuk menghadapi kondisi harga yang tidak stabil ini, yang kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah gitu ya Pak ya? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, Pak?
1: Dalam pengendalian inflasi ini salah satu yang bisa menstabilkan harga sebenarnya masyarakat ini bisa melakukannya sendiri sebenarnya kalau memang masyarakat ini adalah dengan gerakan menanam.
0: Ya.
1: Apabila masyarakat ini ada beberapa kebutuhan mereka menanam, menanam cabai, kebutuhan-kebutuhan apa yang bisa ditanam di rumah, memanfaatkan lahan rumah ini sangat membantu pengendalian harga. Ini sangat membantu. Jadi kita tidak mengharapkan kebutuhan masyarakat ini hanya dari pasar, tetapi masyarakat bisa memenuhi kebutuhan ini memang dari rumahnya masing-masing.
0: Dari halaman rumah dari sendiri.
1: Rumah sendiri ini sangat sangat membantu.
0: Sangat membantu.
1: Seandainya masyarakat kita semua menanam, semua menanam kebutuhan-kebutuhan kecil ini ada di rumah masing-masing, ini sangat membantu pengendalian harga di Kabupaten Aceh Barat. Dan Bapak Bupati juga sudah ini mencanangkan untuk gerakan menanam, mungkin di awal Oktober nanti akan ada launching untuk gerakan menanam di Kabupaten Aceh Barat. Kita sangat mengharapkan nantinya masyarakat kita melakukan gerakan menanam ini iya. dengan kesadaran sendiri iya, untuk pemenuhan sendiri. Jadi bukan iya. karena program, bukan karena iya. ini. Memang kita harus tumbuh dari kita
0: dari sendiri. Dari diri sendiri, sendiri ya. Ya. Karena itu sangat membantu nah, ya, seperti iya. Apa namanya menanam bumbu-bumbu dapur gitu iya. ya, Pak ya, kunyit iya. Dan juga dan lain sebagainya yang memang kadang-kadang nggak perlu untuk kita beli dan iya. bisa kita tanam sendiri di rumah karena nggak iya. memerlukan lahan yang luas gitu iya. ya, Pak ya. Iya. Nah, yang pasti ada apa lagi nih, Pak? Program-program pemerintah terutama Disperindakop ini sendiri untuk menstabilkan harga pasar dan juga agar daya beli masyarakat itu tidak melemah gitu, Pak. Ya.
1: Untuk di Dinas Perdagangan kita tetap melakukan gerakan pasar murah ya. Targetnya adalah tetap fokus kita fokus tetap di pasar sehingga ya. Bisa mempengaruhi harga pasar. Kemudian seperti disampaikan oleh Bang Hai tadi ya, ada yang belanja di Medan walaupun walaupun belanja di luar, ya kan walaupun ada belanja di luar, tetap nantinya pada prinsipnya harga pasar kita itu mempengaruhi, tetap dipengaruhi harga pasar. Itu walaupun nanti ada perbedaan-perbedaan sedikit. Kemudian gerakan pasar murah, kemudian dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Kita melalui Dinas Pangan juga ada subsidi subsidi harga barang ini ada beberapa komoditi itu ada ikan sudah dilakukan di 2 bulan yang lalu pada saat harga lonjakan ikan ini dari Dinas Pangan ada melakukan subsidi untuk ikan.
0: Untuk ikan, ya kalau nggak salah misalnya juga pernah beli di daerah Senebo.
1: Kemudian kita di Dinas Pangan juga sedang melakukan subsidi harga gula karena ada lonjakan harga gula. Kemudian kita di Dinas Pangan juga akan melakukan beberapa komoditi kalau memang ini lebih dari 5% nantinya ini kita, akan melakukan intervensi juga untuk pengendalian harga. Ya kita harapkan tidak terjadi kenaikan terus. Kalau kenaikan terus nanti baru kita akan melakukan intervensi.
0: Iya, ya. Agar tidak melonjak terus harganya gitu ya, Pak ya. Nah, jadi apa nih pesan-pesan Bapak sendiri nih untuk kepada masyarakat juga terutama masyarakat Aceh Barat terkait kondisi harga yang kebutuhan pokok saat ini nih ya yang kadang-kadang tidak menentu ya, Pak ya. Tiba-tiba ada satu bahan pokok yang memang naiknya itu drastis sekali itu Pak, seperti apa Pak?
1: Yang jelas untuk kepada masyarakat apabila ada lonjakan-lonjakan harga kita sangat mengharapkan ini tidak panik panik sehingga membeli dengan berlebihan membeli dengan berlebihan sehingga mengakibatkan fluktuasi harga semakin tidak terkendali. Nah, jadi kepada masyarakat kita tetap berharap ini tidak panik buying, bisa menjalankan berbelanja sesuai dengan kebutuhan. Kemudian selanjutnya kepada para pedagang juga ini tidak melakukan hal-hal yang merugikan konsumen.
0: Benar.
1: Tidak merugikan konsumen dengan menaikkan harga, kemudian dengan melakukan penimbunan, ya kan? Ataupun hal-hal yang lainnya, yang hal yang curang di dalam perdagangan, sehingga tidak merugikan masyarakat, tidak merugikan pedagang itu sendiri nantinya.
0: Benar sekali. Nah, ini terakhir nih Pak, nih sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita, apa target dan juga langkah-langkah dari Disperindakop sendiri untuk kedepannya ya, untuk menjaga harga pasar kita itu tetap stabil dan juga terjangkau oleh masyarakat gitu Pak?
1: Kita target kita bisa mengendalikan harga, pengendalian harga ini sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Ada batas inflasi yang harus kita jaga sehingga harga-harga ini stabil. Karena seperti saya sampaikan tadi, masyarakat ingin harganya rendah, sementara
0: petani
1: menginginkan harga tinggi.
0: Yeah.
1: Jadi pemerintah hadir untuk bisa mengendalikan harga sehingga bisa memenuhi kebutuhan baik dari petani ataupun dari konsumen.
0: Iya, benar sekali. Jadi harapan Bapak untuk fluktuasi harga pasar di Aceh Barat ini seperti apa nih, Pak?
1: Harapan dari pemerintah, harapan dari kami ini harga bisa tetap stabil. Harga tidak bisa tetap stabil, terkendali. Jadi kalau terkendali ini bisa memenuhi kebutuhan kita bersama. Tapi kalau harganya kita mengharapkan harga rendah, ada yang dirugikan. Ataupun harga tinggi juga ada yang dirugikan.
0: Yang pastinya harus tetap saling menghargai gitu ya, Pak ya.
1: Harga ini tetap harus stabil, kita harus terkendali.
0: Benar sekali. Baik. Nah, yang pastinya untuk para pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabuh dimanapun berada, untuk kesempatan pagi hari ini di program Melabuh Menyapa, tentu saja kita sudah membahas ya panjang lebar ya, Pak, mengenai harga ini. Jadi mudah-mudahan masyarakat itu paham ya, kenapa tiba-tiba harganya naik, kenapa tiba-tiba harganya turun gitu ya, Pak ya. Karena ada satu dan lain hal yang kadang-kadang membuat barang-barang pokok kita itu bisa naik. Apakah itu akibat cuaca, bencana alam gitu ya, Pak ya, dan lain sebagainya. Dan pastinya terima kasih sekali buatnya Bapak Kheruzadi ya, selaku di Kepala Dinas Disperindakop, untuk pagi hari ini sudah hadir kembali bersama kita di program Melabuh Menyapa. Mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan ya, Pak ya, bisa hadir lagi di sini ngobrol-ngobrol lagi bersama kita mengenai harga pasar yang alhamdulillah setiap hari kalau Meza baca berita tuh selalu hadir gitu ya, Pak ya. Mengenai informasi pasar juga yang disampaikan oleh Pak Kheruzadi juga dan teman-teman yang memang terjun langsung ke pasar gitu setiap minggunya gitu ya, Pak ya.
1: Kita setiap hari.
0: Setiap hari nih ya. Nah, dan yang pastinya untuk pemirsa dan juga pendengar juga yang tadi udah coba ikut bergabung bersama kita, terima kasih dan semoga apapun yang sudah Anda dengar untuk pagi hari ini dapat menambah informasi terbaru ya, Pak ya, untuk kita bersama. Dan untuk program Melabuh Menyapa hari ini bersama saya Meiza dan juga bersama narasumber kita ada Bapak Kheruzadi SSTP selaku Kepala Dinas Disperindakor Aceh Barat ya. Kita pamit undur diri, Pak, dan terima kasih banyak atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali untuk pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting

0: Online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ibu hamil sering merasa lemas, pusing, dan cepat lelah. Hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami. Itu bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi, di mana hari ini merupakan di hari Rabu, edisi siar di 16 September 2026. Dan juga saya ingin menyapa dulu pendengar kita yang berada di dalam kota Melabuh dan di luar kota Melabuh. Semoga untuk pagi hari ini tetap sehat dan tetap semangat dalam melakukan berbagai kesibukan dan berbagai aktivitas yang sedang dikerjakan. Nah, pendengar, sesaat lagi kita nanti akan mendengarkan bersama program Halo RRI seperti biasa, pendengar. Jadi silakan nanti untuk bergabung atau juga ikut berpartisipasi dalam program acara ini.

0: Sesaat lagi, program 1 RRI Melabuh menyajikan program Halo RRI. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Dari studio, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Pendengar di program Halo RR ini, Anda bisa mendengarkan untuk di suasana pagi hari ini atau juga bisa menyaksikan melalui channel YouTube RRI Melabuh seperti biasa, karena program acara ini masuk kami setiap hari Senin, hari Rabu, serta hari Jumat. Dan kiranya juga di program acara ini kita memberikan kesempatan kepada pendengar kita, baik yang berada dalam kota Melabuh maupun di luar kota Melabuh, melalui via pesawat telepon kami yang disuguhkan atau disediakan untuk pendengar kita di mana saja berada di 0811-688-9697. Jadi Anda nanti silakan sediakan untuk pendengar kita di mana saja berada di 0811-688-9697. Jadi Anda nanti silakan untuk berpartisipasi atau juga berkomentar atau juga memberikan menyampaikan aduan, ya, apapun itu yang ingin Anda sampaikan terkait mengenai fasilitas umum, kesehatan, atau juga dengan fasilitas-fasilitas lainnya. Masih banyak, mungkin kalau saya sebut satu persatu tidak mencukupi, ya, karena juga banyak gitu, ya, apa saja, baik itu menyangkut dengan radio RRI juga, tergantung terkait dengan programnya atau memang kedepannya ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan saja, tidak perlu ragu dan bimbang karena kita akan menerima penelpon dan juga apapun aduannya disampaikan, tidak hanya kami diamkan saja, tetapi akan terjawab, ya, sesuai dengan aduan dan juga apa yang telah Anda sampaikan. Nah, pendengar, tentunya juga ada beberapa penelpon atau juga ada beberapa pertanyaan barangkali atau aduannya yang belum sempat terjawab atau memang belum juga mungkin disebabkan seperti yang telah kami sampaikan dulu. Ada beberapa, mungkin setiap pertanyaan itu aduan ada yang mudah terjawab, ada yang cepat terjawab, intinya ada yang sedikit meleset pada waktu yang telah kita janjikan.

0: Kan. Ya mungkin di kendalanya di sini di saat kita menghubungi narasumber bisa jadi narasumbernya itu ada hal-hal kesibukan, kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi bisa saja aduan dan komentar yang ingin Anda sampaikan tidak terjawab pada hari itu dan di jam itu juga. Kami mohon maaf. Yang pastinya akan terjawab walaupun di hari yang akan datang. Baik pendengar, silakan saja yang ingin bergabung di 0811-688-9697.
1: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
0: Baik pendengar, silakan saja di 0811-688-9697 ya. Kami yakin banyak sekali sebenarnya komentar dan aduan-aduan yang ingin disampaikan. Ya mungkin Anda ragu atau memang takut-takut atau juga tidak berani gitu ya, malu ya. Semua itu tidak perlu dipikirkan. Jadi untuk saat ini mungkin kalau sebelum ada program Halo RR ini, barangkali Anda ingin menyampaikan sesuatu yang menyangkut dengan hal-hal yang ingin Anda sampaikan, baik itu dengan fasilitas-fasilitas yang lainnya, bisa jadi mungkin di tempat Anda bagaimana ini ada jalan, ada kerusakan jalan yang sudah diperbaiki tetapi perbaikinya belum tuntas. Pokoknya ada pekerjaan yang kiranya belum tuntas gitu ya. Dan juga bagaimana ini terkait dengan sampah dan juga terkait dengan air bersih dan juga terkait dengan hewan ternak. Masih banyak lagi hal-hal yang akan kita sampaikan, kita adukan ya. Jadi mungkin Anda tidak mempunyai kesempatan di hari Senin kemarin, bisa di hari ini, di hari Rabu. Bisa, kalau bisa tidak di hari Rabu tidak punya kesempatan, Anda bisa menyampaikan di hari Jumat gitu ya. Jadi via pesawat telepon kami di 0811-688-9697 terbuka dan siap menampung apapun komentar dan aduan yang ingin Anda sampaikan. Silakan saja untuk di pagi hari ini sambil Anda menyelesaikan atau melakukan berbagai aktivitas untuk di hari ini, baik yang berada di instansi pemerintah maupun swasta, silahkan saja kita menampung di sini dan tentunya akan terjawab. Kita terima dulu ada penelpon yang pertama sekali. Ini dari, tidak ada namanya, kita langsung ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Boleh tahu namanya siapa?
2: Saya dengan Ibu Sauda di Suat Sigading.
0: Ibu Sauda di Suat Sigading. Oke, dipersilakan. Apa yang ingin disampaikan, Ibu?
2: Gini, Bu. Di Suat Sigading itu sudah mau setengah tahun kan ada masuk air kan. Air bersih dari, saya nggak tahu air bersih itu apakah bantuan dari Bupati atau dari proyek mana, nggak paham. Tapi seluruh masyarakat di Suat Sigading itu udah mendapatkan air bersih itu dari sambungan pipa dan ditaruhkan meterannya semua rumah kan. Masyarakat di situ udah menikmati air bersih itu, Bu. Udah ada airnya di Suat Sigading itu. Udah warga tuh udah pakai air itu semua bersih. Cuma yang anehnya lorong kami, lorong Cimat, itu nggak ada dipasangkan meteran, udah
0: berarti,
2: mau setengah tahun kami
0: berarti
2: tunggu,
0: bisa
2: ada
0: dikatakan ditaruh. Bisa dikatakan tidak merata merasakan airnya gitu ya.
2: Iya, kami pipa air masuk ke lorong kami, tapi meterannya nggak ada, Bu. Jadi kan kami kan mau juga nih air bersih, cuma airnya nggak ada, gimana kami mau. Makanya kami melalui RRI mau tanya kenapa kayak gitu, masa ketengah-ketengah, ketengah ada, ketengah enggak. Maunya kalau memang ada bantuan air bersih untuk warga itu semuanya lah diratakan. Jangan lorong kami, satu lorong itu gak ada pipa, gak ada meteran satupun. Ada dua rumah yang ada meteran lain, kosong semua, gak ada dipasang. Kemarin ada kami tanya waktu datang kan, waktu lagi pasang-pasang tuh. ini kenapa nggak dipasang? Oh, udah habis meterannya, nanti datang ya dipasang. Udah mau setengah tahun kami tunggu, nggak ada datang-datang, Bu. Cuma itu yang mau kami sampaikan, tolonglah ya.
0: Baik,
2: melalui RRI ini disampaikan, supaya kami juga menikmati air bersih itu, Bu. Jangan warga lain udah menikmati di suatu segering itu. Kami nggak ada, jangankan menikmati meterannya aja, nggak ada.
0: Baik-baik, nanti kita akan sampaikan kepada yang bersangkutan, bisa langsung nanti mencarikan narasumbernya gitu ya, yang bisa menjawab.
2: Kapan Ibu dijawab, apa dijawab kami Ibu, kapan?
0: Mungkin insya Allah kalau bisa hari ini nanti, nanti kita sampaikan dulu bisa hari ini, kalau nggak bisa hari ini mungkin hari Jumat gitu ya, kita lihat dulu nanti situasinya.
2: Oh iya, kami tunggu ya Bu ya, kami sangat berharap Ibu sama RRI sama pemerintah maksud, untuk air bersih, karena daerah itu airnya kami pakai bor kuning-kuning gitu Bu.
0: Karena masalahnya gini, nanti kalau kita hubungi narasumber barangkali hari ini nanti, saat sekarang ini narasumbernya yang bersangkutan dalam hal tersebut mungkin ada kegiatan atau halangan, jadi tidak bisa menjawab, bisa jadi nanti hari Jumat. Pokoknya nanti Ibu dengar aja program Halo RRI ya.
2: Baik Bu, makasih banyak ya Bu ya.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itulah tadi penelpon yang pertama sekali yang berhasil ya masuk di program Halo RRI untuk yang pertama kali di pagi hari ini. Itu memang kalau kita mendengarkan sangat prihatin juga ya, karena sebagian sudah merasakan di seperti yang telah disampaikan tadi, sebagian sudah merasakan air bersih tersebut, namun sebagian belum gitu ya, jangankan meteran, pipanya juga belum habis terpasang. Ini intinya mungkin bisa dikatakan sesuatu yang sedang dijalankan belum tuntas gitu ya, atau program tersebut belum tuntas diselesaikan gitu ya, program air bersih seperti itu. Jadi nanti kita akan sampaikan dulu kepada rekan kita yang bersangkutan dalam hal itu, nanti akan dihubungkan langsung dengan narasumber yang bersangkutan dalam hal ini, mungkin bisa terjawab langsung nanti. Untuk Ibu tadi di Suak Sigading, sabar dulu ya, nanti akan kita sampaikan ya, mudah-mudahan nanti setelah kita mendengar jawaban dari narasumber kita terkait dengan pertanyaan Ibu tadi, mungkin bisa memberikan satu penjelasan yang lebih jelas lagi ya, yang bisa memuaskan tentunya. Baik, kita terima aduannya. Terima kasih Ibu telah berpartisipasi. Dan ini memang pendengar bisa dikatakan yang sebagian sudah menikmati, sebagian belum ya. Jadi yang lainnya yang belum menikmati itu masih menunggu-nunggu kapan giliran kita, di tempat kita belum gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa terjawab dengan jelas dan baik. Dan pendengar, bagaimana pendengar Anda yang lain? Silakan saja masih di 0811-688-9697 ya. Yang pastinya setiap komentar dan aduan yang ingin disampaikan, Anda tidak perlu ragu dan bimbang. Intinya bukan tidak terjawab, pasti akan terjawab. Jadi seperti yang telah kami sampaikan tadi, pas kita menghubungi narasumber, kebetulan narasumber kita itu mungkin lagi sibuk, penting. Jadi kalaupun jawab nanti, kalau kita terlalu mengharuskan, mungkin tidak terjawab dengan jelas ya. Jadi kalau memang sudah ada waktu, pasti akan terjawab nanti dengan bisa memberikan penjelasan yang sedetail-detailnya. Baik, di samping itu kita masih menanti di 0811-688-9697. Untuk Ibu Sauda tadi di Suak Sigading, sabar Bu ya, nanti kita akan memberikan jawabannya dan nanti kita akan informasikan.
1: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Rusatu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
5: Lingkungan yang bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
6: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
7: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
6: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
7: Iya, Nak.
5: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih lingkungannya, sehat warganya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MAG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh, beserta Civitas Akademika, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro1 Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI menjawab berbagai keluhan masyarakat.
1: Baik pendengar, kita masih di program Halo RRI dan juga untuk Ibu Sauda tadi di Sawase Gading, terima kasih atas komentarnya dan aduannya ya. Kiranya masih tetap semangat Bu Sauda dan pastinya akan terjawab. Dan kita pendengar masih kita menunggu, kebetulan sudah ada penelpon ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Pak Kasiman di Pantai Cermin.
2: Ya,
1: ya. Gimana Pak kabarnya, sehat Pak?
2: Alhamdulillah.
1: Baik Bapak, ini bagaimana, apa yang ingin disampaikan atau dalam aduannya Pak?
2: Nah ini sedikit, sudah saya sampaikan ini juga sama Pak Dilar itu. Cuman belum ada, sampai sekarang belum ada
1: jawaban,
2: respon ini, nggak ada di respon ini.
1: Belum ada respon.
2: Sekali lagi, ini nggak banyak. Nah, saya hanya minta camat Dwi Ketra dari Pantai Cermin supaya dipanggil untuk ke narasumber. Ada pertanyaan nanti saya tanya langsung sama camat dan Dwi Ketra.
1: Maksudnya bisa diulangi lagi Pak camat gitu Pak?
2: Ya Pak camat dan Dwi Ketra dari Pantai Cermin tolong Pantai Cermin dipanggil untuk menjadi, ke narasumber.
1: Menjadi narasumber di RRI gitu Pak ya?
2: Ya.
1: Jadi mungkin ada berbagai keluhan dan aduan yang ingin disampaikan ya, oleh masyarakat.
2: Memang banyak nanti pertanyaan. Cuma saya mau tanya langsung. Ini nggak saya bilang dulu sekarang. Nah, nanti waktu dia hadir nih Kak Camat dan Gati Desra. Nah, kalau boleh sama-sama sekalian sama kecil lu uci.
1: Baik-baik. Itu memang... apa yang Bapak sampaikan itu memang sangat bagus dan sangat menarik. Tapi seperti ini Pak, nanti kita intinya gini, kita nanti akan berusaha dulu menyampaikan kepada yang bersangkutan dalam hal ini. Dan nanti kalau untuk menghadirkan camat dan keciknya juga, dan seperti Bapak sampaikan tadi, ini kita
2: Kasih Kesra
1: Pak ya. Dan ini butuh waktu juga Pak, kita harus mencari dulu ke tempat beliau, menjumpain beliau, dan nanti kita akan menanyakan apakah beliau ada kesempatan untuk berbincang-bincang di RRI walaupun hanya 1 jam. Ini memang kami mohon maaf, nanti kita butuh waktu juga Bapak untuk menjumpai beliau dulu Pak ya kan. Kita minta kesempatan, kadang nanti kita bilang kita ada kesempatan, beliau tidak ada kesempatan, jadi kan agak gimana gitu Pak, tidak berjalan gitu Bapak ya. Nanti pokoknya saran Bapak itu kita terima, kita tampung dulu, nanti kita akan sampaikan kepada yang bersangkutan, menghubungi beliau dulu apa memang beliau itu punya waktu untuk berbincang-bincang di RRI gitu Pak, dalam program acara apa, nanti mungkin bisa Bapak. Cuma untuk saat ini Bapak harus sabar dulu ya Bapak ya.
2: Ya,
1: kita akan berusaha.
2: Ini pikir saya nanti kadang-kadang lupa karena waktu itu kan pas hari Rabu tanggal berapa itu, kemudian kan tanggal 11 kan ulang tahun
1: RRI,
2: hari jadi RRI kan hari Jumatnya.
1: Betul-betul.
2: Ya mungkin nggak lupa kan itu, makanya ini saya minta kembali, saya ingatkan kembali supaya bisa dihadirkan ke RRI.
1: Baik ya. Bapak, kita tampung. Nanti mudah-mudahan keinginan Bapak itu bisa tersampaikan gitu Bapak ya, bisa terlaksana. Baik Bapak.
2: Ya hanya itu aja.
1: Baik, lebih kurang
2: mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentunya pendengar apapun komentar dan aduan yang ingin Anda sampaikan, tidak perlu ragu dan bimbang ya. Memang kadangkala itu sesuatu yang kita inginkan memang tidak bisa terlaksana secepat mungkin. Ya seperti tadi Bu Sauda juga, kita butuh waktu juga untuk menghubungi narasumber. Kadang narasumbernya kebetulan ada yang lagi nggak ada di tempat, ya berada di luar. Jadi kita memang itu tantangannya di situ sebenarnya ya. Dan juga seperti Bapak Kasiman tadi, kemudian ada penelpon lagi. Seperti Pak Kasiman tadi juga mengatakan demikian. Baik, kita terima lagi. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa? Bapak,
3: nggak boleh. Bapak Surya nih.
1: Bapak Surya di mana, Bapak?
3: Di ujung Petiha, Kecamatan Kuala.
1: Di ujung Petiha, Kecamatan Kuala. Baik, baik, baik. Apa yang ingin disampaikan, Bapak?
3: Waktu itu udah dipasang sumur PDAM, apa? PDAM.
1: PDAM.
3: Yang pakai. Jadi sampai sekarang belum ini, belum
1: tuntas.
3: Ada keluar airnya.
1: Itu memang sebagian sudah ada airnya, apa memang sebagian gimana Pak, atau memang belum semua?
3: Untuk daerah Sampat sama Naga sama Ujung Betia, kalau pertama-pertama saya dipasang sekitar 2 bulan saya dipasang, udah ada air Sampat keluar air kan ya. Jadi airnya itu ada yang bocor pipanya kan. Jadi selalu diperbaiki yang dari daerah Sempat ke arah ke Bramuko sampai Bramuko kan. Terus entah kemana lagi nggak ada keluar lagi. Nah itu kan itu dari ujung Petia pernah keluar air sebentar. Nah itu setelah pemasangan 3 bulan atau 4 bulan lah setelah pemasangan baru semua nih. Tapi ya, sekarang airnya nggak keluar. Nah, apa masalahnya tuh? Itu saya paham kan.
1: Ini Bapak dengan Bapak siapa di namanya?
3: Surya.
1: Bapak Surya di mana Pak?
3: Di desa Ujung Petia.
1: Di Ujung Petia, baik. Berarti itu bisa dikatakan yang sedang berjalan PDAM itu tidak tuntas juga Bapak ya, setengah jalan gitu ya?
3: Betul, betul.
1: Apakah kendalanya?
3: Ya,
1: kita juga belum tahu. Kita belum ya. Tahu. Baik, Bapak, nanti ini aduannya kita tampung dulu ya. Walaupun tidak bisa terjawab hari ini, insya Allah mungkin hari Jumat bisa terjawab, Bapak ya. Pokoknya ya. Dengar aja dulu program Halo RI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, Bapak ya. Jadi nanti Bapak bisa mendengar langsung apakah sudah terjawab apa tidak. Kalau Bapak monitor bisa tahu gitu. Ya Bapak.
3: Iya.
1: Iya. Ya. Ini kita tampung dulu, nanti kita akan coba sampaikan untuk yang bersangkutan, nanti ada rekan Dharma yang akan menghubungi narasumber dan hari apa dan nanti kapan. Kita tunggu saja Bapak ya. Mudah-mudahan bisa terjawab mengapa dan kenapa gitu Bapak ya.
3: Iya betul.
1: Baik, baik Bapak. Terima kasih Bapak.
3: Iya, sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah pendengar, ini ada beberapa penelpon di pagi hari ini dan juga ada beberapa keluhan ya yang belum bisa terjawab, dan kita berharap insya Allah mudah-mudahan bisa terjawab. Jadi pendengar kita bisa merasa lebih puas nanti kenapa bisa tersendat dan kenapa bisa terhenti, nanti bisa mendengar langsung. Baik, kita terima penelpon lagi untuk selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo RRI.
4: Waalaikumsalam.
1: Ada
4: pagi.
1: Mirna.
4: Iya kak.
1: Mirna di mana?
4: Nagan.
1: Di Nagan.
4: Lu nggak ingat lagi sama Mirna?
1: Ingat, cuman intent ke posisinya di mana nih?
4: Ya di Nagan, Mirna di Nagan. Kan orang Nagan, dan jadi kemana
1: siapa
4: lagi?
1: Siapa tahu udah pindah ke Medan gitu ya?
4: Oh belum.
1: Baik Mirna, ini gimana kabarnya, sehat ya untuk pagi hari ini?
4: Sehat kan?
1: Apa yang ingin disampaikan dan aduan yang ingin disampaikan nih di program Halo RRI?
4: Ini kan sekolah rakyat itu sudah jadi. Kita tanya di situ kok datarnya kemana, orang itu nggak tahu entah kemana datarnya. Kakak tahu di mana datarnya itu sekolah rakyat?
1: Sekolah rakyat, ya. Ini di mana, di Nagan Raya ya?
4: Iya, di Sukamakmur. Dia kan sudah jadi ininya. Mina tetangganya Bapak barusan yang telepon itu, daerah situ lah. Jadi dia, kita udah tanya, di sana udah jadi, kita tanya yang kerja sana kemana enggak, ntar saya enggak tahu katanya, kemana nanya itu kak.
1: Nanti kita coba sampaikan, nanti juga akan terjawab. Saya juga tidak bisa menjawab karena ini kan di Nagan Raya. Nanti kalau jawab salah jawab, jadi kita nanti bisa menjawab kepada yang bersangkutan gitu ya. Nanti,
4: oh beda kak ya, Malabu sama Nagan, sekolah rakyat lain.
1: Iya, nanti kita tanya dulu kepada yang bersangkutan, ada narasumbernya nanti. Mungkin ada hal-hal yang lain bisa lebih jelas, maksud saya seperti itu ya.
4: Oh ya udahlah kak, nanti Mirna tunggu hari Jumat ya.
1: Iya, kalau ya hari Jumat nanti mungkin.
4: Ya, baik, tapi baik. Kalau hari Cuk kan tadi bilang Bapak itu hadirkan sama deh, itu kan testermen doang, nanti Mirna nggak dapat juga.
1: Ya, nanti mungkin jawabannya itu dijawab satu persatu untuk Mirna.
4: Oh, yang pasti tunggu aja. Makasih banyak ya, Kak. Baik, untuk Kak, sukses selalu. Sehat selalu. Makasih ya, Kak. Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, ini ada beberapa pertanyaan dan juga ada beberapa penelpon, tapi intinya saya nggak bisa menjawab ya, karena memang setiap pertanyaan itu ada narasumber-narasumber tersendiri ya. Kalau kita hanya presenter mungkin tidak jelas pun kalau kita langsung menjawab, karena memang bukan untuk kita presenter yang menjawab, ini juga ada narasumbernya, ada yang bisa menjawab langsung nanti yang lebih paham dalam hal-hal yang apa yang ingin Anda tanyakan. Ada yang menanyakan tadi terkait dengan di Suasgading, ada tadi Pak Kasiman di Panti Cermin, minta dihadirkan camat di Panti Cermin ya, pantat dari tentunya dari Panti Cermin gitu ya. Dan ada juga tadi Pak Surya di Ujung Patiha terkait dengan ini pekerjaan PDAM yang belum terselesaikan, belum tuntas. Akhirnya ada dulu katanya beberapa bulan lalu keluar sedikit, tetapi itu hingga sekarang akhirnya tidak keluar-keluar lagi, entah kenapa dan mengapa. Dan juga ada Mirna tadi terkait dengan sekolah rakyat di Nagan Raya ya. Baik pendengar, itulah tadi beberapa pertanyaan yang telah kami terima dan kami tampung dulu untuk saat ini. Dan pendengar, juga untuk beberapa pertanyaan dari narasumber kita mungkin akan terjawab di hari Jumat. Ya. Dan tentunya juga untuk yang lain ingin bergabung, kami persilakan.
0: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat. Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, ini juga kami mohon maaf ada di beberapa hari kemarin juga ada pertanyaan atau aduan dari narasumber kita terkait dengan jembatan Menasa Gantung ya. Ini langsung saja karena kemarin juga bersama rekan presenter Maizan ini ada rekan Dharma yang bisa langsung kita hubungi. Dharma.
1: Baik rekan Emma, terima kasih dan juga pendengar pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda selalu setia di program 1 RRI Melaboh, tentunya di program Halo RRI. Nah untuk saat ini terima kasih juga untuk pendengar dan juga pemirsa yang mana sudah menyampaikan aduan-aduannya ya terkait apapun itu.

0: Untuk hari ini kami ucapkan terima kasih. Dan untuk hari ini kita menanggapi terlebih dahulu ada salah satu ya penelpon kita Bapak Hasbalah, ini masyarakat KW16 yang mana menyampaikan aduannya ini pada Senin di Halo RRI bersama presenter kita ada rekan Maiza terkait tentang jembatan gantung ya Menasah Ara penghubung ke Menasah Buloh. Nah baik, untuk terkait hal jembatan yang dinding jembatannya dan juga lantai jembatannya mungkin ini sedikit sudah sangat memperhatinkan ya, prihatin sekali gitu ya. Nah ini kita sudah menghubungi, tadinya Dharma sudah menghubungi dari Kabid PUPR Kabupaten Aceh Barat, ini ada Bapak Beni, dan beliau menanggapi bagaimanapun aduan dari keluhan ya dari Bapak Hasbalah. Nah, ini dari pihak PUPR berterima kasih kepada Pak Hasbalah sudah menyampaikan laporan terkait jembatan gantung penghubung Menasah Buloh Menasah Ara. Nah, namun pihak PUPR ini Kabid PUPR Pak Beni mengatakan mereka insya Allah jika tidak di hari ini mungkin besok akan meninjau langsung lokasi jembatan. Nah, setelah itu baru nanti mereka akan memberi tanggapan ya, tidak dijanjikan apakah di Jumat atau mungkin nanti di Senin mereka akan memberikan tanggapan seperti apa tindak lanjut dari jembatan gantung tersebut. Namun mereka pihak PUPR mengapresiasi dan insya Allah mereka segera tindak lanjuti seperti itu untuk perbincangan kami via telepon tadinya ya, dari Kabid PUPR Kabupaten Aceh Barat. Demikian rekan Emma.
1: Baik, terima kasih rekan Dharma. Dan pendengar, itulah tadi penjelasan dari rekan Darmayani yang telah langsung berbicara melalui via pesawat telepon dengan PUPR tadi terkait dengan pertanyaan atau aduan yang ditanyakan oleh pendengar kita melalui via pesawat telepon kami di 0811-688-9697. Sudah terjawab dan paling tidak sudah ada penjelasan ya dari rekan Dharma sendiri, dan demikian yang telah disampaikan. Baik, untuk pendengar kita di mana saja berada, terima kasih atas partisipasi di program Halo RRI ini. Dan hari ini kita sudah menerima 3 penelpon, jadi 3 aduan yang PR bagi kami yang akan menyelesaikan nanti untuk hari Jumat gitu ya. Dan kami mohon maaf juga, mungkin seperti yang kami sampaikan tadi, kendalanya yang seperti itu, tidak seperti yang pendengar harapkan, tidak harus terjawab juga di hari ini. Tantangannya di saat kita menghubungi narasumber, kadang beliau tidak ada di tempat, ada kegiatan penuh kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, itu membutuhkan waktu untuk kita untuk bisa langsung berbicara atau menghubungi narasumber kita terkait dengan aduan pendengar kita masing-masing. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, sampai di sini saja program Halo RRI untuk hari ini. Dan kami juga berharap, kami juga sangat bangga dan sangat senang ya atas partisipasi Anda, karena semakin hari program Halo RRI ini semakin meningkat dan semakin banyak pendengar kita, bisa dikatakan kesadaran ya untuk memperhatikan lingkungan kita, di mana kurang, di mana intinya bisa dikatakan kalau bukan kita siapa lagi yang akan memperhatikan di tempat kita sendiri gitu ya. Jadi tak ada salahnya untuk kita menyampaikan, menanyakan mengapa dan kenapa gitu ya. Sesuatu yang tidak tuntas bisa menjadi tuntas dengan adanya aduan dan komentar yang ingin Anda sampaikan. Baik, kami akan menunggu kembali setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat di program Halo RRI. Kami menunggu partisipasi Anda dan dengan aduan-aduan yang lain. Pendengar, sampai di sini saja program Halo RRI. Saya di sini Emma Karisma, tak lupa juga mengucapkan selamat menjalankan tugas untuk Anda di mana saja berada. Semoga sukses untuk hari ini dan salam paling manis dari kami yang sedang bertugas.

Baru saja Anda mengikuti program Halo RRI, memberikan alternatif solusi menjawab berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadita Perkasa, KTT PT Indonesia Pasifik Energi, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Saya, Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Teguh Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teguh Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MAG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Indramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Supranggono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Dewana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Amir MPD, Rektor Universitas Tungku Umah, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umah mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Liverpool, Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
1: Nah, menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
0: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karis Manetski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Incredible goal by Dominic Szoboszlai. It seals the tie for Liverpool. But you will...

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Dituro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino, namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Estaba fácil.
3: Ya, sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa, mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto, dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Nah, ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chen akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Denly Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Denly menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis setelah selesai dan tim Laskar Skotingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga perdana yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini dan disampaikan ke saya, Coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini, cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan? Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa bertanggung jawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dicetulkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Ini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Lancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dilan Ambar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas Lancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan So, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Lok menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB e-sport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan e-sport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IESF 2022 dan 2024 serta juara FIFA eWorld Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic E-sport Games. Prestasi e-sport Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Berikan dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu dinamika olahraga dari Pro3 Jakarta. Dan untuk saat ini pendengar, kita masih bersama kembali bersama Pro1 RM Labo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tempatnya nih, ini.
4: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
3: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
4: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
3: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
4: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
3: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
4: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
3: Maaf ya, Mbah.
5: Ayah, Ibu, kalian di mana?

0: 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok yang udah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi. Kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rang segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
3: Wih, aku tuh main buat healing.
2: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
3: Emang kenapa?
2: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
4: Lingkungan yang bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
5: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
6: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
5: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
6: Iya, Nak.
4: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih lingkungannya, sehat warganya.

0: Kamu lagi ngapain, Din?
1: Enggak. Ini aku lagi konser untuk dapat duit loh.
0: Astagfirullahalazim. Din, judi itu ujung-ujungnya bisa buat sengsara, Din. Ingat itu. Mana ada judi bisa dapat duit? Yang ada malah melorotin duit kita. Tuh si Amel, coba kamu lihat. Habis seluruh hartanya. Itu gara-gara judi slot online tuh.
1: Iya, oke deh. Aku mengerti.
0: Judi tidak membuat Anda kaya, tapi malah membuat sengsara. Sayangi keluarga Anda dan hindari judi.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Ija taro sinalih padi, si ija pepi, si gunca dua. Ba RRI Prosa, tanya umurawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

0: RRI 3 dalam program Haba Gitanyo. Bek 2 ni ikut Haba Gitanyo tip-tip urau poh tiblah lehetu sampoan poh sa lehu. Bak frekuensi kamu sekurang 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Oke, untuk pendengar di Pat Bantong Da, selanjutnya tanya merumpok lam dalam acara Haba Getanyo di kesempatan Lihu Uronyo, tepatnya di Uro Rabu edisi siar 16 September 2026. Nah, pendengar, semoga di kesempatan Lihu Uronyo sehat memendum dan tanya akan dengar lagu-lagu Aceh di program acara Haba Getanyo lagi biasa. Langsung tanya menikmati lagu yang pempuntan. Dari Cur Zuhra dengan balasan tabe.

Ija taro sinalih padi si ija pepe si kunca dua. Ba RRI Prosa tanyau merawi tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na di kampung cedara atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

0: RRI Dega dalam program Habag Ditanyo. Bek duo yang ikut Habag Ditanyo tip-tip urau poh tiblah lehepto sampoan pohsa lehu. Bak frekuensi kamu sekurun 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu, cuy.

0: Oke, untuk pendengar di Parmantongna yang kena bergabung di program acara Haba Getanyo, silakan dipergunakan via pesan telepon kamu di 089-688-6-7. Nah, pendengar, untuk pendengar di Parmantongna, mungkin kamu akan beri ileh terkait dengan informasi Wate Azan Leho bagi saudara yang kena tepe Wate Azan Leho. Di kesempatan uronyo dapat kamu sampaikan laju untuk Kota Melabo pah po 12 lewat 20 menit Wate Indonesia Barat. Kemudian untuk Aceh Barat Daya po 12 lewat 20 menit Wate Indonesia Barat, dan Aceh Jaya po 12 lewat 26 menit Wate Indonesia Barat. Kemudian untuk Nagan Raya po 12 lewat 20 menit Wate Indonesia Barat. Kemudian untuk Simelu po 12 lewat 20 menit Wate Indonesia Barat. Jadi pendengar nyangke terkait informasi bagi pendengar yang ingin tahu Wate Azan Leho untuk Kota Melabu dan sekitar jih di kesempatan Leho Oronyo.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Tari, ini bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
5: Iya, Ninai. Aku cium juga. Bau apa ya?
4: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
5: Iya ya, Nay. Coba aja kalau orang-orang nggak buang sampah sembarangan, ya pasti nggak bikin bau gini.
6: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya. Tanamkan dalam hati bahwa sampahku tanggung jawabku.
7: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
8: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
4: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
7: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
8: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
4: Apa sih, Mama ini? Cepet banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
7: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku. Ayo kita selam.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Di zaman sekarang ini, kita pasti sering mendengar dan mengalami banjir, mulai dari berita radio, televisi, internet, dan lain sebagainya. Lalu, apa sih yang menyebabkan banjir? Banjir disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya, membuang sampah sembarangan, curah hujan yang tinggi, penebangan hutan, dan lain-lain.
3: Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan kita dan mereboisasi atau menanam tanaman, membuang sampah pada tempatnya, dan tetap membersihkan lingkungan sekitar.
4: Mari jaga lingkungan kita agar terhindar dari banjir.
5: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
6: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
5: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
6: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
5: Iya juga sih.
6: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
7: Ija taro sinalih padi, si ija pepe si gunca dua. Ba RRI prosa, tanya umurawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atau kemung salim-salim dan lakai lagu Aceh.

RRI 3 dalam program Habagitanyo. Bek duo ni ikut Habagitanyo tip-tip urau posiblah lehetlu sampoan posa lehu. Bak frekuensi kamu sekurin 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.

Oke, pendengar tanya manteng dalam lagu-lagu Aceh di kesempatan lehuronyo pahabawat saudara memandu, semoga tetap senang, tetap ceria, lagi biasa, dan yang tengah istirahat selamat istirahat pendengar sambil tanya prewati azan di kesempatan lehuronyo. Untuk kalinya tanya akan beralih ke suara Dea Fozia dengan Bungong Jempa.

0: Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap aturan. Contoh sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari seperti bangun pagi, masuk sekolah sebelum bel berbunyi, beribadah tepat waktu, dan masih banyak lagi kedisiplinan. Dilakukan secara rela, bukan paksaan dari orang lain.
1: Dengan pendidikan yang bermutu, tentu akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satunya dalam kedisiplinan waktu.
0: Dengan mempelajari manajemen waktu yang tepat, seorang anak tentu dapat meningkatkan keberhasilan dan kemandirian dalam dirinya untuk membangun pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, sehingga menjadi kebiasaan yang baik ketika dewasa dan menghindari dampak buruk bagi diri sendiri.
2: Tidak ada masa depan yang gemilang tanpa sebuah kedisiplinan. Jadi, jika Anda ingin mendapatkan masa depan yang cerah, tak ada kata lain selain harus terus melatih mendisiplinkan diri. Dengan disiplin, Anda akan tahu apa yang baik bagi hidup Anda dan apa yang harus ditinggalkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, apapun aktivitas dan kesibukan, marilah kita tinggalkan sejenak. Seperti yang telah kami beritahukan bahwa tepat pukul 12 lewat 34 menit waktu Indonesia Barat, sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah sholat fardhu zuhur.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kebakaran merupakan bencana yang lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia atau human error. Kebakaran terjadi dengan cepat, dalam 30 detik percikan api kecil dapat berubah menjadi tidak terkendali. Selain resiko terbakar, menghirup asap dalam jumlah besar pun dapat menyebabkan resiko yang fatal bagi manusia. Kebakaran dibagi menjadi tiga, yaitu A, B, dan C. A. Disebabkan oleh benda-benda padat, misalnya kertas, kayu, plastik, karet, busa, dan lainnya. B. Disebabkan oleh cairan yang mudah terbakar, misalnya bensin, solar, minyak tanah, spiritus, alkohol, dan lainnya. C. Disebabkan oleh listrik, media pemadam, alat pemadam kebakaran, atau apar, atau racun api tepung kimia kering.

filler kentongan. Indonesia sudah beberapa kali dilanda bencana alam tanah longsor besar. Beberapa daerah memiliki kerawanan terhadap bencana ini. Tak jarang, akibat kejadian ini, dampak yang ditimbulkan sangat besar. Bukan hanya kerugian materi, bencana tanah longsor yang terjadi juga bisa menimbulkan banyak korban. Oleh sebab itu, bagi mereka yang tinggal di daerah zona merah rawan longsor, harus memiliki pengetahuan tentang cara-cara menyelamatkan diri ketika terjadi bencana tanah longsor. Tanah longsor sangat sulit diprediksi kapan akan terjadi. Namun, bencana ini akan terjadi ketika memasuki musim hujan. Tanah longsor terjadi akibat banyak faktor, antara lain curah hujan tinggi, tumpukan sampah yang menggunung, erosi, serta lereng dan tebing yang terjal. Karena kedatangannya tidak bisa diprediksi. Oleh sebab itu, masyarakat harus memiliki bekal untuk menghadapi bencana ini. Filler kentongan. Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk, tergantung di mana wilayah terjadinya. Badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.

0: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi, di antaranya tekan inflasi, pemerintah Kabupaten Aceh Barat gelar pasar murah. Bupati Aceh Barat dorong BUMG aktif kembangkan potensi ekonomi desa.
2: Harga kebutuhan barang pokok yang selama ini lumayan meningkat di beberapa komoditi. Dengan adanya pasar murah ini kita kan bisa membantu yang kita beli misalnya di pasar biasa, di sini kan lebih murah sedikit.
3: Bersama masyarakat Desa Kuala Bubur turun memeriahkan Festival Nipah 2026 yang berlangsung di lapangan Suatimah, Kecamatan Sumatiga, Kabupaten Aceh.
4: Memotivasi, meminta semua BUMG aktif.
1: Inilah berita selengkapnya bersama saya Emma Karisma. Kami awali berita utama. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat gelar pasar murah di Kecamatan Dewan Pahlawan Kabupaten setempat. Kegiatan tersebut untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau di tengah kenaikan harga sejumlah komoditas. Berikut laporan selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM kembali menggelar pasar murah di halaman gedung SKB pada Selasa pagi. Setiap warga dapat membeli satu paket sembako seharga Rp210.000 dengan selisih sekitar Rp90.000 dari harga pasar. Hal ini berguna untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Pegawai Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Aceh Barat, Rahmawati, mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk membantu masyarakat di tengah kenaikan harga di sejumlah komoditas kebutuhan pokok.
2: Untuk menghadapi bulan Maulid, sekaligus kita menstabilkan harga kebutuhan barang pokok yang selama ini lumayan meningkat di beberapa komoditi. Selisih harga di pasar dengan harga subsidi kita itu Rp90.000. Rp90.000, alhamdulillah, lumayan besar.
5: Paket sembako yang disediakan terdiri dari beras premium 10 kg seharga Rp110.000, gula pasir 2 kg seharga Rp29.000, minyak goreng 2 liter seharga Rp33.000, serta telur ayam seharga Rp38.000, yang mana masyarakat dibatasi untuk membeli satu paket. Pelaksanaan pasar murah pada bulan September dilaksanakan 3 kali, yang mana setelah sebelumnya digelar di Pasar Mina Usaha, kegiatan berikutnya akan dijadwal pada tanggal 21 September di depan kantor pos atau lapangan PKHB. Sementara pada bulan Oktober juga direncanakan sebanyak 3 kali. Salah seorang warga, Rina Hafni, mengaku terbantu dengan adanya pasar murah karena harga kebutuhan pokok yang diperoleh lebih rendah dibanding harga di pasar.
2: Senang, udah tuh kan dengan adanya pasar murah ini kita kan bisa membantu dari yang kita beli misalnya di pasar biasa, di sini kan lebih murah sedikit. Nah, jadi kan sangat membantulah buat kami.
5: Ia berharap kegiatan pasar murah dapat lebih sering dilaksanakan agar semakin banyak masyarakat yang terbantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rahmawati juga mengimbau masyarakat untuk tidak menimbun barang agar paket bersubsidi dapat dinikmati secara merata. Reporter RRI Melabuh Fauzatun Nisa melaporkan.
1: Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Teku Umar atau FIKUTU Melabuh bersama masyarakat desa Kuala Bubun turut memeriahkan Festival Nipah 2026 yang berlangsung di lapangan desa Suatimah, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat dengan produk UMKM nugget ikan di Festival Nipah tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
6: Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan PPK Ormawa Hima Ketiga Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Teku Umar UTU Melabuh bersama masyarakat Desa Kuala Bubur turun memeriahkan Festival Nipah 2026 yang berlangsung di lapangan Suatimah, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa PPK Ormawa Hima Ketiga Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Teku Umar UTU Melabuh olahan nugget ikan rucah yang merupakan hasil pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Kuala Bubur. Ketua Kelompok Pendampingan
7: Muhammad Al-Farido menjelaskan bahwa nugget ikan cah yang ditampilkan dalam Festival Nipah merupakan salah satu program PPK Ormawa Himaka 3 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Teku Umar UTU Melabo. Hal ini merupakan sekaligus untuk memperkenalkan potensi ekonomi masyarakat di desa pesisir. Pengelolaan ikan runcah menjadi produk pangan siap dikonsumsi dan diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat, dan kegiatan pendampingan juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu sekaligus berkontribusi dalam pengembangan potensi ekonomi masyarakat di kawasan desa pesisir. Festival Nipah 2026 menjadi ruang promosi dan pengembangan potensi budaya serta ekonomi masyarakat di desa Suak Timah dan sekitarnya di Kecamatan Sematiga, Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
1: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Warta Melabo Siang Produksi RRI Melabo. Beralih ke berita lainnya. Bupati Aceh Barat Tarmizi dorong badan usaha milik gampong atau BUMG di daerahnya untuk lebih aktif mengembangkan usaha sesuai potensi ekonomi masing-masing desa. Berikut laporan selengkapnya.
9: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM mendorong badan usaha milik gampong atau BUMG di daerahnya untuk lebih aktif mengembangkan usaha sesuai potensi ekonomi masing-masing desa. Hal tersebut disampaikan Tarmizi usai memimpin rapat pimpinan percepatan realisasi belanja APBK 2026 di ruang rapat Setdakap Aceh Barat Selasa pagi. Tarmizi mengatakan pemerintah daerah terus memotivasi BUMG agar aktif mengembangkan sektor usaha produktif yang mampu menjadi sumber pendapatan masyarakat desa.
10: Jadi kalau terkait dengan BUMG itu, kita memotivasi, meminta semua BUMG aktif. Nah, dan sekarang kita sudah kerjasama dengan Kemendes. Ini Kemendes tanggal 21 tim Sekjen sama Dirjen akan ke sini.
9: Lebih lanjut, Tarmizi mengatakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menjalin kerjasama dengan Kemendes untuk mendukung pengembangan usaha BUMG. Tim Sekretaris Jenderal dan Direktorat Jenderal Kemendes dijadwalkan datang ke Aceh Barat pada 21 September 2026 mendatang untuk melihat potensi dan kesiapan desa dalam mengembangkan usaha berbasis potensi lokal. Tarmizi mencontohkan pengembangan komoditi melon dan anggur di sejumlah daerah serta mendorong BUMG di Aceh Barat menerapkan pola serupa, termasuk di kawasan Merebo yang dinilai memiliki lahan potensial untuk budidaya melon. Selain hortikultura, pemerintah daerah juga mendorong desa mengembangkan sektor peternakan, khususnya ayam petelur dan ayam pedaging, dengan menyesuaikan potensi dan kesiapan masing-masing wilayah. Pengembangan usaha BUMG tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, tetapi juga memperkuat ketersediaan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Reporter RRI Melabo Tama Maulizar melaporkan.
1: Kita beralih ke berita terakhir. Kepala MAN 1 Aceh Barat Faisal terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Kuaran Pramuka Johan Pahlawan periode 2026 sampai dengan 2029. Berikut laporan selengkapnya.
11: Kepala MAN 1 Aceh Barat Faisal terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Kuartir Ranting atau Kuaran Gerakan Pramuka Johan Pahlawan periode 2026-2029. Terpilihnya Faisal tidak lepas dari penilaian positif berbagai pihak atas dedikasi dan gerakan-gerakan yang ia lakukan dalam memajukan dunia pendidikan, termasuk dalam menggerakkan kegiatan kepramukaan di wilayah Johan Pahlawan. Pemilihan tersebut melibatkan kepala SLTP dan SLTA sekecamatan Johan Pahlawan dan berlangsung dalam musyawarah ranting atau musran di gedung B Aula Dinas Pendidikan Aceh Barat dan diikuti oleh 50 peserta. Pimpinan sidang, Said Marda, mengatakan proses pemilihan tetap mengacu pada tata tertib organisasi, namun mengedepankan musyawarah dan mufakat.
12: Dengan terpilihnya Cupang Faisal beserta kawan-kawan yang akan memimpin kuaran Johan Pahlawan periode 2026, harapannya ke depan melakukan kegiatan pramuka yang ada di Kecamatan Johan Pahlawan akan lebih giat lagi dari sebelumnya. Terima kasih.
11: Dari hasil musyawarah tersebut disepakati susunan pengurus inti Kuaran Johan Pahlawan periode 2026-2029 yakni Ketua Faisal, Sekretaris Sumardi, dan Bendahara yang akan diumumkan menyusul. Sementara itu Ketua Harian Kuarcap Aceh Barat Andi Govi dalam arahannya menyampaikan bahwa pembinaan etika dan karakter menjadi fokus utama yang harus diperbaiki pada generasi saat ini. Dukungan penuh juga dapat dari Camat Johan Pahlawan, Faryani, yang mana ia menyatakan siap mendukung 100% plus 1 kepengurusan terpilih dalam memajukan gerakan pramuka di wilayahnya.
13: Semua lini dari kepengurusan Camat Johan Pahlawan bisa melaksanakan tugasnya dengan sebagus-bagusnya dan bekerja sama yang baik dengan sektor yang ada di kecamatan. Ini di pihak kecamatan mendukung sepenuhnya kegiatan ini supaya ke depan bisa diharapkan sesuai dengan harapan yang sudah diprogram dalam kegiatan ranting pramuka di Johan Pahlawan.
11: Dengan terpilihnya kepengurusan baru ini diharapkan gerakan pramuka di Johan Pahlawan semakin aktif, berkarakter, dan menjadi teladan bagi kuartir ranting lainnya di Aceh Barat. Reporter RRI Melabu, Fozatun Nisa melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian warta Melabu siang produksi Melabu edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Saya Emma Karisma, mewakili kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja kita ikuti Lintas Melabu Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum, Prodangdut.
2: Waalaikumsalam.

lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, cantik.
2: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tintin. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

0: Jangan lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ija tarok sinalih padi, si Ija pepe si kunca dua. Ba RRI Prosa, tanyau merawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

0: RRI 3 dalam program Haba Kita Nyong. Bek 2. Yang ikut Haba Kita Nyong, tip-tip urau, poh tiblah lehepto sampoan poh sa lehu. Bak frekuensi kamu, sekurang 7 MHz. RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Ini nih mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
1: Iya mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncak kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, mbah.
2: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, duk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, mbah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harry Chandra, Branch Manager BSI Kantor Cabang Labu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 yang bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Ayah.

0: 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Ru1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Ru1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW16 Melabuh Aceh Barat. Hampir salah lagi tadi ya. Baik, seperti biasa pendengar di kesempatan siang hari ini ya, saya Reno kembali menemani Anda untuk edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang baik sehingga Anda bisa menjalankan semua aktivitas hari ini juga dengan baik. Walaupun memang di luar sana terlihat ada sebagian mendung, sebagian berawan dan dibarengi sama angin juga begitu ya. Jadi ya hati-hatilah kalau memang ada perjalanan ke suatu daerah yang mungkin membutuhkan perjalanan ataupun menempuh jarak yang lumayan jauh begitu ya. Baik, pendengar Perlu Dangdut akan menghiasi ruang dengan Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami ingatkan juga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat kami akan lanjutkan di program Uhibul Arabiyata dengan tema yang akan kita angkat nanti, bahasa Arab adalah bahasa pesantren begitu ya. Dan nanti juga kita akan hadirkan dua narasumber. Yang pertama ada Ustadz Rizky Aulia SH, beliau adalah pelatih LPP RQ kelas Qiraatul Kutub. Kemudian narasumber yang kedua Sabi Febrian ya. Sabi Febrian adalah santri Ruhul Qurani, juara satu lomba Qiraatul Kutub se-Barat Selatan. Tentunya nanti kita ajak pendengar bisa berinteraktif di 0811-6889-697. Baik, kita langsung saja terima penelpon pertama sudah ada di ujung telepon. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Bang Reno. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar Kak Ina?
1: Kabar baik.
0: Saya udah saya udah yakin nih kalau ya saya buka request langsung Kak Ina yang nelpon.
1: Iya, kenapa siang yakin? Kalau malam kurang yakin ya.
0: Oh iya betul. Kalau ya? Malam kurang yakin.
1: Penuh jadwal malam ya. Bedanya malam dan siang
0: iya,
1: ya.
0: Iya, betul sekali Kak Ina. Kak Ina silakan pantunnya Kak Ina.
1: Pantunnya.
0: Iya, pantunnya.
1: Pantunya saja. Ya. Buah diru, buah belimbing.
0: Cakep.
1: Badan sejuk, bulu jadi merinding.
0: Oh, begitu ya?
1: Iya.
0: Ya, oke.
1: Okay, sehat, kan merinding bulunya.
0: Baik, satu ya. Lagi, satu lagi pantunnya.
1: Satu lagi.
0: Silakan, satu lagi.
1: Burung nuri terbang tinggi.
0: Cakep.
1: RRI selalu di hati.
0: Singkat-singkat aja ya. Silakan lagunya, iya. Kak Ina.
1: Lagunya... Apa ya?
0: Lagu apa?
1: Dan Asmara jatuh ya.
0: Apa?
1: Dan Asmara.
0: Dan Asmara ya.
1: Ice Krisnawati ya.
0: Ice Krisnawati ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik, nanti kita putar lagunya.
1: Selamat Leno, selamat tugas. Sehat selalu.
0: Terima kasih. Iya,
1: ya,
0: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,

0: Segera ada Kak Ina di Langung penelpon pertama ya. Pergi ke pasar membeli ketan, singgah sebentar membeli jamu. Selamat datang para pendengar ya, Pro Dangdut hadir menemani harimu. Baik, saya terima lagi di belakang Kak Ina sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum kembali.
0: Udah mulai aktif lagi kayaknya nih. Ya, Bang Armadi ya. Iya, gimana Bang Armadi di daerah tempat Anda nih? Gimana cuacanya di Pasir Tengah?
1: Cuacanya lagi berangin.
0: Berangin ya?
1: Berangin, Bang.
0: Orangnya? Oh, gitu ya. Tapi orangnya nggak berangin kan?
1: Orangnya nggak berangin.
0: Oke, silakan nih Bang Armadi kasih pantun. Pantun,
1: jalan-jalan ke kota Paris. Cakep. Lima rumah berbaris-baris.
0: Cakep.
1: Rela aku mati Moreno di Paris. Atau kan dapat adik yang
0: berbaris. Sudah. Waduh, memang kalau Bang Armani ini jangan dipancing ya. Kemakan ya. Oke, silakan nih lagunya.
1: Lagunya dari Caca Andika ya, Cincin Putih ya.
0: Cincin Putih ya. Oke, baik. Ya. Terima kasih banyak nih buat Bang Armadi.
1: Ya, terima kasih buatnya Moreno. Selamat petugas Bang John sudah penyiar juga ya.
0: Bang John udah siaran sekarang Bang John. Udah jadi penyiar pro. Bukan. Dia kan punya senior juga itu ya. Bang John.
1: Ya, jadi berita siapa juga sekarang.
0: Oh, udah diganti sama si Fauzatun Nisa. Oke.
1: Ya. Oke lah.
0: Baik, makasih banyak. Iya, Bang Armadi.
1: Terima kasih, Moreno.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Armadi.

0: Podcast. Pendengar, itu dia persembahan Caca Handika dengan Cincin Putih, lagu yang direquest sama Bang Armadi yang ada di Pasir Tengah ya. Dan tadi kita awali persembahan Ice Krisnawati dengan Dara Asmara. Ada sahabat kita Ina di Langong. Baik pendengar, langsung saja saya terima penelpon berikutnya di Perudangdut di kesempatan siang menjelang sore ya. Halo, assalamualaikum Perudangdut.
1: Waalaikumsalam, Dandut adalah kita.
0: Iya, apa kabar Mak Tengah?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Pendengar kita yang aktif sekali ini ya, selalu dengar radio. Gimana cuaca di sana Mak Tengah di Sama Tiga?
1: Cerah berawan berangin.
0: Cerah berawan berangin ya, ya artinya nggak hujan ya. Suasananya ya begitulah, kalau nggak percaya keluar. Lihat. Sepertinya di Pasir Jambu juga hampir sama lah begitu ya. Cuacanya hampir bersamaan. Silakan Mak Tengah kasihkan pantun untuk pendengar kita yang sudah kepingin dengar pantun Mak Tengah ini. Silakan.
1: Daun pandan berduri-duri.
0: Cakep.
1: Daun ubi bercabang lima.
0: Oh waduh.
1: Kalau sudah bergabung dengan RRI,
0: cakep.
1: Saya muda sama saja.
0: Oke baik, saya curiga ini ciptaan sendiri ini. Silakan lagunya Mak Tengah.

0: Banyak rambut ya.
1: Rambut ya, ada doyok ya situ ya. Rambut gitu ya. Nanti kita putarin ya lagunya
0: Nina,
1: Rambut.
0: makasih Reno. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Agar naik sepeda ke kota Malabo, singgah sebentar membeli rambutan. Kalau hati sedang galau dan jenuh, mari bergoyang bersama perut dangdut kesayangan. Baik, saya terima lagi penelpon berikutnya di belakang mateng. Kalau sudah ada yang lain, halo, assalamualaikum, perut dangdut.
1: Waalaikumsalam, Bang Reno, perut dangdut, dan adalah kita.
0: Apa kabar, Syarifah, dari semalam semua. Dengar aja terus nih ya, Syarifah gimana nih kondisi kesehatannya?
1: Masih seperti biasa, Bang Reno.
0: Masih belum 100% ya. Umi gimana, Umi?
1: Iya.
0: Ada proyek lagi?
1: Umi belum tuh, bulan 10 nanti ada.
0: Oh, insya Allah bulan 10 ya. Bulan Oktober. Baik, silakan kasih pantun, Syarifah.
1: Ikan emas enak dipepes.
0: Cakep.
1: Badan lemas, dompet kempes.
0: Itu orang sakit itu. Sama Kak Syarifah ya. Waduh, ini sesuai dengan apa yang keadaan yang dirasain kayaknya nih ya, pantunnya. Oke, okay. Udah sepakat sama Umi lagu apa? Coba lagu dangdut, silakan.
1: Lagu dangdutnya Ilalang.
0: Oh, Ilalang. Iya, iya, boleh. Nanti kita putarin ya. Makasih banyak buat Syarifah. Okay. Salam buat Umi dan tetap sehat dan semangat selalu ya.
1: Oke, buat Bang Reno semangat siarannya ya.
0: Pasti dong semangat siarannya. Kalau nggak semangat gimana? Nanti yang lain pada nggak semangat juga ya kan, begitu?
1: Iya, Syarifah punya semangat juga kalau Bang Reno yang nggak semangat siaran.
0: Oke, baik, makasih Syarifah.
1: Sama-sama, assalamualaikum Bang Reno.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sama Cica Mukhtar ya, dengan Ilalang ya. Memang lagu ini sangat populer dan sangat disenangi ya. Saya juga sering dengar lagu ini dulu di masa-masa TVRI kali ya. Ada Evita Mala juga dengan Rambut. Itu juga kalau itu teringat sekali dengan apa gayanya doyok begitu ya, rambut gitu ya. Itu juga di TVRI. Baik, saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Bro Dangdut, adalah kita.
0: Apa kabar Kak Endang?
1: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Sama Bang Effendi. Ini karena nggak ada
1: sendiri.
0: Oke, Kak Endang sabar menanti dia. Oke, gimana nih di Rundeng? Kalau di daerah lain itu kita udah dengar kan informasi cuacanya apa mendung, berangin, berawan gitu. Kalau di Runding gimana?
1: Iya sama, mendung, ya? Berawan juga ya.
0: Enggak hujan pasti ya.
1: Hujan tadi malam ada
0: semalam,
1: ya.
0: Semalam ya betul. Oke, silakan Kak Endang kasih pantun.
1: Kusangka panas sampai ke petang.
0: Cakep.
1: Kiranya hujan Reno di tengah hari.
0: Rupanya.
1: Kak Enang sangka abang udah datang.
0: Rupanya.
1: Rupanya belum lagi.
0: Waduh, sabar menanti ya.
1: Hujan iya. Turun di malam hari.
0: Cakep.
1: Anak kelinci pada lari sunyi.
0: Oh, begitu ya.
1: Walaupun Kak Enang sendiri.
0: Cakep.
1: Hati senang masih ada RRI yang menemani.
0: Iya, ternyata ada RRI yang bisa nemani ya, jadi nggak sendiri ya. Endang iya. Luar biasa. Endang ada dua pantun udah dibacain ya sore ini. Silakan, lagu apa nih yang mau didengerin?
1: Suaranya Dian Persisa ya, ini dangdut ya.
0: Oke, Dian Persisa dangdut.
1: Kau milikku, aku milik. Kau milikku, aku milikmu.
0: Aku milikmu.
1: Iya.
0: Kebalikan ya. Aku ya. Milikmu, apa? Kau milikku,
1: aku milikku, aku milikmu.
0: Oke, baik. Nanti kita cari lagunya, mudah-mudahan
1: terima
0: ketemu.
1: Kasih,
0: sama-sama.
1: Assalamualaikum, Bro Dangdut.
0: Waalaikumsalam, Bro Dangdut juga.

0: Mendengar burung merpati terbang melayang, hinggap sebentar di atas batu. Kalau dangdut sudah berkumandang, jangan malu, hayu bergoyang dulu. Baik, kita masih terima penelpon berikutnya di Peru Dangdut. Di kesempatan sore hari ini, kami ingatkan lagi, nanti di pukul 15 kita akan lanjutkan di sesi Uhibul Arabiyata. Judulnya ini kayaknya ada sedikit dirhalatannya, bahasa Arab adalah bahasa mahkota pesantren, mungkin itu ya. Kemudian nanti ada dua narasumber yang akan kita hadirkan, insya Allah nanti apakah akan hadir, kayaknya hadir ya di studio. Yang pertama Ustadz Rizky Aulia SH, beliau adalah pelatih LPP RQ kelas Qiraatul Kutub. Dan narasumber yang lain ada Sabahi Febrian, ini sahabat kita pernah jadi narasumber juga di Uhibul Arabiyata di bulan Agustus kalau nggak salah ya. Tapi kali ini beliau hadir sebagai santri Ruhul Qurani, juara satu lomba Qiraatul Kutub se-Barat Selatan ya. Baik, saya terima penelpon berikutnya. Sudah ada yang lain yang sudah tersambung. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut. Apa kabar Mace Ida?
1: Kabar baik.
0: Ayah Cut ada di situ?
1: Ada.
0: Oh, ada ya Cut. Gimana ya Cut?
1: Di luar.
0: Oh, di luar. Oke, baik. Kasih pantun Mace Ida. Kasih pantun, silakan.
1: Daripada temenung-menung, lebih baik gabung sama RI, sama Koreno,
0: ya. Cakep ya. Oke, baik.
1: Itu aja,
0: ya, baik. Iya, lagunya apa nih? Enggak apa-apa. Lagunya apa nih, Mace Ida?
1: Dunia apa istilahnya?
0: Dunia apa itu? Ini judul lagu atau apa ini?
1: Enggak, Gubuk Bambu.
0: Oh, Gubuk Bambu. Iya, iya, boleh. Nanti kita putar lagunya ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih juga, Mace Ida.
1: Iya, sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagu dangdut atau lagu apa ya? Sebentar, kita tunggu dulu. Karena kalau kata Kak Endang ini lagu dangdut ini dari Dian Piscesa. Oh iya, lagu dangdut ya. Aku untukmu, kamu untukku.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Persembahan Maggie Z dengan Gubuk Bambu tentunya menghiasi ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini. Dan saya terima lagi penelpon berikutnya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Pak Ci?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Gimana nih cuaca di Kabel? Hampir sama juga kayak
1: cuaca
0: di sini.
1: Redok-redok mendung nih.
0: Redok-redok apa itu? Redok-redok mendung. Oh, mendung. Iya, sebagian mendung. Berangin juga ya?
1: Tadi angin, sekarang udah enggak ada angin.
0: Sekarang udah enggak gitu ya. Lagi sendiri ya. Pak Ci?
1: Ya, lagi sendiri.
0: Lagi sendiri ya. Silakan pantunnya.
1: Hati-hati bermain api.
0: Cakep.
1: Karena api baranya pasti panas.
0: Pasti, cakep.
1: Janganlah kita suka bermimpi.
0: Oh, cakep.
1: Karena halusinasi adalah harapan yang tak pasti.
0: Gitu ya. Halusinasi itu harapan yang gak pasti ya. Karena masih apa, masih ngangan-ngangan ya gitu ya. Kata Morgana lah.
1: Ya, gitu. Berhalusinasi, halu.
0: Halu ya. Baik, silakan lagunya Pak Ci.
1: Lagunya Gibah aja ya.
0: Gibah ya.
1: Gibah dari Haji Roma Kirang.
0: Haji Roma ya, Gibah ya. Baik, nanti kita putar lagu aja ya. Terima kasih Pak Ci.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ci. Buat semuanya pendengar Pro Dangdut di kesempatan sore hari ini yang sudah ikut di edisi hari ini pendengar di 16 September 2026. Tadi ada Kak Ina di Langung, ada Bang Harpadi di Pasi Tengah, ada Matengo di Samatiga, ada Syarifa bareng sama Umi yang ada di Simpang Kabi, kemudian ada Kak Endang di Runding, Maci Ida, dan ada Paci Odon. Jangan kemana-mana pendengar. Selepas ini kita nanti di sesi atau di program Uhibul Arabiyata dengan tema yang kita angkat, bahasa Arab adalah mahkota pesantren ya. Nanti akan kita ajak ngobrol dua narasumber yang sudah hadir di studio. Pertama ada Ustadz Rizky Aulia SH, beliau adalah pelatih LPP RQ kelas Qiratul Kutub. Kemudian ada Sabi Febrian, merupakan santri Ruhul Qurani, juara satu lomba Qiratul Kutub di sebarat selatan Aceh begitu ya. Jadi pendengar, nanti kami akan buka kesempatan juga pendengar kita yang ingin bergabung di 0811-6889-697. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz di kesempatan sore hari ini.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Ru1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Ini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan

0: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Melabuh dimanapun Anda berada yang selalu mengikuti siaran melalui berbagai platform digital RRI. Senang sekali saya Reno Putra hadir menemani Anda dalam program Uhibul Arabiyata, sebuah ruang informasi, inspirasi dan juga dialog yang menghadirkan berbagai kegiatan positif di tengah masyarakat di Aceh Barat dan sekitarnya. Begitu. Pendengar dan pemirsa, pada kesempatan kali ini Uhibul Arabiyata akan mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu bahasa Arab adalah bahasa atau mahkota pesantren. Begitu. Yang tentunya sudah hadir dua narasumber di kesempatan sore hari ini. Yang pertama, seorang pendidik sekaligus juga pelatih yang aktif membina santri dalam bidang Qiraatul Kutub. Beliau adalah Ustadz Rizky Aulia Esa. Beliau adalah pelatih LPP RQ kelas Qiraatul Kutub atau Lembaga Pengembangan Potensi Qur'ani. Begitu. Assalamualaikum, Bang Rizky. Apa kabar, Bang Rizky?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat ya. Terima kasih nih udah hadir di studio, Bang Rizky ya. Ya, menyempatkan waktu juga ya untuk bisa hadir, bisa menemani pendengar dan pemirsa di kesempatan sore hari ini. Kemudian narasumber yang kedua adalah seorang santri yang berprestasi tentunya dari Ruhul Qur'ani, Sabi Febrian, yang berhasil meraih juara satu lomba Qiraatul Kutub se-Barat Selatan. Assalamualaikum. Saya panggilnya nih Febri ya. Assalamualaikum, Bang Febri.
3: Waalaikumsalam.
1: Febrian ya. Kok bisa bahasa kalau dipanggil akrab di sehari-hari apa tuh?
3: Rian.
1: Rian ya. Kayaknya agak sedikit dekat karena memang mic-nya agak sedikit ini dia. Sensitif ya, jadi harus dekat ya. Baik, kita ajak juga pendengar Bang Rizky dan juga Febrian ya, pendengar kita yang ingin berinteraktif bisa di line telepon dan juga pesan singkat, di chat juga bisa ya di 0811-6889-697. Dimana RRI Pro 1 Melabuh ini dapat juga didengarkan oleh pendengar kita yang berada di Aceh Barat Daya. Di sana dapat mendengarkan kita di frekuensi 97,7 MHz. Untuk pendengar yang berada di Semeluwut atau di Kota Sinabang dapat juga mendengarkan di frekuensi FM 92 MHz. Dan juga pendengar yang ada di Aceh Jaya ya, terkhusus yang ada di Calang dan sekitarnya, dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 96,7 MHz. Barangkali saya langsung ke Bang Rizky ini ya, biar lebih ini ya, pendengar kita juga sudah ingin berinteraktif juga nanti barangkali begitu ya. Baik, mungkin ini paling mendasar dulu nih Bang Rizky ya. Ketika kita mengatakan bahasa Arab itu adalah mahkota pesantren ya, sebenarnya apa makna yang terungkap? Mengapa bahasa Arab itu melekat dengan dunia pesantren, Bang Rizky?
2: Ya, karena bahasa Arab di pesantren ini adalah menjadi sebuah identitas. Karena dalam pesantren banyak mempelajari ilmu-ilmu yang khazanah dalam Islam, seperti ilmu nahu, ilmu sharaf, sejarah-sejarah, memakai kitab-kitab yang identitasnya memang bahasa Arab semua.
1: Memang bahasa Arab ya. Jadi para santri ini memang pertama itu diperkenalkan dengan bahasa Arab terlebih dahulu.
2: Diperkenalkan dengan bahasa Arab, dengan sastra Arabnya dulu.
1: Oh begitu ya.
2: Susunannya gimana?
1: Jadi kalau awal pesantren, katakanlah pesantren ataupun anak-anak baru lah begitu ya, sebenarnya apa yang diberikan kepada mereka di awal mereka masuk ke dalam pesantren biasanya?
2: Di awalnya ialah mempelajari ilmu nahu.
1: Oh begitu ya.
2: Kalau dalam bahasa Indo, ilmu sastra istilahnya.
1: Sastra ya.
2: Ilmu sastra.
1: Baik, ini biasanya pesantren, penerimaan pesantren ini di usia berapa biasanya penerimaan? Biasanya diberikan ilmu nahu tadi itu.
2: Ya.
1: Ada usianya mungkin?
2: Kalau dari masuk kelas 1 SMP bisa.
1: Oh udah bisa ya. Jadi SMP itu baru bisa. Kalau SD belum bisa begitu.
2: Mungkin lebih ke SMP.
1: SMP ya. Oke, kalau kita lihat santri belajar bahasa Arab ini, Bang Rizky, terkadang fokusnya itu kan lebih banyak kepada nahwu, kemudian saraf, ya kan, membaca kitab. dan penerjemah ya, terjemahan gitu ya. Apakah memang pembelajaran seperti ini itu sudah cukup atau sebenarnya santri itu juga perlu membiasakan menggunakan bahasa Arab dalam komunikasi sehari-hari begitu kalau di pesantren?
2: Kalau untuk ilmu sastra, ya kalau untuk belajar sehari-hari untuk bisa ngomong, itu harus sering-sering praktek. Tapi kalau untuk memahami, bisa nahu ini bisa untuk ngomong sehari-hari, bisa untuk memahami sebuah bahasa Arab.
1: Jadi sehari-hari itu memang diajak berbicara dengan bahasa Arab.
2: Dengan bahasa Arab.
1: Oke, baik. Kalau pengalaman Ustadz nih melatih Qiraatul Kutub, bagian mana yang biasanya ini paling membuat santri itu kesulitan? Apakah membaca teks Arabnya, memahami kaidahnya, atau justru menangkap maksud yang terkandung dalam kitab tersebut begitu?
2: Kalau menurut saya, kalau kaidah itu agak mudah, cuman pas mempraktekkannya, pas mempraktekkannya ke satu kitab.
1: Nah, itu kendalanya yang, apa ya, tuh yang dilihat?
2: Kendalanya karena santri-santri banyak yang belum memahami kaidah-kaidah. Dia paham, cuman belum memahami untuk praktek.
1: Iya, itu ada kelas-kelas tertentu juga
2: ada
1: biasanya.
2: Ada kelas-kelas.
1: Oke, mungkin bisa disampaikan kelas-kelas yang memang pembelajaran yang diberikan kepada para santri ini, Bang Rizky.
2: Kelasnya nahwu, nahwu, saraf. Tapi kalau udah bisa memahami nahwu saraf, itu udah sekilas sudah bisa untuk membaca kitab tuh.
1: Begitu ya. Jadi selama ini kita ke Fabian ya. Kalau Fabian sendiri sebagai pembuka ini, Bang Sabi atau Fabian? Fabian ya. Saya kadang-kadang teringat dengan Bang Sabi gitu. Kalau mendengar kalimat bahasa Arab adalah bahasa atau mahkota pesantren, apa yang langsung terlintas dalam pikiran Sabi atau Fabian kira-kira?
4: Jadi bahasa Arab itu menjadi bahasa utama di pesantren. Kita sehari-hari berbicara bahasa Arab. Kalau kita berbicara bahasa Indonesia atau bahasa Aceh itu tidak menampakkan identitas pesantren kita sebagai pesantren modern.
1: Gitu ya. Jadi emang selama ini memang berbicara sehari-hari itu bahasa Arab ya.
4: Ya.
1: Kesulitannya apa di dalam bahasa Arab kira-kira yang sudah dijalanin gitu?
4: Kesulitannya tuh kadang kalau kita ngomong tuh harus sesuai kaidah tapi yang enggak sesuai.
1: Gitu ya. Jadi terkadang sering yang tidak sesuai dengan kaidah gitu ya. Baik, kalau Bang Rizky sendiri apa tantangan memberikan pembelajaran bahasa Arab ke para santri yang paling dominan yang terlihat gitu, tantangannya apa itu Bang Rizky?
2: Kalau dari tantangan ya
1: kan nggak semua para santri ini kan menguasai cepat bahasa Arab gitu kan, ada keterbatasan juga kan. Apa tantangan yang terlihat dari para santri kita begitu?
2: Karena kan di dunia pesantren kan nggak, apalagi pesantren modern, nggak semua bahasa Arab yang dipelajari. Ada
1: gitu
2: pelajaran lain. Mungkin di situ agak tantangan lah. Karena di orang santri ini harus berfokus bukan di bahasa Arab aja. Ada di bahasa Inggris, ada biologi, terus fisika. Orang ini banyak terpecah.
1: Apalagi di boarding ya, jadi kan tidak bahasa Arab saja ya. Tapi yang pasti tantangan terbesar dalam memberikan pembelajaran bahasa Arab terhadap para santri ini tentu tergantung karakter si santri itu ya. Jadi selama ini kalau Bang Rizky lihat sejauh mana perkembangan yang bisa dirasakan atau yang didapat oleh para santri sejauh ini? Apakah memang cukup lama mereka bisa bahasa Arab atau ada yang metode-metode khusus sehingga mereka lebih cepat bisa berbahasa Arab gitu?
2: Tapi Bang Rizky, kalau untuk cepat bisa dalam belajar itu harus dari santrinya dulu.
1: Nah,
2: karena dalam untuk bisa dalam satu pelajaran, santri ini harus cinta dulu ke pelajaran itu. Nah, kalau udah cinta, insya Allah tuh udah bisa.
1: Kalau nggak cinta ya susah juga ya.
2: Susah.
1: Karena kan sering kita dengar itu santri mengatakan bahwa bahasa Arab itu sulit gitu ya. Jadi menurut pengalaman Ustadz sendiri nih sebagai pelatih ya, sebenarnya apa yang membuat bahasa Arab tuh terasa sulit bagi santri, Bang Rizky?
2: Sulitnya cuma menyesuaikan dengan kaidah. Tapi kalau untuk mufradat, hafal kosakata, insya Allah kan cepat santri. Tapi untuk menyesuaikan dengan kaidah-kaidah nahwu sharaf dalam bahasa Arab.
1: Oke, kalau Fabian sendiri ini kan dapat juara kemarin se-Barat Selatan. apa yang memotivasi Fabian tuh bisa mendapat juara? Mungkin ada wejangan juga dari Bang Rizky. Mungkin cerita sedikit pengalaman gimana nih ikut lomba kemarin bisa dapat juara satu, Fabian.
4: Jadi motivasinya tuh karena kan sebelumnya ada ikut lomba juga.
1: Sebelumnya.
4: Di situ.
1: Tahun ini juga.
4: Ya tahun ini juga di situ nggak kalah, tapi motivasi saya itu gimana carapun. Gimana pun caranya, ikut lomba kali ini harus menang.
1: Jadi ikut lomba pertama kalah, gak menang gitu.
4: Ya.
1: Kapan itu? Di bulan berapa? Masih tahun ini?
4: Masih tahun ini.
1: Bulan berapa itu kira-kira?
2: Berselang 2 minggu ya?
4: Berselang 2 minggu ada.
1: 2 minggu. Berselang 2 minggu. Jadi pada saat ikut mendapatkan juara satu lomba Qiraatul Kutub se-Barat Selatan ini di mana dilaksanakan?
4: Di MUK Aceh Selatan.
1: Di Aceh Selatan ya?
4: Ya.
1: Kebetulan di Aceh Selatan ya. Jadi apa pengalaman yang didapat saat ikut lomba gitu kan, tentu kan ada apa rasa nervous juga gitu, gimana nih pengalamannya?
4: Pengalamannya bertambah wawasan pastinya ya.
1: Bertambah teman juga ya, jadi teman. Kenal banyak-banyak pesantren, apa pesantri-santri yang lain. Ini waktu pada saya ikut laki-laki dan perempuan kan?
4: Iya laki-laki dan perempuan.
1: Baik, itu ada sistem gugur atau memang langsung diambil juara?
4: Langsung ambil juara menurut nilai.
1: Menurut nilai ya. Ya. Itu pelaksanaannya satu hari?
4: Satu hari.
1: Full satu hari ya? Satu hari. Tanggal berapa itu kalau ingat? Kalau Fabian ingat ini?
4: Tanggal 3.
1: Bulannya?
4: Tanggal 3 bulan September.
1: Bulan September. Oh baru ya, baru bulan September ya. Oke baik, apa nih kira-kira yang mau dibagi nih pengalamannya kepada santri lain biar, karena mempertahankan juara ini kan sulit ya, meraih itu memang sulit, tapi untuk mempertahankan juara itu juga jauh lebih sulit sebenarnya. Ada apa kiat-kiat mungkin

0: lomba yang diselenggarakan itu?
1: Ya kalau saya khusus Qiraatul Kutub.
0: Oh begitu ya. Jadi
1: yang Syarhil Quran itu beda lagi gurunya.
0: Kok boleh tahu dari pesantren mana ini yang diikut sertakan untuk ikut lomba ini? Kan bukan di satu pesantren aja kan? Hanya satu pesantren atau ada diajak pesantren lain untuk ikut lomba? Ada ya, pesantren mana aja nih, Fabian?
2: Kalau nggak salah ada pesantren-pesantren yang salafi ya, yang salafi di Aceh Selatan itu banyak. Di Aceh Barat Daya juga ada.
0: Ada juga ya. Baik, saya ke Bang Rizky lagi nih. Menurut Bang Rizky, apa kesalahan paling umum yang dilakukan santri ketika belajar membaca kitab kuning, Bang Rizky?
1: Ya, kesalahan paling umum itu salah baca baris.
0: Karena kan kitab kuning itu ada baris atau tidak? Ada juga yang nggak ada baris kan?
1: Iya, seharusnya nggak ada baris.
0: Oh, seharusnya memang nggak ada baris gak ya? Ada baris. Saya pernah lihat juga nggak ada baris ini nggak bisa baca ini kan? Jadi kesalahan ataupun yang terlihat itu karena memang tidak bisa membaca baris ya. Oke, baik. Kalau dilihat dari kesalahan yang tidak bisa membaca baris ini, bagaimana cara biar mereka tuh bisa membaca baris? Kira-kira Marisi tipsnya?
1: Ya, tipsnya yang pertama harus mengenal kalimat dulu. Itu kalimat apa nih? Karena dalam bahasa Arab kan ada 3 kalimat. Isim, fi'il, dan huruf. Nah, kita harus tahu nih, ini yang mana isim, yang mana fi'il, yang mana huruf.
0: Huruf ya.
1: Nah, dia ada tanda-tanda tersendiri dia. Nah, setelah itu harus tahu nih, isim ada banyak pembagiannya nih. Ada yang model isim yang bisa berubah-berubah barisnya, ada model isim yang tidak berubah-berubah barisnya.
0: Oh, begitu.
1: Nah, harus tahu detail gitu.
0: Jadi memang itu tantangannya ya. Jadi 3 huruf tadi, isim, fi'il, dan huruf gitu ya, yang memang harus dipelajari gitu ya. Jadi menurut Ustadz Rizky ini, apa kesalahan yang paling umum dilakukan santri ketika belajar membaca kitab kuning? Maksudnya kesalahan yang paling dominan yang sering kali terjadi begitu, selain tadi tidak bisa membaca baris, kesalahan yang lain?
1: Itu di sarafnya, di ilmu sarafnya, di pertengahannya. Kadang-kadang orang ini itu kalimat isim, tapi orang ini ngiranya itu fi'il. Nah, itu kesalahan fatal dalam pembentukan kalimat.
0: Begitu ya. Baik, Febrian, ketika menghadapi teks kitab yang sulit, kan pernah tuh ketemu ya kan. Biasanya langkah pertama yang Febrian lakukan apa itu? Kalau ketemu yang paling sulit nih.
2: Jadi langkah pertama tuh kita lihat dulu katanya, kita sesuaikan sama kaidah yang ada dalam nahwu. Terus baru dibaca, baru dicari baris sakira.
0: Begitu ya. Ini Febrian yang tahu sih, nggak paham juga nih kan, karena memang belajar bahasa Arab ini kan semestinya memang paling tidak kita bisa mengartikan ya dari bahasa Arab ini ya, karena memang bahasa Al-Quran juga begitu ya. Jadi kalau Bang Rizky, ada sebuah persoalan yang mungkin menarik nih Bang Rizky, yang kadang seorang santri itu sangat bagus ketika membaca kitab di depan guru ketika latihan gitu kan. Tetapi ketika tampil dalam perlombaan ini tiba-tiba gugup, jadi kemampuan membacanya itu menurun ya. Seberapa besar fokus mental yang mempengaruhi kemampuan Qiraatul Kutub ini, Bang Rizky?
1: Kalau menurut saya pribadi, itu harus disiapin materi yang mantap. Karena kalau kita udah siap materi yang pas dan siap alat untuk kita tampil, insya Allah itu gak grogi. Kenapa orang grogi? Karena gak siap.
0: Iya,
1: kebanyakan
0: betul.
1: Gitu.
0: Jadi mental itu harus di ini juga ya, dipupuk ya mentalnya, sehingga karena bicara mental ini kan dia bisa, tapi pada saat tampil bisa aja dia kan lupa semua itu.
1: Banyak orang yang emang gagal mental, yang pertama gak siap materi, yang kedua dia terlalu membandingkan diri sendiri dengan orang lain.
0: Dengan orang lain ya.
1: Nah, karena melihat nomor undian pertama maju, terus kita nomor 3 itu udah grogi biasanya.
0: Iya, betul.
1: Apalagi dia bagus.
0: Wah, gimana nih, saya tampilnya bagus gak gitu ya? Bisa. Biasanya kalau lomba Qiraatul Kutub tuh apa? Ada pertanyaan atau gimana tuh?
1: Ada sesi pertanyaannya. Ada pertanyaan nahunya, ada pertanyaan sarafnya, ada pertanyaan tentang syarahannya. Ini maksudnya apa nih?
0: Gitu. Jadi Febrian kemarin alhamdulillah bisa jawab semua ya.
2: Alhamdulillah.
0: Luar biasa ya, membimbingan Bang Rizky.

0: Ya. Baik, kita ajak pendengar dan pemirsa juga yang ingin bertanya ke dua narasumber kita. Boleh silakan di 0811-6889-697, tentunya di program Uhibul Arabiyata dengan tema kita sore hari ini adalah bahasa Arab adalah bahasa pesantren, adalah mahkota pesantren ya. Bersama dua narasumber kita, yang pertama Ustadz Rizky Aulia SH. Beliau adalah pelatih LPP RQ kelas Qiraatul Kutub. Kemudian narasumber yang kedua ada Sabi Febrian yang berhasil meraih juara satu lomba Qiraatul Kutub se-Barat Selatan. Untuk Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRM Labuh di aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Febrian, ini kita masuk ke pengalaman ya, pengalaman yang sangat menarik mungkin ya. Febrian kan berhasil menjadi juara satu Qiraatul Kutub se-Barat Selatan nih. Ya, boleh cerita bagaimana perjalanan Febrian itu sampai bisa berada posisi tersebut menjadi juara gitu.
1: Jadi perjalanannya itu untuk belajar sama Ustaz Rizky kadang susah.
0: Ada di marah-marah juga.
1: Kalau marah-marah ya nggak pernah.
0: Nggak pernah ya. Ya. Jadi itu ya ada tahapan-tahapan juga begitu ya.
1: Ada.
0: Pengalaman yang lain selain mendapatkan wejangan pembelajaran dari Mas Rizky pada saat sampai di sana sebelum ikut lomba begitu.
1: Pada saat sampai sebelum tampil tuh. Saya merasa gugup besok, kayak down mentalnya karena lihat peserta-peserta yang lain tuh bagus-bagus semua.
0: Bagus-bagus ya, iya. Jadi kan ada apa kan dilihat nih sama Ustadz Rizky ya, udah jangan gugup gitu ya, santai gitu ya, pasti dikasih semangat gitu ya. Terus Febrian, apa yang paling berat dalam proses persiapan lomba pada saat ikut? Apakah memang menghafal kaidah, membaca kitab gundul?
1: Biasanya itu yang paling susah itu membaca artinya.
0: Paling susah itu membaca arti ya. Kenapa membaca arti itu susah?
1: Karena kadang-kadang tuh kalau misalkan bahasa Arab fusha sama bahasa Arab yang di kitab tuh beda-beda artinya aja sesuai dengan konteksnya kalau di kitab.
0: Begitu ya.
1: Harus sesuai dengan judulnya.
0: Baik. Jadi selama ini belajar tuh Qiraatul Kutub tuh memang pada saat sebelum ikut lomba tuh memang latihan setiap hari itu, Pak Rizky?
2: Seminggu sekali dua kali gitu.
0: Seminggu dua
2: tapi kalau pas mau lomba kan harus dipres.
0: Harus dipres ya. Habis sholat subuh nih belajar lagi ya. Biasanya habis sholat subuh kan lebih enak ya. Belajar biasanya begitu ya. Baik. Ini untuk Febrian lagi nih. Ketika berada di atas panggung nih, apa nih pengalaman yang menghadapi apa berhadapan dengan teks yang belum pernah Febrian lihat mungkin begitu pada saat ikut lomba gitu.
1: Kayaknya nggak ada.
0: Nggak ada ya, nggak ada ya. Oke, baik. Jadi setelah menjadi juara ini ya, jadi ada tantangan baru tentu ya. Jadi ada PR-PR juga nanti ya yang akan diberikan oleh Bang Rizky ya. Jadi menurut Febrian apa pengorbanan terbesar yang harus dilakukan seorang santri jika memang ingin memiliki kemampuan bahasa Arab Qiraatul Kutub dengan baik dan kuat nanti?
1: Pertama tuh harus tekun belajar. Itu kita harus suka dengan pelajarannya.
0: Ya pastilah gitu ya. Kalau nggak suka gimana? Kayak dibilang tadi Pak Rizky, kalau nggak mencintai pelajaran ataupun apa yang kita pelajari ya mungkin kita ogah-ogahan gitu ya, nggak serius gitu ya. Terus apa lagi yang mau disampaikan ini?
1: Mungkin tuh ulang-ulang pelajaran sering-sering ya.
0: Mengulang ya.
1: Mengulang.
0: Itu yang sangat perlu ya, mengulang. Baik, kalau nanti misalnya ada event-event lagi ya kan. Ini ada event lagi kira-kira?
2: Insya Allah tahun depan.
0: Oh tahun depan ya, bulan berapa kira-kira?
2: Biasanya bulan 10 tingkat nasional biasanya.
0: Oh begitu, jadi udah mendapatkan juara satu kemarin, ini akan diikutkan ke tingkat nasional nanti? Bukan?
2: Itu beda event lagi.
0: Oh beda event ya. Jadi harus ada persiapan terus nih ya Febrian ya. Oke, okay. Masih sama Febrian ini. Bagaimana perasaan ketika pertama kali membaca kitab berbahasa Arab, pengalaman yang sebelumnya begitu? Apakah memang langsung merasa tertarik atau memang justru ini merasa bahwa wah ini susah nih bahasa Arab nih di awal-awal begitu?
1: Di awal-awal saya nggak suka.
0: Ini nggak suka malah nih, Pak Rizky.
1: Waktu di pesantren dulu tuh di pesantren pertama sebelum RQ itu, saya emang nggak suka dengan bahasa Arab. Kemudian waktu kelas 2, mm-hmm. waktu ketika masuk pelajaran bahasa Arab tuh kayaknya lebih enak bahasa Arab nih.
0: Kenapa awal-awal tuh gak suka? Apa dari bahasanya atau memang ada hal-hal yang lain gitu, Febrian?
1: Karena dulu waktu pernah masuk pesantren tuh kami suka sama bahasa Inggris.
0: Oh gitu, tapi sekarang bahasa Inggris bisa juga?
1: Sekarang bahasa Inggris gak terlalu.
0: Gak terlalu ya. Karena biasanya kalau udah bisa bahasa Arab, biasanya bahasa yang lain lebih mudah biasanya begitu ya, Mariski ya. Yang kita lihat-lihat begitu. Jadi bahasa Arab ini memang memang harus kita pelajari sebenarnya. Saya ada 3 guru juga belajar bahasa Arab, walaupun memang tidak begitu mahir gitu ya, tidak begitu pandai gitu. Oke, baik. Mungkin ada pesan-pesan ini Bang Rizky untuk para santri, untuk yang akan ikut lomba nanti tahun depan begitu ya, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik untuk para santri dan juga untuk Aceh Barat khususnya dan pesantren kita. Bang Rizky, silakan.
2: Yang pertama sih harus emang tekun belajar. Terus yang kedua harus benar-benar memahami kaidah-kaidah nausaraf. Yang ketiga itu kita harus fokus pada diri sendiri di saat lomba. Nah, jangan melihat orang lain.
0: Jadi harus yakin, jangan lupa terus belajar gitu ya, sehingga nanti bisa mengikuti lomba dengan baik dan bisa dapat juara. Karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, mendapatkan juara itu sulit, tapi mempertahankan prestasi itu jauh lebih sulit sebenarnya. Kalau dari Febrian sendiri, silakan apa yang mau ditambahkan? Mungkin ada pesan-pesan juga untuk para santri. Kan masih muda, berapa usia nih Febrian? 16. Masih 16 kan, masih panjang sekali dan masih banyak waktu untuk bisa berprestasi terus gitu. Apa nih pesan-pesannya untuk teman-teman yang lain gitu, yang di rumah?
1: Pesan-pesannya...
0: Lebih dekat lagi mic-nya.
1: Tekun belajar, so, sering-sering diulang pelajarannya.
0: Ya,
1: Ya, mungkin itu aja.
0: Itu aja ya. Baik, terima kasih untuk pendengar dan pemirsa di kesempatan sore hari ini. Tentunya di kesempatan sore hari ini kita di Uhibul Arabia Tech sudah di penghujung dengan tema yang kita angkat sore hari ini ya, bahasa Arab adalah mahkota pesantren. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran juga ya buat kita semuanya, khususnya para santri yang akan mengikuti lomba nanti seperti yang sudah dijalani oleh Febrian, di mana mendapatkan juara satu lomba Qiraatul Kutub se-Barat Selatan. Bukan hanya lomba Qiraatul Kutub, tentunya lomba-lomba yang lain mudah-mudahan bisa berprestasi, dan kita berharap apapun perjuangan selama ini membuahkan hasil yang lebih baik. Ya, mungkin itu aja di sesi Uhibul Arabiyata. Insya Allah kita ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain, dan terima kasih buat Anda atensinya juga. Dan tentunya kami akan terus menemani Anda sepanjang hari ini hingga tengah malam nanti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Demikian, Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabu. Dialog Interaktif, mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama dan olahraga, yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Ru1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI melambungkan kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW 16 Melabuh Aceh Barat. Pendengar, baru saja kita ikuti program Uhibul Arabiyata di kesempatan sore hari ini dengan judul Bahasa Arab adalah Mahkota Pesantren. Pendengar, telah tiba waktunya azan asyar berkumandang wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri, terutama mental, dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. "Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu?" tanya sang guru. "Ya, Abi," jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi. "Begini, Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun?" tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, "Ya jelas pingin naik, Abi." "Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu," kata sang guru berharap. "Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Nggak usah dilanjut." Sang guru memotong cerita Abdullah. "Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?" "Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya," jawab Abdullah. "Kamu sudah muhasabah?" tanya sang guru. "Muhasabah itu evaluasi diri." "Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya," jawab Abdullah yakin. "Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu?" kata sang guru mengingatkan Abdullah. "Iya, Abi," jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. "Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati?" tanya sang guru. "Jadi, pemaaf, Abi." Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah, tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu, sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindak lanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepada-Nya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Rob, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan lunakkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebagai seorang muslim atau muslimah, sudah seharusnya bagi kita melakukan segala sesuatu dengan lafaz awal Bismillah dan diakhiri dengan ucapan Alhamdulillah, seperti pesan lagu ini.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: 01. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara.

0: Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harry Chandra, Branch Manager BSI Kantor Cabang Labu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 yang bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, sebelum kami lanjutkan kembali lagu-lagu pengantar aktivitas sore hari ini, saya sudah tersambung bersama Bung Angga Yuda Trisna STRMed yang akan melaporkan bagaimana perkembangan cuaca untuk edisi hari ini hingga besok begitu. Assalamualaikum Bang Angga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Reno.
0: Selamat sore juga, bagaimana kabar Bang Angga, teman-teman juga di BMKG sore ini?
1: Baik, alhamdulillah Pak Reno, aman di studio?
0: Aman, alhamdulillah. Ini walaupun kayaknya di luar angin-anginan juga, angin, terus ada cuaca juga terlihat mendung sebagian, berawan gitu ya di hari ini ya. Baik, ini pendengar di rumah udah nunggu juga nih gimana informasi cuaca terupdate untuk hari ini sampai besok begitu ya. Silakan selengkapnya Bang Angga.
1: Iya, baik. Terima kasih buat Bung Reno di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat pendengar RRI. Dimanapun Anda berada, pada kesempatan sore hari ini, saya Angga Yuda akan menyampaikan perkiraan cuaca ini untuk tertanggal 16 September sampai dengan 17 esok hari, ya, 2026 berikut laporannya. Baik, saya mulai dari wilayah Calang dan sekitarnya, ya. Keadaan malam hari ini, ya, untuk wilayah Calang dan sekitarnya berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan, ya, hingga sedang dan dapat disertai juga dengan badai petir. Kemudian untuk dini harinya keadaan cuaca secara umum berawan. Esok paginya berawan dan sore harinya ya untuk wilayah Calang berpotensi turun hujan lokal. Kemudian untuk wilayah Melabu dan sekitarnya pada malam hari ini berpotensi turun hujan ya dengan intensitas ringan hingga sedang dan juga dapat disertai dengan petir. Kemudian untuk dini harinya berawan tebal. Untuk esok paginya berawan dan untuk esok hari sorenya untuk wilayah Melabu dan sekitarnya secara umum berawan tebal. Selanjutnya untuk wilayah Sukamakmu dan sekitarnya pada malam hari ini berpotensi turun hujan ringan. Untuk dini harinya berawan tebal, untuk esok paginya berawan, sore harinya untuk Sukamakmu dan sekitarnya secara umum berawan tebal. Sementara itu untuk wilayah Kuala Pesisir ya, Nagan Raya, khususnya Bandar Racut Nyadin pada malam hari ini secara umum ini berpotensi turun hujan ringan. Kemudian untuk dini harinya berawan tebal, untuk esok paginya berawan dan untuk esok sore harinya berawan tebal. Kemudian untuk wilayah Belang Pidi dan Tapak Tuan ini memiliki karakter yang sama, yaitu untuk malam ini berpotensi turun hujan lokal. Kemudian untuk dini harinya secara umum berawan tebal, esok pagi berawan dan sore harinya berawan tebal. Kemudian untuk Aceh Singkil dan sekitarnya, pada malam hari ini berpotensi turun hujan lokal. Untuk dini harinya berawan tebal, esok paginya secara umum berawan dan untuk sore harinya esok wilayah Aceh Singkil secara umum berawan tebal. Kemudian untuk wilayah Sebulu Salam pada malam hari ini berpotensi turun hujan lokal. Kemudian untuk dini harinya berawan tebal, esok paginya berawan dan untuk esok sore harinya Sebulu Salam ini berpotensi turun hujan lokal. Kemudian untuk wilayah Sinabang dan sekitarnya pada malam hari ini berpotensi turun hujan ringan. Untuk dini harinya berawan tebal, pagi hari secara umum berawan dan untuk esok sore harinya untuk wilayah Sinabang ya secara umum berawan tebal. Kemudian untuk suhu udara ya berkisar antara 23 sampai dengan 32 derajat Celcius. Untuk kelembaban udaranya berkisar antara 70 sampai dengan 99%, cukup lembab ini Bung Reno ya. Kemudian untuk anginnya ini maksimum 20 km per jam dengan arah angin bertiup dari arah barat laut. Sementara itu untuk tinggi gelombang perairan barat dan selatan Aceh ini diperkirakan 0,75 sampai dengan 2 meter. Untuk angin permukaan sampai dengan 3000 feet umumnya bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan 5 sampai dengan 30 km per jam. Untuk diwaspadai ya, potensi hujan ringan hingga lebat ya dan dapat disertai dengan petir dan angin kencang. Ini berpotensi turun di wilayah pesisir barat dan selatan Aceh untuk beberapa hari ke depan ya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat dan sedia payung sebelum hujan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, Murino.
0: Baik, terima kasih Bang Angga ya informasinya. Tadi sudah cukup lengkap kita menyimak ya informasi update cuaca untuk edisi hari ini. Berlaku mulai nanti malam sampai besok siang begitu ya, Bang Angga ya. Baik, terima kasih Bang Angga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, baru saja kita update informasi cuaca bersama Angga Yuda Trisna STRmet langsung dari Stasiun Penerbangan Meteorologi Cunyadi Nagantraya untuk edisi hari ini, berlaku mulai nanti malam sampai besok siang begitu, di edisi 16 September dan 17 September 2026. Baik pendengar, kami akan lanjutkan kembali lagu pengantar aktivitas sore hari ini, ya nanti pukul 17 jelang lintas Korwil 17 tentunya di kesempatan hari ini, jadi tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra SPD, PLT Kepala Dinas Pendidikan Daya Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MHG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Amir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Komisi Informasi Aceh kembali menggelar sidang sengketa informasi antara Yayasan HK dengan pemerintah Aceh terkait permintaan dokumen IUP. Kemudian Bapelkes Janto didorong jadi pusat rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Bunda FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Komisi Informasi Aceh kembali menggelar sidang sengketa informasi antara Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh atau HK dengan pemerintah Aceh terkait permintaan dokumen izin usaha pertambangan atau IUP yang diterbitkan dan masih beroperasi di Aceh, beserta lampiran peta wilayah izin usaha pertambangan atau WIU. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
1: Sengketa informasi antara Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh HK dengan pemerintah Aceh memasuki tahap pembuktian di Komisi Informasi Aceh atau KIA hari ini, Rabu 16 September 2026. Sidang yang berlangsung pagi tadi di ruang sidang KIA Banda Aceh dipimpin Ketua Majelis Hakim Dian Rahmat Syaputra bersama dua anggota majelis. Sidang yang terbuka untuk umum dihadiri tim kuasa hukum HK selaku pemohon dan tim kuasa hukum pemerintah Aceh selaku termohon. Sengketa berawal dari permintaan HK untuk memperoleh salinan dokumen izin usaha pertambangan atau IUP yang diterbitkan dan masih beroperasi di Aceh, beserta lampiran peta wilayah izin usaha pertambangan atau WIUP. Tim kuasa hukum HK menilai dokumen yang diminta berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi tersebut dibutuhkan untuk menganalisis aktivitas pertambangan, khususnya potensi dampaknya terhadap hutan dan lingkungan di Aceh. Pantauan RRI di ruang sidang, tim kuasa hukum HK berpendapat keterbukaan informasi tersebut juga diperlukan untuk melihat potensi ancaman kerusakan hutan dan lingkungan yang dapat berkontribusi terhadap terjadinya bencana alam. Atas dasar itu, HK meminta dokumen IUP dan peta WIUP dapat diakses sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik. Sementara itu, pemerintah Aceh sebagai pemohon juga menyampaikan sejumlah alasan terkait belum dibukanya informasi yang dimohonkan. Selain itu, pemerintah Aceh juga berpendapat dokumen peta WIUP merupakan informasi yang dikecualikan. Tim kuasa hukum pemerintah Aceh menyatakan pengecualian tersebut didasarkan pada ketentuan perundang-undangan dan keputusan Gubernur Aceh yang menjadi dasar pengelolaan informasi. Pemerintah Aceh juga menyampaikan pertimbangan mengenai potensi dampak pembukaan informasi terhadap kepentingan perusahaan pertambangan, termasuk risiko persaingan bisnis serta terbukanya informasi mengenai potensi kekayaan alam Aceh. Dalam persidangan, Majelis Hakim meminta pemerintah Aceh memberikan pembuktian terkait dasar dan dokumen yang menjadi alasan informasi tersebut dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan. Usai persidangan, kuasa hukum HK Muhammad Fahmi SH menilai alasan pemerintah Aceh yang mengecualikan dokumen peta mengenai lokasi wilayah izin pertambangan dari akses publik belum memiliki dasar yang beralasan.
2: Kita melihat perspektif berbeda dengan komisi. Nah, itu dokumen yang dikecualikan. Sementara pada kami melihat ini sebenarnya adalah dokumen yang harusnya dibuka ya, karena ini juga terkait dengan hak informasi masyarakat.
1: Sementara itu, kuasa hukum pemerintah Aceh, Saifullah Abdul Ghani, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan Majelis Hakim.
3: Dewan Hakim yang mulia sudah memutuskan sangat bijaksana. Kami diberikan ruang lagi selama 10 hari untuk mempersiapkan soal uji konsekuensi itu. Saya pikir ini kearifan dari majelis dan kami akan mempersiapkan dengan sangat baik.
1: Dalam agenda sidang pembuktian yang berlangsung sekitar 2 jam lebih itu, Majelis Hakim kemudian menskor persidangan. Agenda selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan dari para pihak. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Aceh mendorong pemanfaatan Balai Pelatihan Kesehatan Janto sebagai pusat rehabilitasi narkoba. Selengkapnya dilaporkan TC Maludia Putri.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Aceh mendorong pemanfaatan Balai Pelatihan Kesehatan Bapelkes di Kota Janto sebagai pusat rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Bupati Aceh Besar Muharram Idris mengungkapkan konsep rehabilitasi yang direncanakan tidak hanya berorientasi pada pemulihan dari ketergantungan narkoba, tetapi juga pembinaan mental, keagamaan, pendidikan, dan fisik.
5: Keinginan dan punya rencana untuk menjadikan Bapelkes ini sebagai balai rehab, karena Bapelkes Aceh sekarang sudah ada yang baru ya di Banda Aceh.
4: Sementara itu, Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol Dedi Tabrani menegaskan rehabilitasi menjadi salah satu langkah penting dalam menangani pengguna dan korban penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, selama ini banyak pengguna narkoba yang justru berakhir di lembaga pemasyarakatan sehingga pendekatan pemulihan belum berjalan optimal. Untuk itu diharapkan rencana menjadikan Bapelkes Aceh di Kota Janto sebagai balai rehabilitasi narkoba mendapat dukungan dari seluruh pihak sehingga fasilitas tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk membantu korban penyalahgunaan narkoba menjalani proses pemulihan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, pangkalan PSDKP Lampulo menggelar forum konsultasi publik pelayanan publik 2026. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
6: Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Lampulo menggelar Forum Konsultasi Publik Pelayanan Publik 2026 di pangkalan PSDKP Lampulo Rabu 16 September 2026. Forum tersebut menjadi ruang bagi PSDKP Lampulo untuk membahas sekaligus menerima masukan dari masyarakat dan pelaku usaha terkait pelayanan publik yang diberikan, khususnya bagi kapal perikanan. Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo Abdul Kudus mengatakan sejumlah pelayanan yang diberikan antara lain penerbitan standar laik operasional atau SLO kapal perikanan dan penerbitan HPK kedatangan.
7: Pada prinsipnya pelayanan publik yang diberikan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo khususnya untuk kapal perikanan sekarang sudah berbasis digital semua melalui aplikasi ISLO yang sudah terintegrasi dengan EPIT.
6: Nah, ia menyebut penerapan pelayanan berbasis digital tersebut telah berjalan di Pelabuhan Perikanan Samudra Lampulo dan sejumlah wilayah kerja PSDKP Lampulo, mulai dari Banda Aceh, Aceh Barat, Aceh Selatan, Sibolga, Padang, hingga Bengkulu. Melalui forum konsultasi publik ini, PSDKP Lampulo berharap pelayanan yang diberikan dapat terus diperbaiki sesuai kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha, sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan secara efektif dan memberikan kemudahan bagi pengguna layanan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Berikut dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Upaya mengedukasi warga untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah rumah tangga. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
8: Pemerintah Kota Lusmawe sebelumnya telah berkomitmen untuk mewujudkan Lusmawe sebagai kota bersih menuju bebas sampah. Namun persoalan timbulan sampah di Kota Lusmawe masih belum bisa dikelola dengan baik. Salah satu upaya menangani timbulan sampah dapat diselesaikan di tingkat rumah tangga. Pengamat lingkungan Aceh, Dahlan M. Isa kepada RRI menyebutkan, untuk keseriusan pemerintah Kota Lusmawe dalam penanganan sampah di daerah, salah satu upaya menangani timbulan sampah dapat diselesaikan dari sumbernya dari masyarakat, yakni pada pada tingkat rumah tangga. Apabila setiap rumah tangga sadar akan kebersihan lingkungan, tentu sampah ini akan menjadi lebih mudah dikelola atau dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga memiliki nilai ekonomi, karena sampah ini tetap ada jika masyarakat masih melakukan aktivitas.
9: Konsep penanganan sampah di Lusmawe itu harus dimulai dari masyarakat dulu. Setiap keluarga, setiap rumah tangga itu harus dipastikan menangani sampah. Kemudian baru tingkat daerah. Karena masalah sampah ini kan tidak selesai-selesai. Perlu saja selama manusia ini ada beraktivitas, masih sampah itu tetap ada. Jadi
8: menurutnya selama ini masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk membuang sampah, namun setiap kampung harus ada tempat penampungan sementara atau TPS sebelum diangkut ke tempat penampungan akhir TPA di kawasan Alulim.
9: Sebenarnya kami melihat di kampung-kampung sudah tersadarkan terkait masalah pengelolaan sampah. Namun masalahnya itu buang kemana sampahnya? Saya pikir perlu mencari solusi tempat pembuangan di Lusmawe ini agar setiap kampung bisa ada tempat untuk menampung sementara sebelum dibawa dengan kontainer ke TPA Lulim.
8: Selain itu, M. Dahlan meminta kepada pemerintah untuk terus berupaya mengedukasi warga untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, karena masyarakat perlu belajar berkaitan dengan pengelolaan sampah yang dimulai dari mengurangi sampah, menggunakan kembali dan mendaur ulang, sehingga komitmen pemerintah Lusmawe akan terwujud sebagai kota bersih menuju bebas sampah. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan.
0: Masih dari kota Lusmawe, pendengar, di era digital seperti saat ini, perempuan atau ibu memiliki peran dan tantangan yang cukup penting dalam melahirkan seorang anak yang baik dan berguna. Berikut informasi yang disampaikan Albara Maulana.
10: Di era digitalisasi saat ini, perempuan atau seorang ibu memiliki peranan yang sangat vital dalam menghadirkan sesosok anak yang baik. Perempuan atau ibu dituntut harus cerdas dalam mendidik anaknya menjadi seorang yang berguna baik untuk agama, lingkungan, dan negara. Dan disinilah tantangan serta peluang perempuan dalam peranannya. Seorang tokoh perempuan, Dr. Ramziati, saat dialog dengan RRI sempat menyebutkan, kesuksesan seorang suami, kesuksesan seorang anak, baik di dunia maupun di akhirat nanti, itu tidak terlepas dari pola asuh yang diberikan ibu atau istri di dalam pengasuhan rumah tangga. Perempuan adalah madrasatul ula yang banyak melahirkan anak-anak terbaik di dunia. Banyak sudah kisah dan contoh yang menjadi cerita populer di kalangan masyarakat, khususnya umat Islam, yaitu kisah seorang Imam Syafi'i yang sejak kecil telah diasuh oleh ibunya seorang diri.
11: Karena ini memang marwahnya perempuan itu memang dimuliakan dia di sisi suaminya, dia dia juga akan yang kemudian membuat suami, membuat anak-anaknya itu berhasil, berjaya insya Allah dunia akhirat. Ini karena tidak sedikit peran dari perempuan, ibu, ibu terutama.
10: Lebih lanjut dijelaskan oleh Dr. Ramziati yang juga dosen Universitas Malikus Saleh Uni Malaci Utara itu, meskipun perempuan atau ibu tersebut hanya berada di dalam rumah, namun hasil didikannya kepada seorang anak bisa tumbuh hingga ke penjuru dunia. Sifat kasih sayang dan kelembutannya menjadi andil penting untuk melahirkan seorang anak yang baik. Demikian, Albara Maulana melaporkan.
0: Saudara di Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. Bupati Aceh Barat Tarmizi dorong badan usaha milik gampung atau BUMG di daerahnya untuk lebih aktif mengembangkan usaha sesuai potensi ekonomi masing-masing desa. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
12: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM mendorong badan usaha milik gampung atau BUMG di daerahnya untuk lebih aktif mengembangkan usaha sesuai potensi ekonomi masing-masing desa. Hal tersebut disampaikan Tarmizi usai memimpin rapat pimpinan percepatan realisasi belanja APBK 2026 di ruang rapat Setdakap Aceh Barat Selasa pagi. Tarmizi mengatakan pemerintah daerah terus memotivasi BUMG agar aktif mengembangkan sektor usaha produktif yang mampu menjadi sumber pendapatan masyarakat desa.
13: Jadi kalau terkait dengan BUMG itu, kita memotivasi, meminta semua BUMG aktif. Dan sekarang kita sudah kerjasama dengan Kemendes. Ini Kemendes tanggal 21 tim sekjen sama dirjen akan ke sini.
12: Lebih lanjut, Tarmizi mengatakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menjalin kerjasama dengan Kemendes untuk mendukung pengembangan usaha BUMG. Tim Sekretaris Jenderal dan Direktorat Jenderal Kemendes dijadwalkan datang ke Aceh Barat pada 21 September 2026 mendatang untuk melihat potensi dan kesiapan desa dalam mengembangkan usaha berbasis potensi lokal. Tarmizi mencontohkan pengembangan komoditi melon dan anggur di sejumlah daerah serta mendorong BUMG.

0: bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, Bupati Gayo Lues tinjau lokasi luapan air pasca hujan lebat sekaligus meminta balai wilayah sungai untuk memperbaiki tanggul secara permanen pada titik-titik rawan di sepanjang aliran sungai. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gayo Lues kerahkan alat berat untuk menangani genangan air dan material lumpur serta pasir yang menutup sejumlah ruas jalan setelah hujan lebat. Penanganan dilakukan dengan membuka aliran air, membersihkan material, serta mengurangi debit air yang menggenangi badan jalan di sejumlah titik. Saat meninjau lokasi, Bupati Gayo Lues Suhaidi menghubungi Balai Wilayah Sungai untuk meminta percepatan penanganan titik-titik rawan di sepanjang aliran sungai, mulai dari kawasan Badak hingga Rigep dan sejumlah lokasi lainnya. Bupati juga meminta agar tanggul darurat yang selama ini menahan aliran air sungai segera diperbaiki secara permanen. Menurutnya, kawasan tersebut merupakan jalur vital karena menjadi akses menuju RSUD Muhammad Ali Kasim, Kompi, serta sejumlah sekolah. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues berharap koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai dapat mempercepat penanganan titik-titik kritis yang berpotensi kembali memicu banjir dan mengganggu aktivitas masyarakat. Alfi Saharin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja, Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. BUMDes Mandiri Gampung Batesok, Kota Sabang mulai mengembangkan padi gogo dan jagung di lahan ketahanan pangan. Langkah ini diharapkan dapat mendukung ketersediaan pangan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Sabang. Selengkapnya dilaporkan Diana Fritaria.
3: Badan usaha milik Desa Mandiri Gampung Batesok, Kota Sabang mulai mengembangkan tanaman padi gogo dan jagung di lahan ketahanan pangan sebagai upaya mendukung ketersediaan pangan masyarakat. Penanaman tersebut dilakukan secara simbolis bersama sejumlah dinas terkait di lahan milik BUMDes setempat. Ketua BUMDes Mandiri Gampung Batesok Ruslan mengatakan penanaman dilakukan di lahan padi gogo seluas sekitar 6.000 meter persegi dan jagung lebih dari 4.000 meter persegi. Pengelolaan lahan tersebut nantinya melibatkan unit tani BUMDes serta masyarakat sekitar.
4: Unit tani ada anggota yang masing-masing, apabila tidak cukup kami menggunakan masyarakat di sekitar untuk menjaga dan merawat padi-padi dan jagung di lahan ketahanan pangan ini. Kira-kira terlibat sekitar 15 orang. Kita ada dianggarkan dana dari BUNG. Dengan dana itu kita membeli bibit padi, bibit jagung, dan membiayai orang-orang harian di lahan ketahanan pangan ini.
3: Ruslan menjelaskan hasil panen nantinya akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Sabang. Ia berharap pengembangan lahan ketahanan pangan tersebut dapat membantu menyediakan persediaan pangan, terutama ketika terjadi kendala distribusi bahan pangan menuju Sabang. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Widya menjelaskan pihaknya akan memberikan pendampingan dan pembinaan kepada pengelola selama proses budidaya padi gogo dan jagung. Pendampingan akan dilakukan melalui penyuluh pertanian wilayah setempat termasuk dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman.
5: Pendampingan dan pembinaan budidaya padi gogo dan jagung ini mungkin nanti akan didampingi langsung oleh penyuluh wilayah setempat. Dan target panen padi gogo ini kurang lebih 120 hari atau 4 bulan. Kurang lebih kalau kemarin di lahan 1 hektar itu targetnya itu kemarin kita sekitar 2 hektar, 2 ton lebih. Kalau 600 ya kita mengharapkan ke depannya itu target dari 6.000 meter ini bisa sekitar 1 ton.
3: Pengembangan padi gogo dan jagung di Gampung Batesok diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan di Kota Sabang. BUMDes Mandiri Gampung Batesok juga mengapresiasi dukungan PT Pupuk Iskandar Muda berupa bibit dan sejumlah peralatan mesin untuk mendukung kegiatan tersebut. Diah Novritaria melaporkan.

0: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1, RRI Melabu.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Ru1, RRI Melabu, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baru saja Anda ikuti Lintas Korwil 17 pukul 17 atau pukul 5 sore hari ini di edisi Rabu pendengar 16 September 2026. Dan perlu kami informasikan untuk Anda pendengar waktu azan maghrib wilayah Melabuh dan sekitarnya untuk edisi hari ini yaitu pukul 18.41. Wilayah Cemberadaya pukul 18.35, wilayah Cejaya pukul 18.40, wilayah Negara Raya pukul 18.37, dan wilayah Semulu atau Kota Sinabang, azan maghrib berkumandang pukul 18.36. Pendengar, kami sudah siapkan lagu-lagu Melayu untuk Anda di kesempatan sore hari ini, nanti hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, baru nanti kita akan gantikan lagu-lagu religi untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Daya Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MHG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
4: Pendengar, baru saja tadi kita dengarkan lagu-lagu Melayu untuk Anda yang senang sekali dengan lagu-lagu Melayu. Kami ingatkan Anda kembali pendengar, sebelum kita masuk ke lagu-lagu religi, waktu azan maghrib wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 18.41 waktu Indonesia Barat. Wilayah Aceh Barat Daya pukul 18.35, wilayah Aceh Jaya pukul 18.40, wilayah Nagan Raya pukul 18.37, dan wilayah Simelu atau Kota Sinabang azan maghrib berkumandang pukul 18.36. Pendengar, informasi waktu saat ini pukul 18.01, kami sudah siapkan lagu-lagu religi untuk Anda di kesempatan malam hari ini, menjelang malam gitu, edisi 16 September tahun 2026. Kita awali pendengar lagu bertajuk Sebelum Waktu Habis.

Seseorang dapat dipercaya orang lain karena kejujurannya, bukan hanya karena sikap dan penampilannya yang meyakinkan. Dalam kehidupan kita, banyak sekali orang yang menggunakan penampilannya dan sumpah-sumpahnya untuk mengelabui atau membohongi orang lain. Walaupun seketika itu orang yakin, suatu saat pasti akan ketahuan juga belangnya. Namun satu hal yang perlu direnungkan, bahwa ia akan mendapat murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, sesungguhnya dusta itu membawa kepada keburukan, dan keburukan membawa ke neraka. Dan sesungguhnya seseorang yang membiasakan dirinya berdusta, niscaya tercatat di sisi Allah sebagai tukang.

Di zaman Rasulullah, ada seorang Muslim yang miskin bernama Zalabah. Dia minta didoakan oleh Rasul agar menjadi orang yang berkecukupan. Lalu, Rasul pun mendoakan dan memberinya seekor domba untuk dikembangbiakan. Doa Rasul dikabulkan oleh Allah. Dombanya berkembang biak begitu cepat sehingga Zalabah menjadi orang kaya. Zalabah disibukkan oleh urusan ternak. Akhirnya ia lupa ibadah kepada Allah. Dia menjadi kufur nikmat. Orang yang kufur nikmat umumnya menjadi jauh dari Allah dan dari ibadah. Dalam surat Ibrahim, Allah berfirman, "Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih."

Pernah terjadi dalam sebuah upacara bendera, ada seorang yang dengan tegas menolak hormat bendera. Alasannya, hormat bendera berarti mengkultuskan bendera. Pengkultusan dalam Islam termasuk syirik dan haram hukumnya. Berhubungan dengan persoalan tersebut, sebagai perbandingan, dapat dinukilkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia adalah termasuk golongan orang-orang yang kafir. Istilah sujud dalam ayat tadi bukanlah sebuah kultus atau menyembah, melainkan merupakan penghormatan kepada Adam. Demikian pula hormat bendera, bukan mengkultuskan, tetapi menghormati dan menghargai para pejuang kita dalam mempertahankan kemerdekaan. Sedangkan berkibarnya bendera adalah lambang kemerdekaan. Jadi, hormat bendera, sepanjang hal itu hanya untuk menghormati jasa para pejuang, maka tidaklah termasuk pengkultusan atau penyembahan.

Pendengar, baru saja kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 40 hingga 47. Dan telah tiba waktunya berkumandang azan maghrib wilayah Malabo dan sekitarnya. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di edisi hari ini pendengar, Rabu di 16 September 2026. Insyaallah kita akan ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Dan tentunya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa, dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hai Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan." "Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuhan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desa gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah, lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tadi sangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula, ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti. "Apa sebabnya Tuhan begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar. Gubernur Amr bin As berkata pelan, "Tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin As, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu." Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap Khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini.
1: Republik Indonesia,
0: saya Edi Asam. Assalamualaikum.

0: siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub.
1: Ini seperti manusia, karena ada juga bangsa di Afrika, di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau terima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
4: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan, Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
5: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
6: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa di Afrika di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang, dikelompokkan dengan kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah orang diplomasi.
5: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
7: Kegiatan Porvisit 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayaran mengibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Menko Polhukam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas seperti ini.
5: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasara Harja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
8: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan.
9: PT Jasara Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasara Harja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8: Adapun nilai santunan yang menjadi dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai Rp50 juta dan korban luka-luka baik berat, luka sedang maupun luka ringan itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai Rp20 juta.
9: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasara Harja dengan Jasara Harja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar Rp20 juta sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
10: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
9: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
11: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
12: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
11: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
12: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuli Sulistyohadi mengatakan, emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
13: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi konsen kami untuk penanganannya secara komprehensif.
12: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
14: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
12: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
15: Mengecil, ya. Ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali, amandemen.
16: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
15: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan juga. Dan Kementerian Kerja kan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka, dan kita juga menyediakan alat begitu. Jadi kolaborasi ini

0: Kerja Nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
1: Pada hari ini kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
0: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
3: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
4: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
3: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
5: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu, jadi ada juga edukasinya, edufannya.
3: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
6: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
7: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku, kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
6: pada bangsa ini, kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita,

0: hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
1: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilowati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
2: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian terkecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
1: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilowati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
4: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansah dan Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
5: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
6: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
5: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Dan, jadi sebenarnya lebih karena Felis juga cukup pengalaman main mix double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaan.
6: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
7: Saya jaga konsentrasi lebih ke positive thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah nggak bisa menjampar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu, ya bukan nggak mungkin sayanya bukan makin maju, malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
6: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sekian siaran sentral dari Jakarta. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama saya di sini, Joni Rusatria, menemani Anda hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat dengan berbagai macam rangkaian acara dan kumandang azan Isya tepat pada pukul 19.46 menit. Dan untuk salat Isya, kumandang azan Isya wilayah Abdiyah yaitu pada pukul 19.43 menit. Dilanjut untuk Nagan Raya, kumandang azan Isya berkumandang pada pukul 19.45 menit. Dilanjut untuk Anda di Calang dan Aceh Jaya, kumandang azan Isya berkumandang pada pukul 19.48 menit. Kemudian Anda untuk di Semulu, kumandang azan Isya berkumandang pada pukul 19.44 menit. Dilanjut pada pukul 22.20, maksud kami hingga ke pukul 22, Ruang Rindu Nasional. Kemudian pada pukul 22 hingga ke pukul 23, agenda siaran dengan musik tradisional dan budaya. Dilanjutkan pada pukul 23 hingga ke 3.50, jazz musik. Dan lanjut dengan renungan, dengan doa, dan tutup siaran pada pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Itulah rangkaian acara di kesempatan malam hari ini. Salam jumpa, satu lagu untuk Anda, Terhukum Rindu.

0: sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Baik pendengar, kembali satu informasi dari rri.co.id. Itu malam ini Henry Mulyana serahkan bantuan sarana olahraga untuk SMK dan sekolah SMA se-Aceh. Ini merupakan perjuangan Haji Henry Mulyana, anggota DPR Aceh, fraksi Partai Aceh Dapil 10, memperkuat sarana olahraga di dunia pendidikan, mulai membuahkan hasil peralatan olahraga yang diperjuangkan untuk sekolah SMA, SMK se-Aceh kini disalurkan guna menunjang aktivitas siswa sekaligus mendukung pengembangan bakat dan prestasi olahraga di sekolah. Pada Rabu 16 September 2026, hari ini bantuan tersebut menyasar satuan pendidikan tingkat SMA dan SMK di sejumlah wilayah Aceh. Kehadiran peralatan olahraga diharapkan dapat membantu sekolah menyediakan fasilitas yang lebih memadai bagi siswa dalam mengikuti kegiatan olahraga, baik melalui pembelajaran maupun kegiatan ekstrakurikuler. Di Aceh Barat, bantuan tersebut mendapat apresiasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, Teuku Kamarisal, SPD MSI. Teuku Kamarisal menyampaikan terima kasih kepada Haji Henry Mulyana atas perhatian dan dukungan terhadap kebutuhan sarana olahraga bagi siswa-siswi di Aceh Barat. Dikatakan ketersediaan fasilitas olahraga menjadi salah satu faktor pendukung dalam mengembangkan minat dan bakat siswa dengan fasilitas yang memadai. Apresiasi juga disampaikan PLT Kepala Dinas Cabang Pendidikan Wilayah Aceh Jaya, Tarmizi SPD MPD. Tarmizi menyampaikan untuk Henry Mulyana atas perjuangan dan perhatian terhadap penguatan fasilitas olahraga di lingkungan pendidikan. Disampaikan bahwa sekolah dia berharap peralatan ini dapat bermanfaat secara optimal oleh siswa untuk menunjang kegiatan olahraga dan pembangunan prestasi, jelas Tarmizi. Sementara itu, Haji Henry Mulyana mengatakan dukungan terhadap fasilitas olahraga sekolah merupakan bagian dari upaya mendorong pengembangan potensi generasi muda Aceh. Menurut Henry, sekolah tidak hanya membutuhkan fasilitas untuk menunjang proses belajar mengajar, tetapi juga sarana yang dapat memberikan ruang bagi siswa dalam mengembangkan bakat dan kemampuan di luar bidang akademik. Peralatan olahraga saat ini yang diperjuangkan dapat dimanfaatkan oleh siswa-siswi SMK dan SMK se-Aceh. Fasilitas benar-benar digunakan untuk mendukung kegiatan olahraga, melahirkan generasi muda Aceh yang sehat serta berprestasi, jelas Henry. Ia juga berharap pihak sekolah dapat menjaga dan memanfaatkan seluruh peralatan tersebut secara berkelanjutan, sehingga manfaat dapat dirasakan oleh siswa dalam jangka panjang. Penyaluran peralatan olahraga ini sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan kegiatan olahraga di lingkungan SMA, SMK, se-Aceh, terutama dalam membuka kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan potensi dan meraih prestasi di bidang olahraga. Itu pendengar satu informasi dari rri.co.id, Henry Mulyana serahkan bantuan sarana olahraga untuk sekolah SMA dan SMK se-Aceh.

0: Angkatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk Anda di wilayah Barat Selatan Aceh. Dan saatnya kumandang azan sholat isya pada pukul 19.46 menit waktu Indonesia Barat. Dan semoga saja amal ibadah kita dalam melaksanakan sholat isya ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Banyak kegagalan hidup dikarenakan orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan. Thomas Alva Edison.

Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Mendengar dimanapun berada, saatnya kita bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional. Selamat bergabung dan selamat mendengarkan. Semoga menjadi inspirasi dan terhibur.
1: Hingga membuat kau percaya, akan kuberikan seutuhnya rasa cintaku selamanya. Selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
2: Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa dong, judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
2: Lagu favorit ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Jana,
1: Jana Julio
2: bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Jana nggak sendirian loh, nanti ditemanin
1: ada sosok penggiat, yang istimewa,
2: penggiat
1: ini.
2: Musik penggiat ini musik. Ya, waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilai semua 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
2: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
2: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
2: Oh baiklah.
1: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
2: Ada dua ya.
1: Mas Yana Hulia dan ini dia Dokter Edi.
2: Dokter Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai pengen
1: juga penggiat seni.
2: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
2: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
2: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: bintang mau ngomong
2: bintang kecora.
1: Enggak jadi deh.
2: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita.
2: Malam dok.
1: Ini selamat datang dok di Ruang Rindu dok.
2: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu? Ya, apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya dok ya?
3: Iya. Jadi
1: bisa diceritakan dok.
3: Ya, jadi gini. Perkenalkan saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
2: Oke.
3: Nah, ya kan mungkin kalau ada Bapak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
2: Ya
3: kan?
2: Oke.
3: Mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Project pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
2: Oke.
3: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ya kan?
2: Okay.
3: Ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Betaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi dan nanti
2: Kang Yana Julio.
1: Wah, ini
2: kok enggak ada Mbak Ita?
1: Nah, itu dia.
2: Sebentar, kok enggak ada Mbak Ita?
3: Berikutnya, nah, event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Tagih janjinya dokter ya. Aduh, ini
3: kan Oktober,
1: luar biasa.
3: Sebelumnya kan
1: malah
2: sebelumnya
1: ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
2: Oh, iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa dipilih Dian Piscesa?
3: Yes. Nah, jadi gini, sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian.
1: Ya.
3: Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
2: Ya. Oh, oke.
3: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Emak itu emak saya ya, itu jadi kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh,
3: nah,
1: iya.
3: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu, karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih nah, seperti yang dulu.
2: Gak berubah-berubah ya.
1: Oh,
3: nah dari situ dia apa namanya ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah, ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah, okay, salah satunya saya anak bungsu, Ragil.
2: Oh.
3: Nah,
2: iya, iya, iya. Dari sama anak, kita nomor 7.
3: Nah, nomor 7. Bungsu, bungsu semua kita. Nah, di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang ngajak nikah lagi, tapi ibu saya gak mau. Nah, akhirnya, jadi akhirnya, nah, ketika itu tuh masih lagu yang
2: Ingin Sendiri.
3: Lagi viralnya lagu. Nah, jadi akhirnya, nah, terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan, itu akan, salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Maksudnya sekarang ibu saya udah almarhum, emak saya udah almarhum. Nah, jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya,
2: kebetulan Mas Nick,
1: Mas Nick teman kita juga, yang tinggal di Jerman.
3: Ya, yang tinggal di Jerman. Nah, terus dia bilang, saya bilang, Mas Nick, saya ini punya impian loh, salah satunya siapa sih Pak gitu kan, ini lah, dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud, artis-artis itu, dan artis itu semuanya ready pada saat tanggal. Bisa Pak Edi gitu kan. Siapa?
2: Sejalan dengan bisa. Ruang Rindu juga.
3: Nah, artis-artis lama ya. Jadi nanti di situ itu adalah mungkin persembahan untuk emak saya itu, mungkin selain doa ya kan. Mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Nah, salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah, saya sudah berapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian, konsernya di beberapa hotel. Dia waktu itu ada acara apa, 40 tahunnya dia berkarya. Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati, tapi saya menangis karena saya ingat,
1: teringat almarhumah.
3: Jadi saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian, udah bilang, "Mama, aku tuh ini kok bisa gitu ya." Ya udah, pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya dia.
2: Dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
3: Yes, ya. Oh, di pastinya. Hotel, di hotel yang di Senen.
2: Senen nonton juga. Oke.
3: Nah,
2: ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas.
3: Iyalah.
2: Oke, nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio, tapi ditunggu ya, karena ini sudah banyak yang bergabung, kita ajak berbincang. Bung Benijo.
1: Ada Bung Benijo.
2: Di Manado.
1: Manado.
2: Selamat malam
1: Bung Beni.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
2: Oke.
1: Iya, Bang Beni.
2: Langsung Bung Beni pertanyaannya.
4: Pertanyaan ke Kang Jana Julio ya. Itu kan ada lagu Kehadiranmu, terus ada Emosi Jiwa juga ya. Emosi Jiwa ya, kalau nggak salah. Pertanyaannya, ini lagu Kehadiran dan Emosi Jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
2: Siap.
4: Itu ya pertanyaan pertama.
1: Nanti dijawab ya, Bang.
4: Ya, baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Jana Julio itu, apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
2: Yang sangat booming menurut Kang Jana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Iya, menurut kita booming semua.
4: Nih. Pertanyaan untuk kayak Dokter Edi Suryono ini.
1: Edi, silakan.
4: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik? Dokter Edi, itu aja ya pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
2: Silakan.
1: Silakan 3 orang.
4: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Pengleman Lampung. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
1: Iya, ada Albert. Bang Albert.
2: Selamat malam, Bang Albert. Halo?
1: Bang Albert.
2: Ah, Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong.
2: Ada
1: Bu Ana.
2: Selamat malam. Lama kali kita tak jumpa.
5: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Bener Maika, banget.
5: Mbak Yudi, apa kabar?
2: Iya, baik.
5: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
2: Oh iya, terima kasih.
5: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.

0: lorong.
1: Iya iya iya kan kita ada RRI netnya.
0: Iya iya.
1: Iya pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya apa Bu Ana? Cepetan.
0: Pertanyaannya sekarang usianya udah berapa sih?
1: Oke. Gitu. Siap.
0: Terus udah aslinya orang mana gitu?
1: Ah, siap. Oke, oke ditunggu ya.
0: Siap Bu Ana. Ah. Terus terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
2: Judulnya
0: yang sekarang
2: apa?
0: Ini mau dirilis.
1: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
2: Iya. Pokoknya akan
1: ditunggu ya.
0: Pokoknya Bu Ana, salam dulu.
1: Silakan.
2: Silakan Bu Ana.
0: Salam buat Om Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
1: terima kasih.
0: Oh, terima kasih.
2: Sama-sama
0: dan Mas Yudi.
1: Sama-sama.
3: Terima kasih Bu.
1: Sama-sama. Dari Sorong kita ke Toli-toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ismail dan Ita Purnamasari.
1: Siap. Alhamdulillah baik. Bang Candy gimana?
4: Alhamdulillah baik.
1: Oke. Pertanyaannya
2: ada yang mau disampaikan Bang?
4: Oke. Bang Yana Yulio, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Siap, nanti disampaikan.
4: Juga Dokter Edi.
2: Dokter Edi, ya.
4: Gini loh, itu Bang Yana Yulio kan bintang radio ya.
1: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
2: Radio,
4: bintang radio. terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia berapa?
1: Oke.
2: Nanti ditampung dulu pertanyaannya
4: dan,
2: Bang Gendi.
4: Ah, iya. Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang.
1: Oke. Oke, ditunggu jawabannya Bang Gendi ya.
4: Iya, saya salam-salam.
2: Boleh, silakan
1: boleh Bang Gendi.
4: Iya, untuk Bang Benijo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Nyanyi Renawati dan seluruh
1: RRI
4: se-Indonesia.
1: Oke. Terima kasih.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam. Dari Toli-Toli kita ke Lampung.
2: Lampung ada Bang Leman.
1: Bang Leman, selamat malam Bang. Halo? Bang Leman.
2: Halo Bang Leman.
1: Bang Leman. Wah, kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti tadi berarti nanti kita telepon Kang Yana lagi lewat nomor di lain sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
3: Jadi dokter itu 2001 ya kan.
1: Udah 2001 ya.
3: Sekarang jadi udah 25 tahun.
2: Nah, oke.
3: 25 tahun mungkin kadang ada pengen keluar apa namanya tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya
1: dokter kan kerjaan tapi ya, musik hobi gitu ya
3: tetap kita kerja cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan ngurusin artis itu kan jadi dunia saya udah nah akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis-artis
1: ya.
3: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
2: Gitu.
3: Jadi makanya, jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang, ya kan? Jadi saya karena saya
2: emang yang legend itu,
1: legend
3: lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita, ya kan?
1: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu. Gitu ya.
1: Jadi kemudian
3: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali ya kan. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan di Bayar Sarip ini dengan harga yang ya masih terjangkau
2: sih. Masih terjangkau
1: ya. Berarti kalau Kang Yana sudah berapa kali Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali? Ita Purnamasari udah berapa kali?
3: Ya udah 9 Oktober Jogja.
1: Oktober Jogja. Ya. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
3: Siap.
1: Halo warga Jogja. Terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
5: Selamat malam.
1: Yuk, Bang Ori silakan.
5: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini dari Ori di Samarinda.
1: Iya, Bang Ori. Siap. Langsung pertanyaannya, Bang Ori.
0: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
1: Betul. Oh iya.
0: Bersama Dr. Edi ya.
1: Betul. Betul. Betul. Dan nanti ada Yana Julio ya.
0: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
1: Boleh silakan.
2: Silakan, Bang.
0: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memilih Yuliana Julio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
1: Siap.
2: Bang Ori.
0: Iya, boleh sandalan?
1: Silakan, boleh silakan Bang. Bang Ori.
0: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
0: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
1: Sama-sama, terima kasih. Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
3: Nah, Oke.
2: Di acara nanti.
3: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada yang pertanyaan lagu yang paling bagus itu adalah, yang menurut saya itu adalah, yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah, jadi kadang
1: bila sudah tak mungkin. Nah, mirip suara aku ya Mbak ya.
3: jadi
2: dia nyanyi ini anu Mas.
1: Overtune. Terus.
3: Nah, jadi udah pas ketemu kita sama Yana Julio juga, Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Saya sampaikan Kang Yana gini-gini. Kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini. Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana, yaudah boleh gak apa-apa. Nah, itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah, nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
1: Di Balai Sarbini ya, gitu. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa. Usianya berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
3: Ya, namanya Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
1: Oh, Sunda pakai H ya.
3: Pakai H. Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono ya kan biasa untuk Jawa.
1: Iya,
3: kan. Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
1: Tangerang dulu masih masuk
3: Jawa Barat.
1: Jawa Barat.
3: Saiki Sunda. Banten.
1: Saiki Banten. Oh ala.
3: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50. Nah, kalau mau cerita usia sebenarnya awalnya itu adalah alunan apa namanya Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
1: Saya 15 Juni, Dok.
3: Kita sama-sama Gemini.
1: Oke.
3: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita undur jadi
2: mundur, ya?
3: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin. Mbak Ita berhalangan karena mau haji. Nah, ternyata kan
2: ada halangan.
3: Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin ya, tolong silahkan nonton ke Balai Sarbini
2: Jakarta
3: 31 Oktober.
2: Mungkin Bang Edi ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu
3: ada,
2: lebih lanjut.
3: Ada, tinggal follow aja di alunan musik nostalgia. Alunan musik titik nostalgia.
2: Alunan musik titik nostalgia di Instagram.
3: Instagramnya.
2: Siap.
1: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
2: bergabung
1: bersama kita. Dari Indonesia 6 featuring Yana Julio, Monica.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita bernama Sari dan Dokter Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang Yana.
2: Halo. Malam kita.
1: Kang, kumaha damang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, yeay akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan bintang
2: itu
1: radio
2: satu ini. Bukan bintang radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Nah ini kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dokter Edi.
0: Oh iya.
3: Kang, Kang. Aduh, dia.
0: Iya.
3: Ayo Kang, hatur nuhun.
2: Terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke.
2: Ya udah, mau cerita apa tadi, bintang radio?
1: Iya, kenangannya bintang radio saat mengikuti bintang radio televisi, Kang Yana.
2: Ya itu tahun 70 loh.
1: Tahun 70. Yang benar kan? Hah?
0: Seriusan.
3: Saya belum lahir.
0: Saya belum lahir, benar.
2: Ya 78 apa 7?
1: No, 78 aku SD.
0: Oh.
2: Enggak, maksud bintang. Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi-nyanyi di sekolah kan. Saya enggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4 Ibu Nani itu meng-encourage saya untuk ikut lomba, ikut lomba gitu, harus lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah ngapalin lagunya, nyanyi, eh menang gitu.
0: Oh.
2: Nah, tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke, oh jadi ya, Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Di Bogor ya, Kang.
2: Iya. Iya betul.
0: Oh, iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madya ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah, ke Jawa Baratnya saya enggak ikut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena enggak ada yang dorong-dorong.
1: Oke, Kang.
2: Nggak ada yang dorong-dorong tuh kan ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya. Nah, ke Jawa Barat nggak ada yang dorong-dorong, jadi nggak pergi deh.
0: Oh.
2: kurang ambisi ya.
0: Terus dari situ langsung terjun ke industri musik, maksudnya ke rekaman.
1: Tahun berapa itu, Kang? Pertama kali, Kang, terjun ke
2: masih jauh lah dari situ. Saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan, jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madya, Kabupaten di Bogor gitu, lomba pop singer gitu-gitu kan, ya kadang-kadang menang gitu.
0: Eh, menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya gitu, kalau hadiahnya bagus menang.
0: Oke. siap.
2: Ya gitu terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus di sekitar Kota Bogor aja. Nah, setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Elva Singers ya baru deh.
0: Oh iya, baiklah. Kalau kita yang bertanya, nanti pendengar gak ikut tanya. Ini sudah ada yang bergabung ya.
1: Sudah ada yang menelpon dari Manado, Kang. Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Assalamualaikum. Halo, Ibu Fatmawati.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
4: Apa kabar dulu, Ibu Ita?
1: Oh, baik. Alhamdulillah, Ibu.
4: Masih ganteng.
0: Alhamdulillah. Iya, saya dibilang ganteng ya. Emang iya sih ya.
1: Idi. Kok kier, Mas?
0: Gak apa-apa loh. Kan Bu Fatmawati, Ibu-ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
1: Silakan, yuk.
4: Mas Yudi, bintang tamunya siapa ya?
0: Kang Yana Julio dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
1: Iya.
0: Silakan.
4: Mau begitu ya. Halo, apa kabar? Om ganteng
0: dan mas-mas ganteng katanya.
3: Aduh, berarti aku yang masnya ya. Kang Yana omnya.
1: Kesel kamu.
4: Ya, orang Manado.
3: Oh iya.
4: Rasanya orang Manado gitu.
0: Iya, oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
4: Oke. Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
0: Boleh.
4: Mas, penyanyi atau gimana? Pencipta lagu?
0: Penggiat musik.
1: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya ada Kang Yana Julio.
4: Iya. Saya mau tanya sama Mas Edi, ya. Selain musik itu, apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Itu aja.
4: Iya.
0: Siap.
4: Oke. Semoga sukses ke depan.
3: Amin.
4: Semua.
0: Terima kasih.
4: Mas Yudi, saya nanya ya, Pak. Mau salam dong.
1: Boleh, silakan.
4: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam.
0: Okay.
4: Ada juga Ayu di Ambon.
0: Siap.
4: Ada Om Ad, apa kabar?
0: Oke, okay, baik.
4: Penyiar yang lagi beraktivitas ya. Ada Ibu Ike sama Priscila.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Terima kasih Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi selain dokter, kegiatannya apa nih tadi di bidang nyanyi?
1: Selain membuat acara dong.
3: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya. Saya penggiat musik dan ya ini mungkin adalah apa namanya kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya, Mbak. Nah,
2: ini Dr. Edi suaranya bagus tahu.
0: Iya ya.
3: Aduh.
0: Oh, tuh Kang Yana aja mengakui loh.
1: Kang Yana aku jadi penasaran deh sama suaranya Dr. Edi.
0: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
1: Iya,
0: bulan Februari.
1: Bikin apa single religi dong?
0: Oh, iya. Sama Ita Purnamasari.
1: Boleh.
0: Biar dijawab dulu.
1: Okay. Silakan dong.
3: Nah, jadi apa tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya, betul Bu, saya Bu Fatmawati terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan.
1: Medis.
3: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS. Ya, di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya? Saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu saya ngurusin ya kan nah ya, berikutnya karena saya tadi saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu nah terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu.
0: Untuk
3: nah, kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut sebenarnya ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta, tapi temenang.
1: Sudah cerita sama Kang Yana.
3: Tapi temenang, Kang.
0: Temenang. Ya.
1: Menang maksudnya.
3: Untuk jadi juara.
0: Iya, oke.
2: Gitu. Bohong. Menang dia
0: ya. Oke. Okay. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu kehadiran dan lagu emosi jiwa itu
1: apakah
0: apa
1: jadi satu album,
0: dalam satu album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
1: Atau single terpisah, Kang?
2: Waduh, berbeda pastinya. Ya, emosi jiwa itu single di kompilasi album.
0: Iya,
2: di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan
0: Si Buah. Dua ya, oke.
2: Okay. Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya itu.
0: 80-an
1: nih. 80-an kan. Masa
0: 79?
3: 89 kali ya.
1: 89 Kang tepatnya.
3: Catatan Si Buah ya,
0: Catatan Si Buah 2 ya.
3: Iya.
2: 8 tahun itu kompilasi soundtrack.
0: Film
2: Tempat B2 itu salah satunya Emosi Jiwa. Yang lainnya adalah ada Epic CB, ada Ikan Fauzi, dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
0: Kalau kehadiran,
2: nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
0: Jadi,
2: setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu. Jadi beda-beda album sama Emosi Jiwa. Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
0: Iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio, belajar nyanyinya sama siapa dan bagaimana?
1: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
2: Pasti yang pertama itu senang nyanyi dulu ya, dari kecil itu senang nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam. Saya sebutnya pelat dulu gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak itu, kotak dibungkus koran gitu, pasti kan vinyl ya. Langsung saya rebut, saya pasang. Satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu. Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru diambil, diputer, berapa hari kemudian udah hafal gitu. Album penyanyi Indonesia ya, maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
0: Jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
1: Berbakat plus ada gurunya.
0: Betul.
1: Ya luar biasa.
0: Seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli. Apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Hulio ini?
1: Mungkin putra putrinya Kang Yana.
2: Iya, saya punya putra-putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja. Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
1: Yang
2: nomor 1 selain bekerja, dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah. Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Nomor 2 Aisyah perempuan, dia
3: sering diajak
1: juga ya.
2: Dia aktif di musikal. Dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara. Musikal drama musikal.
0: Siap.
1: Terus, yang bungsu Kang?
2: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi dia nggak terlalu, tapi dia senang nari. Tapi pemalu banget. Jadi jadi dia cuma gitu. Tapi tiga-tiganya
1: seni, memang semua
2: pada seni yang kuat.
0: Memang semuanya kalau begitu.
1: Di seni Kang menuruni bakat.
2: Kalau nyanyinya yang nurun itu ke Aisyah.
1: Ke Aisyah nomor 2 ya. Siap Kang.
0: Ini ada penelpon dari Jember. Kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam.
2: Penelponnya loh.
0: Oh, nggak dengar suara penelpon. Kita translate.
5: Israel yang ganteng. Selamat malam, Mbak Ita Purnamasari yang cantik.
0: Siap, Pak Ahmad Abdullah. Silakan. Ini ada Kang Yana Hulio dan Dr. Edi.
5: Memori lewat lagu. Kabarnya sehat ya.
0: Sehat Kang Yana katanya.
5: Sehat
1: alhamdulillah. Bintang tamunya ada Dr. Edi dan Kang Yana Hulio.
5: Kang Yana Hulio, salam kenal dan salam sehat Dr. Edi Kang Yana.
0: Salam
5: sehat.
0: Kenal Kang Yana katanya.
5: Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dr. Edi. Apakah Dr. Edi ini di dalam melakukan irama dan mengusikkan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
0: Oke.
1: Oke, nanti dijawab ya.
0: Terus buat Kang Yana apa pertanyaannya?
5: Kang Yana, mohon jawabannya. Salam-salamnya boleh ya, Kang Mas Yudi.
0: Pertanyaan buat Kang Yana apa tadi?
5: Kang Yana, makanan apa saja
0: ya? Oh, makanan favorit Kang Yana. Oke. Ya. Kalau makanan favorit Mbak Ita saya tahu bakso. Ya. Kali mau ngirim dari Jember. Silakan.
5: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi.
0: Saya ada pertanyaan buat Kang Yana. Ya. Boleh nanti Kang Yana. Siap. Oke.
5: Salam sehat.
0: Terima kasih.
5: Salam NKRI harga mati.
0: Okay, siap, terima kasih Mama.
3: Merdeka.
0: Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dr. Edi mengganggu pasien nggak sih?
3: Nggak. Jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, Senin sampai Jumat. Dok, ya. Nah kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
1: Sabtu, Minggu ya kan.
3: Nah karena kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Nah kita biasanya ada cuti atau kalau nggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan. Gitu,
0: oke ya. Jadi nggak ganggu pasien ya.
3: Iya.
0: Atau pasien suka mengganggu.
3: Kalau di ruang kerja kita nggak ada musik Pak, jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya kan, menunggu pasien datang.
0: Iya.
3: Gitu.
0: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
2: Apa emang? Makanan favorit saya banyak.
1: Gak apa-apa Kang, disebutin aja.
2: Pokoknya masakannya istriku.
1: Luar biasa masakannya Tania.
3: Rendang
1: ya pastilah.
0: Masakan rendang ya.
1: Istri tercinta itu udah nomor satu. Iya Kang.
0: Bukan Padang.
2: Toge goreng.
1: Toge. Mantap.
0: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Apa ini menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
1: Semua hitsnya Kang. Semua
0: banyak
1: hits.
0: Gitu maksudnya.
1: Kalau menurut Kang Yana?
2: Kalau sekarang sih setelah sekian puluh tahun yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
1: Selamanya Cinta ya. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya Kang?
2: Iya kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa gitu segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
1: Selamanya
2: paling
1: cinta, siap.
3: Sudah di sama itu tapi juga kalau, soundtrack film juga kan
1: soundtrack
3: pernah
1: film
3: tuh
1: ya, juga
3: yang
1: ya.
3: Sama The Cinnamons itu.
1: The Cinnamons
2: ya. Setelah di cover sama The Cinnamons itu makin
1: naik lagunya, betul.
0: Baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita jadi ya.
2: Saya mau tanya Dr. Edi.
0: Silakan. Mau tanya Dr. Edi apa tuh?
1: Boleh.
3: Apa sih Kang?
2: Hei. Ganti di Memories of the Soul. Kenapa enggak ngajak Ita Purnama Sari?
1: Nah, itu aku bingung.
0: Kayaknya bisa direvisi itu ya enggak sih?
1: Aku juga bingung loh.
2: Pasti honornya kemahalan ya.
1: Ya ampun Kang, diajak aja juga enggak nih sama dokter.
2: Mahal banget.
1: Aku keselak di sini. Pengen banget.
3: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Teh Ita, Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
1: Tadinya
3: pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu, jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah waktunya juga kebanyakan nanti tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan Kang Yana nanti dia di Jogja kita.
1: Insya Allah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja.
0: Siap kalau
3: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
0: Kita ke Lampung ya.
1: Iya oke.
0: Ada Bang Leman dulu. Selamat malam Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Langsung saja nih Mbak Ita.
1: Siap.
6: Bang Dokter Edi.
1: Edi.
6: Yono dan Kang
1: Yana
6: Julio. Selamat malam, assalamualaikum. Walaupun melalui telepon, hanya fotonya dua, wajahnya dua.
0: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
6: Saya melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Udin dan Mak.
0: Oke.
6: Ini Mas Yudi, Kang Edi, pertanyaan saya dan Kang Julio. Ini untuk Kang Julio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
0: Oke.
6: Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya?
0: Dan itu
6: apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
0: Siap, ditunggu ya.
1: Nanti akan Mas dijawab. Budi,
6: salam balik.
0: Siakan.
6: Tadi untuk Bung Benny Jo, selamat malam. Ibu Fatmawati. Untuk sama Genda di Bondowoso. Untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
0: Siap.
6: Itu saja Mas Budi.
0: Okay.
6: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, ada pertanyaan ya buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
2: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
0: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
3: Bukan.
0: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
3: Oh iya, tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis. Boleh sebut enggak ya?
1: Mungkin boleh.
3: Jebolan itu ya. Nah,
1: boleh.
3: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
0: Oh, oke. Udah meninggal dia beliau ya. Oke.
3: Jadi dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya disewa sama partai kampanye itu beberapa titik. Jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2009 setelah kopi 2017 saya buat WO, wedding. Beberapa artis yang saya buat, yang saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya sampaikan saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi yang saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
0: Jadi
3: saya buat konsep workshop, saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu, nyanyi
0: siap kalau begitu.
3: Mengganggu gitu Jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka musik ya kan, ada yang membuat
0: bikin event musik
3: IO promotor cuman masih kecil-kecilan lah.
0: Masih kecil-kecilan.
3: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
0: Balai Sarbini ya.
3: 21 Oktober.
1: Ini luar biasa ini, aduh.
0: Ada Indi dari Bali. Halo, selamat malam ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
0: Siap, kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita ta ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya?
3: Curhat.
0: Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf maaf karena WhatsApp-nya dipakai telepon sama Kang Yana. Jadi silakan telepon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telepon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh, bertanyanya pakai voice note atau
1: by WhatsApp,
0: by kirim chat WhatsApp gitu ya. Silakan silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum, Ruang Rindu,
1: dari
0: Mbak
1: Cindy
0: Ita dan Bang
1: Indah.
0: Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
0: legend, dia legend,
1: tapi masih enak banget didengar.
0: Walaupun sudah legend, tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin, Hasrat Cinta.
1: Pastinya.
0: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah, kalau gitu kita
2: Dokter Edi aja yang nyanyi, Dokter.
0: Oh, coba-coba Dok, Hasrat Cinta dulu Dok.
1: Pengen dengar suaranya langsung.
3: Ah, Kangnya nama apa?
1: Iya, ayo Dok. Sekarang memang juga jadi penasaran.
0: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu Dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
3: Aduh,
1: enggak. Dong Dok. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara-suara langsung.
3: Yang itu aja, yang awalnya aja ya.
1: Monggo.
3: Kang Yana ya, maaf ya. Bila

0: Udah. Lupa Kang.
1: Ternyata suaranya merdu.
2: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya, Kang ya.
3: Siap.
2: Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita
2: halo.
0: Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Eddy gimana ceritanya?
1: Ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Eddy telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu. Kan. Oh, terima kasih udah gitu mau ngundang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau lah. Langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama?
2: Misalnya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Berarti ya, boleh dari 4, kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap Kang.
0: Ya.
1: Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya? Kang, mungkin di akhir acara, Dok Eddy.
3: Ya, nanti itu ada rencana ada closing biasanya.
1: Oh, closing lagu. Ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku
0: penampilan
1: tidak ada,
0: Kang.
1: Kang.
0: Maafkan. Ada tapi sebagai undangan. Kita
1: Kang
0: nonton
1: Yana.
0: Bareng.
2: Selain Dokter Eddy tuh.
0: Aduh. Ya. Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi solois, personil Elva Singers juga berduet juga banyak juga lagu-lagunya. Banyak. Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Mm-mm. Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuman beruntung aja.
1: Cih, aduh, Kang Yana ini baik banget sih. aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh iya.
2: Sebenarnya sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu.
0: Oh,
2: jadi
0: Elva Singers
2: buat
0: dulu.
2: Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak cuman beruntung aja.
1: Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Kenapa dicari?
1: Dicari oleh fans, Kang.
2: Hah? Barengan Ita pun nafas hari.
0: Oke.
3: Ada salah satu enggak, ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia itu sama Agnes Mo waktu itu loh.
0: Yang... Oh, iya.
1: Agnes Mo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Orang-orang bener-bener banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnes Mo ya, Kang ya?
0: Ombak dan laut. Laut dan ombak.
1: Kenapa enggak dirilis lagi?
0: Oh, Awan dan Ombak ya, Kang ya?
1: Awan dan Ombak.
0: Siap, oke.
2: Itu soundtrack juga, soundtrack sinetron tapi.
3: Iya, soundtrack sinetron.
2: Sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi. Sama
0: siap.
1: Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke, okay. Kita ke Madiun. Ada Mas Heri.
1: Selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Mbak Yudi.
0: Siap, silakan Mas Heri.
4: Mau tanya ke Bang Eddy sama Kang Yana ya.
1: Silakan Mas.
4: Bang Eddy, bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah nggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong, Mas Eddy.
3: Kebetulan Madiun.
4: Di Bali Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana
1: nanti akan dijawab ya, Mas Eri.
0: Oke, ditunggu Mas Eri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Zamannya rindu sampai mati, Mbak Ita.
1: Zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Mm-hmm. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak Mas Bang Edi? Mas Edi.
3: Mas Edi? Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu
1: terlalu. Aku sudah usul, Dok.
0: Nah, kalau di Surabaya enggak usah pakai nginep di hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Betul. Nanti makanya udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau yang Bali Sarbini insyaallah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Amin,
1: Surabaya. Nah, Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya, istri saya, Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan. Nah, nanti saya pasti ngajaklah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada Kang Yana nanti kita ke Madiun. Ya.
0: Di Madiun juga ada RRI loh soalnya.
3: Bisa juga.
1: Siap.
3: Nah, sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: mikirin.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
0: Oh, Pekanbaru. Wow.
3: Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat tim sana.
1: Nah,
3: tapi saya lihat dulu lah ini lah kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah, Dok.
0: Oh, siap.
3: Mina.
0: Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Giana udah pernah ke Madiun belum Kang Giana? Ditanyain
2: udah
0: tadi.
2: Udah pernah. Lupa kapan.
3: Pecel Madiun.
0: Pecel Madiun, bener. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam, Ayu.
5: Selamat malam, Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu.
5: Ya, Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat malam.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah berbicara karena enggak dengar ya suara.
0: Silakan
1: Ayu,
0: silakan Ayu
1: ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Huli ini tentang lagunya ya. Tadi kan beliau menyampaikan bahwa vokal atau Elvis singers ya. Lagu yang emosi jiwa gitu.
1: Emosi jiwa.
5: Tentang lagu emosi jiwa itu ya, yang kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan?
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Ada lagu terjumpa gitu ya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dokter Edi ya?
0: Iya.
1: Dokter Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya, selamat malam Dokter Edi.
3: Malam.
5: Saya baru pulang dari dokter nih.
1: Iya, yuk.
5: Keren. Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya bertanya tentang kegiatannya nanti di UPN Bojong Oktober. Tadi sempurna sama Kang Abang Yudi. Itu yang melibatkan siapa aja gitu, atau ada penyanyi muda selain
1: penyanyi legend? Okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
5: Mas Yudi ini. Iya, bagus kan nih kalau Bang Yudi dari penyanyi muda juga kan.
0: Iya, betul.
5: Iya kan kalau udah sama Mbak Ita pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya Mbak Ita, pokoknya buat Bang Dokter Edi sama Kang
1: Yana,
5: Hana Yulio ya. Pokoknya tetap sukses berdua.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin.
5: Nanti. Terus siapa Bapak Bejo? Tadi dia Bu Indi yang ada di Denpasar Bali. Dan juga buat Pak Widi di Tokyo dan semua yang mendengarkan
1: proses dari
5: Guru Indonesia. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin jadi produser ya, Kang Yana.
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah, itu memang kondisi 90 seperti itu Mas Yudi.
0: Gitu ya.
1: Siapa tadi yang nyanyi? Iya. Jadi
2: tapi sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Alpha Singers sudah ada nih. Udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Alpha Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Ian itu.
1: Pak Ian Juhana.
2: Nah, kita rekaman terus Alpha Singers ada keluar satu album, udah selesai. Nah, sang produser Pak Ian waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Dibikinin kayaknya solo cocok album. Gitu ya, Kang ya.
2: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out
1: lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada emosi apa film Catatan Si Boy 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack. Kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Lita gitu.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang
1: merinding loh.
0: Hanya karena
2: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
3: Oh, di track itu ya.
1: Iya, bertengger di puncak.
0: Bertengger ya kan.
1: Jangan dulu bertengger.
3: Tapi beberapa kali juga udah Kang viral juga ya kemarin yang dinyanyikan sama Aisyah ya kan. Yang di Kudus ya, apa di Jepara itulah saya lihat.
1: Wah, itu lagunya Wena, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
0: Emosi jiwa banget dia ya.
1: Nyampe ke pendengar loh Kang. Ini luar biasa loh.
0: Iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul Emosi Jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa nah ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya kenapa enggak ada penyanyi mudanya?
1: Ya,
0: ada
1: enggak sih? Mas Edi, dijelaskan.
3: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia.
0: Okay.
3: Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera legend.
0: Selera yang tua-tua. Nah, maksudnya yang legend-legend.
3: Legend ya, jangan dibilang tua ya. Masih
1: legend-legend. Jadi gimana sih?
0: Iya.
3: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Nah, ada Mama Beta ya kan. Masih muda juga.
1: Ada Yana Julio.
3: Yana Julio. Kang Yana itu udah masih muda sekali Kang ya. Ada Rita Effendi.
1: Dan ada yang dari Amerika. Atik Sibi
3: yang pulang kampung ya kan. Langsung suruh nyanyi.
1: Aduh, luar biasa.
3: Jadi udah lengkap. Oh, udah Ratih Purwasih.
0: Ratih Purwasih.
3: Ratih Purwasih. Ratih Purwasih. Apa yang

0: Emang bener Kang Yana kumaha damang Kang Yana.
1: Kang Yana kumaha damang Kang Yana ditanyain.
2: Alhamdulillah kumaha Bogor.
0: Batu Salembur ieu teh Teteh Dinda Kang Yana di Bogor.
3: Teh Dinda di Bogor
1: teh,
3: kan.
1: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
2: Iya. Kumaha Bogor hujan teh.
3: Bogor hujan kan
0: emang Kang Yana lagi di mana?
1: Emang Kang Yana lagi di mana katanya kok enggak tahu.
3: Di ujung telepon.
1: Teh. Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
0: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
1: Oke, siap.
0: Pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ya, ada
3: boleh,
0: di studio ya, Dokter Edi ya.
4: Siap, Bu.
0: Dokter iya. Wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
1: Betul.
0: Aduh, luar biasa. Ih, benar-benar biasa di luar nih Kang Edi, Dokter Edi.
3: Benar-benar.
0: Suaranya keren emang betul. Orang Yana bilang suara dokter emang keren benar.
4: Amin.
0: Dok, nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya untuk acara 31 Oktober itu tadi di deretan nama-namanya sebetulnya dari Jawa Barat semua ya kan.
4: Betul ya.
0: Ya betul. Ya.
4: Enggak.
0: Kan dari Jawa Barat semua.
4: Atik CB dari Kediri.
0: Oh iya dari Kediri harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di.
3: Nah itu loh
4: yes,
3: Teh.
4: Betul sekali.
3: Heran kan Teh.
0: Yang ada di samping
3: Bapak Edi. Oh, ada di sampingnya langsung Teh.
0: Kediri ada di Surabaya enggak ada kan itu dong.
3: Lah iya Teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
0: Kalau disimak yang Kang Yana.
1: Kang Yana.
0: Ya,
1: silakan Teh.
0: Kalau disimak nih, Kang Yana nih, memang warna ininya nggak hilang ya, betul. Warna
3: vokal,
0: apa namanya?
4: Fibra.
3: Karakter apa suaranya.
0: Fibra. Bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa?
1: Oh, tadi? Elva Singers. Warna Elvasnya nggak hilang, oke.
0: Okay. Nggak hilang, walaupun single gitu kan, solo, walaupun solo, warna tapi Elvasnya. Warna Elvasnya masih nyangkut gitu kan.
1: Oke, okay, siap.
0: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana apa namanya apa ya? Sedalam apakah tukang Yana di Elvas gitu sama Elvas okay. Sama teman-teman di Elvas itu. Artinya itu pertanyaannya.
1: Okay.
0: Buat Dokter Edi semoga sukses.
4: Nonton ya. Ibu nonton ya kasih ke
3: nonton ya Teteh ya 31 Oktober.
0: Semoga
3: teh.
0: Yang dari Surabaya juga dibawa ya.
3: Nah.
4: Siap.
3: Semoga ya Teteh ya, semoga.
0: Kalau gitu Yudi Ismail.
1: Siap,
3: hatur nuhun.
0: Iya Teh, hatur nuhun.
1: Hatur nuhun.
0: Selamat malam.
1: Oke, okay, Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang enggak hilang-hilang warnanya gitu.
2: Elva Singers buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi salah satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya selama mungkinlah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
1: Oh baik, siap kalau begitu.
3: Siap Kang.
1: Ya, kita ya. Wah ini kok tiba-tiba banyak ada.
3: Kenapa Kang?
2: Jadi kalau misalnya ada yang mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan cuman bilang over my dead body.
1: Ya, langkai dulu mayat saya gitu Elva ya.
3: Sudah mendarah daging buat
4: sudah
3: Kang
4: menjiwai.
1: Oke.
3: Okay. Tidak mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang.
1: Ada lagi
3: Kang,
1: iya, ada Bogor. Lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
3: Selamat malam Pak Hasanuddin.
5: Ruang rindu, Robert Magrindo, memori buat lagu, Mbak Ita.
3: Siap.

0: Yudi, siap. Pak Freddy, kalian udah dong, selamat malam.
1: Selamat malam
2: Bapak.
1: Langsung silakan.
0: Luar biasa Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga, penata vokal juga, wih luar biasa.
1: Ya, luar biasa betul. Ya, siap. Mantap. Oke, pertanyaannya apa nih?
0: Pak Dokter Edi, itu bebas gak untuk penonton untuk acara nanti?
1: Oh, nanti silakan menghubungi Instagramnya, ada ya?
2: Ada.
1: Di Instagramnya nanti ya Pak Hasan ya?
0: Oh, di IG ya?
1: Di IG. Oh, terus ada lagi?
0: Terus nanti sukses buat Pak Dokter Edi.
2: Amin.
0: Bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja kayak Mbak Dian,
1: terus Mbak Betaria Sonata.
0: Sonata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu. Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya, Bang Edi ya. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang kata Alpha Singer. Berangkat jadi penyanyi itu di Alpha Singer, jadi bukan Alpha Singer kalau nggak ada Yana Yulio.
1: Oke, siap, nanti disampaikan ya.
0: Beda lagi.
3: Iya.
0: Vibrasinya itu yang cakep saya.
3: Vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
0: Terjadi.
1: Sekian.
3: Duh, memang
0: warna suara vibrasinya
3: suaranya khas banget Bang Kang Yana ini.
0: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Eva Singer, Bang Yana gitu aja pertanyaannya.
3: Oke, siap.
0: Selamat malam, Pak Dinda semuanya.
1: Siap.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
4: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Gitu. Enggak, sebenarnya namanya ya, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personil-personil yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Elva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
1: Oke.
4: Okay. Akhirnya direduce jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya. Aha. Gitu. Dan saya minta izin kepada Elva untuk nyanyi solo gitu, dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers.
1: Yeah. Oke. Okay.
4: Gitu. Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu jauh lebih lebih baik lah gitu kan. Dan ya, selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Alpha Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
3: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga Kang, pastinya selalu komplit.
2: Jadi pembagian suaranya agak susah ya kalau.
1: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
4: Ya boleh.
1: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi, Hasanuddin menyanyikan Satu Keinginan. Nah, kita puterin Satu Keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album itu pertama bukan?
3: Iya, album pertama
2: itu
3: kayaknya.
2: Itu ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, suami temannya. Oh, oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
1: Oh, iya ya. Oh. Aku jadi bangga. Lah serius.
0: Emang iya ya Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan
1: serius,
0: ya?
1: Serius Kang? Bener. Aku enggak tahu.
2: Bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik.
1: Aransemennya Kang Yana mah. Okay. Makanya kok aku enggak ngerti.
0: Aduh. Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada
0: Teh Ati.
1: Ya.
0: Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami ya,
4: Teteh. Mau ke Kang Yana dulu ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya
1: udah
0: Kang Yana.
1: Udah dua kali Kang
0: okay.
1: Jadi LO-nya Kang Yana. Di siap. Acara apa, Mbak Ati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut.
1: Oh,
0: yang udah Jakarta. Oke. Okay. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong.
0: Ingat dong katanya.
4: Iya. Terus kemarin nanti kita mau pengen ngundang lagi nih di Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya
1: Mbak
0: Kang Yana.
1: Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh. Ya siap.
0: Oke, berarti apa ada yang ditanyain?
1: Ada yang mau disampaikan?
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama tehnya aduh baik banget. Yeah. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Tapi tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda,
4: ya, buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih Mbak Ti.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama Mbak Ti.
1: Mbak Ti jangan lupa nonton
0: nanti 31 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Siap kalau begitu. Ya.
3: Hubungin saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Ya, nanti sama dokter Mbak
0: Ti. Makasih Mbak Ti.
4: Ya, yuk mangga, selamat
0: mangga.
1: Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya
0: memori ya?
1: Penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana udah
0: impresi?
1: Tahu kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana? Gimana Mbak Ita aja yang ngomong?
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Ini kalau benar dapat hadiah donat.
0: Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: Dokter
0: Edi juga ya. Oke.
3: Okay. Insya Allah.
0: Oke, okay, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaan gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana Kang Yana. Kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
1: Oh. Oke, okay, pertanyaan pertama dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo Kang.
2: Elva Cesioria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya, Nyatakan Kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi Kang.
2: Gak tahu beneran, setahu saya itu.
0: Oh, oke, okay. Coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Kang Dani
0: siapa atuh?
2: Almarhum.
0: Oke.
2: Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, okay. Pertanyaan kedua, sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
2: Apa ya? Rutan B2 apa ya?
0: Oke.
2: Enggak tahu. Saya cari kasetnya.
1: Pas
0: ya.
1: Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Benar enggak Kang Yana?
2: Oh iya. Okay. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah.
0: Oke.
2: Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik, jadi lagunya memang agak klasik.
1: Agak klasik gitu ya, seperti mana. Oke. Pertanyaan ketiga, Kang Yana, sebutkan ini harga.
2: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini, Kang.
0: Oke.
1: Pertanyaan ketiga, Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga
1: album
0: kasetnya?
1: Indonesia
0: kala
1: 6?
0: Itu, Kang.
1: Kala itu, Kang.
2: 15.000.
1: Terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali.
1: Satu
0: Kang Yana.
1: Lagi Kang Yana.
2: 11.000.
1: Donatnya aman kalau.
0: Donatnya aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
2: Berarti inflasi kita berat banget ya.
1: Benar.
0: Lanjut ke pertanyaan keempat ya. Tahun 1993
2: evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Ya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo.
0: Ya. Halo Kang Yana.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun
2: 90 gue ngomongin inflasi terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo Kang.
2: Ayo. Lu lupa judulnya.
1: Donat sudah. Donat aman. Udah pas Kang, pas.
2: Pas.
0: Oke, judulnya
1: adalah Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya Kang, Jatuh Cinta ya diciptakan Was ya.
2: Iramanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingatkan lagunya.
1: Ya wes donat aman Mas.
0: Aman ya.
1: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik
1: album
0: banget durasinya
1: Cintamu.
0: Ini.
2: Pertanyaan apa ini?
1: Ya nih, karena Mas Yudi juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya, Kang. Jadi bahan pertanyaan
2: Mungkinkah?
0: Satu lagi deh.
1: Satu kesempatan lagi, Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Gak sia-sia beli donat-donatnya untuk. Cintamu. Salah.
0: Yang benar
1: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini Kang, pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Utuh katanya. Yang enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Ya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat
1: untuk
0: pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pendengar Ruang Rindu, Kang Yana.
0: Pendengar Ruang Rindu.
2: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31 Oktober.
2: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pisesa, ada Betaria Sonata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Ratih Purwasi.
2: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryono Sehat Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
1: Suryono.
2: Tepuk tangan untuk Dr. Edi.
3: Pokoknya
2: acaranya pasti seru karena
1: bakal pecah ini.
2: Saya satu-satunya bapak-bapak di antara
1: bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
2: Dan kita akan nyanyi semua akan nyanyiin ke paling apa? masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
2: Dari hits kami masing-masing. Dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget. Dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
0: Siap, okay.
2: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
1: Kapan lagi ya Kang Gias? Siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari
2: Banget Dr. Edi.
0: Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027, Kang?
2: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Wah, keren.
2: Jadi
1: pastinya
2: saya,
1: ya. Putra putrinya ya.
2: Iya, saya.
1: Oke, okay, Kang.
2: Aisha, gitu.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap, Kang.
0: Terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang.
2: Sama-sama.
1: Hanupi.
0: Sampai ketemu.
3: Hatur nuhun Kang Yana.
0: Hatur nuhun pisan.
2: Salam buat Dokter Denny dan ya. Semuanya ya.
0: Siap. Kalau begitu. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya. Belum ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
1: Sekaligus
0: kakak kelas SMA 2
1: Bogor, dan sekaligus tetangga satu kompleks di Perumahan Sempur.
0: Waduh, oke. Terima kasih Mbak Eca Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih sudah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya, ada juga Bu Lois, Bidan Louis ya.
1: Bidan Louis.
0: Oke, ada Kak Atin di Cipayung, terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, masih kelihatan awet muda.
1: Keselak
3: ya. Sama istri saya juga salam, tentunya sama beberapa
1: sama Mas Yudi,
3: sama Mbak Ita, ya kan, sama Kang Yana, ya gitu, itu aja.
1: Jadi ada saya mau disampaikan?
3: Oh iya. Jadi saya mau menyampaikan, mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah,
0: okay.
3: Nah di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026 ya. Harganya mulai Rp350.000 sampai yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
0: Siap.
3: Nah, itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan, itu harganya kurang lebih 1,1
0: langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
3: Baik, oke. Di loket.com bisa nanti cari di loket.com, nanti di kulik Alunan Musik Nostalgia.
0: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
1: Sukses terus ya Dokter Edi. Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap.
1: Gak berasa
0: kalau begitu.
1: Loh, kita sudah di penghujung.
0: Oke.
3: Udah 2 jam ya kita.
0: 2 jam. Ya udah kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

0: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Kembali di Ruang Rindu, pendengar. Tadi kita mendengarkan bersama Ruang Rindu berjaringan nasional. Sekarang kita kembali di Ruang Rindu Jakarta. Apa kabar Anda di hari ini?
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada. Tadi kita sudah ikuti Ruang Rindu senasional yang dari RRI Program Satu Jakarta. Dan saatnya Anda kembali bersama kami, Radio Republik Indonesia Melabu, yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1, Pasir Jambu, KW16, Aceh Barat. Apa kabar Anda di suasana malam hari ini? Tadi di wilayah Aceh Barat, sekitar Pasir Jambu, KW16, sempat diguyur hujan mulai dari asar sampai ke maghrib hingga lepas isya ya. Hingga tadi pukul 8.30, itu pukul 20.30 masih dalam suasana hujan. Tapi saat ini di sekitar RRI sudah reda ya. Ya, mudah-mudahan Anda yang bepergian ya, jangan lupa bawa mantel. Kalau yang kereta roda 2 ya, malam hari ini, karena ini memang suasananya lagi hujan nih ya. Ada angin juga, waspada jika terjadi angin kencang ya. Kalau bisa berhenti dulu ya, cari tempat yang aman supaya kita tidak terkena ya hal-hal yang kita tidak inginkan, apalagi ada baliho, ada tiang listrik macam ya. Itu karena berhati-hati, ini cuaca memang ekstrim nih dalam sepekan ini. Diharapkan semua kita waspada ya, yang melintas di jalan ya jangan bawa mantel dan berhati-hati. Dan sebentar lagi kita akan masuk dalam program, yaitu program musik tradisional dan budaya ya. Nanti pada pukul 23 hingga pukul 3.50 itu adjust musik. Sekarang saatnya kita masuk dalam program musik tradisional budaya. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami pancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Melabuh, Aceh Barat. Dan informasi hiburan Seluruh Nusantara masih berlangsung di kesempatan malam hari ini. Pukul 22:38 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama saya di sini, John Nehru Satria, hingga menjelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saat informasi dari rri.co.id kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Ada satu informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di malam hari ini, yaitu informasi dari rri.co.id. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM hari ini melakukan apel siaga Satlima dan Satgas Pagi Gampung di lapangan bola kaki Gampung Gunung Meh, Kecamatan KW16 siang tadi. Apel siaga Satlima dan Satgas Pagi Gampung ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda yaitu Kapolres Aceh Barat dan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, Asisten Sedakap serta sejumlah Kepala SKPK. Usai apel, para Satlima dan Satgas Pagi Gampung dibekali tata cara penanganan awal kebakaran oleh petugas dari Pemadam Kebakaran Damkar Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Bupati Tarmizi mengatakan apel siaga ini diikuti oleh Satlima dan Satgas Pagi Gampung dari Kecamatan KW16 Pantai Cermen, juga Kecamatan Bubun. Dan juga fokus utama dalam apel tersebut yaitu terkait dengan mitigasi atau langkah-langkah awal untuk menanggulangi bencana di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat. Dia ingin 12 kecamatan, seluruh aparatur gampung dan tokoh masyarakatnya paham tentang langkah-langkah mitigasi bencana alam, baik itu banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan karhutla, dan kebakaran rumah maupun yang lainnya. Dengan demikian, jelas Bupati Tarmizi, maka nantinya para aparatur gampung dan juga tokoh masyarakat yang tergabung dalam Satlinmas maupun Satgas Pagi Gampung dapat menjelaskan kepada masyarakat terkait mitigasi bencana. Dia ingin memperkuat Satgas Pagi Gampung untuk membentengi gampung dan narkoba, judi online, aliran sesat, penyakit-penyakit sosial, dan hal yang melalinkan seperti domino. Dikatakan Tarmizi selama ini mereka merasa tidak memiliki rasa tanggung jawab atau beban moral karena bukan aparatur gampung. Dengan adanya apel ini, maka mereka sudah mendapatkan mandat sebagai perpanjangan tangan pemerintah gampung, sehingga mereka memiliki beban moral dan mereka nantinya akan mencegah melaporkan langsung ke polisi terkait permasalahan di gampung. Dalam hal ini, polisi jika laporan dari Satgas Pagi Gampung dan Satlinmas akan cepat diproses karena informasinya akurat, jelas Tarmizi. Untuk apel siaga Satgas Pagi Gampung selanjutnya, jelas Tarmizi, akan dilaksanakan di Makam Teku Umar Desa Mugorayu, Kecamatan Pantonru, yang diikuti oleh Satgas Pagi Gampung dan Satlinmas dari Kecamatan Sungai Mas, Waila Timur, dan Kecamatan Pantonru. Itu pendengar satu informasi dari rri.co.id. Bupati Aceh Barat siang tadi melakukan apel siaga Satlima dan Satgas Pagi Gampung di lapangan bola kaki Gampung Gunung Meh, Kecamatan KW16. Kembali dalam masih dalam program Seluruh Nusantara di kesempatan malam hari ini, kita dengarkan lagu-lagu daerah dan masih bersama kami, jangan pindah gelombang, tetap di 97 FM hingga menjelang pukul 00 nanti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Dia SOS MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, sebentar lagi sudah kita masuk dalam program selanjutnya, yaitu Jazz Musik, tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu lawas kami hadirkan untuk Anda. Semoga saja lagu-lagu yang kami hadirkan di lagu lawas ini menjadi kenangan tersendiri bagi Anda ya. Karena penuh inspirasi, penuh masa lampau, masa lalu yang kita ingatkan, kita kenang melalui lagu-lagu nostalgia, lagu lawas yang kami hadirkan untuk Anda. Kita sambut satu tembang manis dari Pance Pondang, yaitu Begitu Indah.

Pendengar Panci Pondak sudah berlalu begitu indah sayang, dan sebentar lagi ada Dian Pesesa, satukanlah hati kami berdua. Kita dengar kembali, kalau memang hatinya berpisah makanya satukanlah.

Ya, Dian Pesesa, satukanlah hati kami selamanya. Satu lagu teman nostalgia, lagu lawas kami hadirkan untuk Anda. Dan selanjutnya kita coba kereta senja ya. Kita coba kereta senja, memang sudah malam tapi tadi kita naik kereta senja. Kita dengarkan bersama, ada Nella Regar, ciptaan lagunya oleh Abi Mesa, Kereta Senja.

Kereta Senja sudah berakhir. Lagu yang diciptakan oleh Awi Mesa ini dan penuh kenangan lagu-lagu masa lalu. Semoga saja Anda terinspirasi di kesempatan malam hari ini. Dan selanjutnya ada Duri Dalam Dada ya. Kalau ada duri dalam dada, ya dibuang saja. Jangan tertusuk duri. Ini satu lagu untuk Anda, Duri Dalam Dada.

aduan negara. Duri dalam dada, semoga saja kita maafkan semua kesalahan orang lain pada kita di saat kita mau terpejam, mau kedepat pembaringan. Itu saja harapan kita malam hari ini. Semoga saja duri dalam dadanya tidak ada sama kita. Dan selanjutnya ada Meriam Belina di ujung malam untuk Anda kembali di malam hari ini. Sudah di ujung malam dan kami hadirkan lagu-lagu kenangan, lagu nostalgia dalam suasana malam. Ada di ujung malam, Meriam Belina untuk Anda.

pesan lagu ini, jangan petik mawar yang berduri dan mendekati api yang membara. Itu pesan dari lagu Christine Panjaitan, dan ini satu lagu yang penuh inspirasi untuk kita tetap waspada ya, jangan mendekati yang berbahaya itu dia ya. Semoga saja menjadi terhibur di malam hari ini dengan lagu-lagu tembang kenangan nostalgia yang kami hadirkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16 Aceh Barat. Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Melabuh di udara, bekerja pada gelombang 97 MHz yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu. Anda masih bersama saya di sini, John Nehru Satria, hingga menjelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Pukul 23 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat di studio kami, dan masih kami hibur Anda, kami temani dengan lagu-lagu tembang kenangan. Ada Tommy J. Pisah untuk Anda di kesempatan malam hari ini, dan ini lagu Biarkan Aku Menangis ya. Tapi Anda jangan menangis dengan lagu-lagu yang kami hadirkan ya di kesempatan malam hari ini.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Mat mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengan

sampai di sini kami menyajikan acara sepanjang hari ini di edisi Rabu 16 September 2026 dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16 Melabuh Aceh Barat. Saya John Nehru Satria mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Dan sampai jumpa, inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh kembali mengudara edisi hari ini. Bekerja di frekuensi 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW 16 Melabuh Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Sekali di udara, tetap di udara.

seorang muslim atau muslimah, sudah seharusnya bagi kita melakukan segala sesuatu dengan lafaz awal bismillah dan diakhiri dengan ucapan alhamdulillah seperti pesan lagu ini. Bismillah.

Nah, sudahkah Anda melakukannya? Apabila Anda mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya kebahagiaan dan kedamaian akan bersama Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, pohon uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia, acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi,

Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba? Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. Tentu saja boleh nak, jawab Pak Arif. Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak. Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. Stop! Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. Stop! Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir. Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, nak. Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa? Begitu tanya Pak Arif penasaran. Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia. Keduanya bertanya, mengapa kami dipakaikan jubah ini? Dijawab, karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran. Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan Allahu Akbar dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji, ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia, anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu, anakku, ujar sang ayah sambil menangis tersedu-sedu. Subhanallah, subhanallah. Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya.

0: Di antara jemaah pun, bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 32.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum

0: dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saudara, A.A. Gim pernah mengatakan, orang yang beriman tidak akan pernah tersesat dalam menyelesaikan masalahnya, sebab selalu ada tempat untuk kembali ketika terjadi ketidakmenentuan dengan sesama saudaranya, yaitu merujuk pada anjuran Allah dan Rasulnya. Mengedepankan cara damai dalam menyelesaikan suatu masalah dianjurkan lewat musyawarah, dan Allah memberi jaminan bahwa bila kita berbuat demikian akan memperoleh hasil akhir yang baik.
2: Ya, penyelesaian urusan dengan cara demikian sekaligus mempertegas bahwa Islam adalah agama yang sangat cinta damai. Bila ada yang meninggalkan cara damai tersebut atau lebih mengedepankan kekerasan, maka orang-orang tersebut belum merujuk kepada Allah dan Rasulnya. Ya, nah.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

Di antara tugas besar yang harus dilakukan oleh kita bangsa Indonesia, ialah mendamaikan saudara-saudara kita yang telah berselisih agar mau berdamai dan bersatu kembali. Sebab dengan persatuan, kita dapat membangun kemajuan bangsa dengan baik. Sedangkan perselisihan itu sendiri akan menghancurkan sesuatu yang sudah baik. Dalam riwayat Munziri, Rasulullah bersabda, "Maukah kamu aku beritakan kepadamu tentang amalan yang lebih baik dari derajat puasa, sholat dan sedekah?" Para sahabat menjawab, "Mau ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Mendamaikan orang yang bermusuhan. Sesungguhnya, kerusakan-kerusakan orang yang bermusuhan akan menghabiskan kebaikan mereka sendiri."

0: Kalau kita amati, ada orang yang apabila melakukan kesalahan, dia mudah mohon ampun atau beristighfar kepada Allah, bahkan hingga menangis. Tetapi ada juga orang yang jika melakukan kesalahan, ia merasa berat untuk memohon ampun kepada Allah. Mohon ampun atau beristighfar kepada Allah merupakan bukti pengakuan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kelemahan dan kekurangan dirinya. Dengan pengakuan tersebut, dia akan selalu mohon petunjuk kepadanya dan mengikuti petunjuknya itu. Sedangkan orang yang mengikuti petunjuk Allah, perilakunya, hidupnya menjadi baik dan terpuji. Oleh karena semakin banyak beristighfar, seseorang akan semakin baik akhlaknya dan dicintai oleh Allah. Sedangkan orang yang mengikuti petunjuk Allah, perilaku hidupnya semakin baik dan terpuji. Oleh karena semakin banyak beristighfar, seseorang akan semakin baik akhlaknya dan dicintai Allah. Dalam riwayat Al-Hakim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu mampu memperbanyak minta ampun kepada Allah, maka lakukanlah. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang lebih menguntungkan di sisi Allah dan yang paling disukai Allah selain dari istighfar atau memohon ampun."
1: Pendengar, masih kami hadirkan lagu religi untuk Anda, menantikan halaqah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Kesempatan pagi hari ini pendengar, di edisi Kamis 17 September 2026.

0: Dalam kehidupan rumah tangga, masih ada pandangan bahwa seorang istri itu wajib taat kepada suami. Jika tidak mentaati, istri ini dianggap durhaka kepada sang suami. Pandangan seperti itu sungguhlah tidak benar. Sebab bagaimanapun juga, suami adalah manusia biasa yang juga kerap lupa dan salah. Sedangkan manusia hanya wajib taat kepada Allah. Oleh karena itu, yang benar adalah seorang istri wajib taat kepada suami sepanjang suaminya berada di jalan yang benar. Jika suaminya tidak benar, maka seorang istri hanya wajib taat kepada Allah. Misalnya, ketika seorang suami menyuruh istrinya menanyakan tentang nasibnya kepada paranormal, dalam hal ini, istri wajib untuk menolaknya. Dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya taat itu hanya dalam kebaikan."
1: Pendengar, langsung saja kita ikuti halaqah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Pendengar dari studio, kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah, yang mana pada subuh ini kita dapat menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah, baik di Masjid Raya maupun di masjid-masjid yang lain. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita serta diberikan kekuatan dan istiqamah untuk terus melaksanakan salat subuh dan juga salat-salat lainnya secara berjamaah. Hadirin berbahagia, seperti biasa subuh ini yang menyampaikan halaqah secara rutin tidak bisa berhadir pada hari ini karena berhalangan. Karena itu, menutup kekosongan pada pagi ini, kami akan mencoba menyampaikan satu tema, satu topik, barangkali 20 menit lebih kurang, yaitu tentang apa yang disebut dengan hukum karma dalam perspektif Islam. Hadirin berbahagia, kita sering mendengar yang namanya karma, tapi ternyata istilah karma ini bukan berasal dari Islam, dan bahkan tidak ada di dalam literatur Islam yang menyebut atau ada istilah yang khusus dibahas tentang karma. Itu tidak ada. Karena kalau kita meneliti, membahas tentang karma ini, asal-usulnya bersumber dari agama lain, dari agama yang lain. Sehingga di dalam istilah yang barangkali kita juga sudah tahu, istilah karma ini adalah tradisi yang berkembang di dalam satu agama tertentu, yang secara sederhana berarti perbuatan atau tindakan akibat tingkah kita, tingkah seseorang atau akibat moralnya, begitu. Hadirin berbahagia, namun di dalam Islam kebanyakan kita sering menyebut istilah karma. Misalnya, jangan main-main dengan karma. Kalau kita melakukan sesuatu yang buruk kepada orang lain, maka karmanya pasti datang, misalnya. Ini berbagai istilah-istilah atau keyakinan-keyakinan di dalam agama kita, di dalam masyarakat Muslim. Misalnya, seseorang yang pernah bermasalah dengan kita atau kita bermasalah dengan orang lain, praktek kezaliman, praktek merugikan orang lain, mempermalukan orang lain atau memfitnah orang lain dan sebagainya, itu ada karmanya katanya. Dan ini berkembang secara luas di dalam masyarakat Islam. Hadirin berbahagia, nah di dalam Islam itu tidak ada istilah seperti itu, tetapi di dalam beberapa ayat Al-Quran di mana Allah menyebutkan beberapa balasan ya, dari perbuatan buruk seseorang. Ketika seseorang melakukan satu perbuatan baik, maka kebaikan juga akan datang kepadanya. Sebaliknya kalau seseorang melakukan satu keburukan, itu keburukan yang lain juga akan berbalik kepadanya, meskipun tidak terjadi waktu itu, tidak terjadi dalam waktu yang singkat. Misalnya hadirin berbahagia, kita sering mendengar ayat Al-Quran, hal jazaul ihsan illal ihsan, surah Ar-Rahman. Apakah ada balasan dari berbuat baik kecuali kebaikan? Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada balasan dari sebuah kebaikan selain kebaikan itu sendiri, kata Allah? Artinya secara tidak langsung hadirin berbahagia, jika kita sedang berbuat baik kepada siapapun, berarti kita sedang mempersiapkan kebaikan yang lain datang untuk kita. Itu sebaliknya. Maka ini juga tidak disebut dengan karma di dalam Islam. Misalnya dalam ayat yang lain, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kata Allah Subhanahu wa taala dan berbahagia, jika kamu berbuat kebaikan, jika kalian berbuat baik, berarti kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Artinya begini, kalau hari ini kita menolong orang lain, maka pertolongan yang lain pun akan datang kepada kita. Begitu maksudnya. Wa in asa'tum falaha. Sebaliknya, jika kita berbuat keburukan hendak berbahagia, pasti keburukan itu juga akan datang kepada kita, cepat atau lambat. Makanya di dalam kehidupan, kadang-kadang kita sering mengeluh ya. Atau paling tidak kita sering ketika duduk sendiri misalnya, ketika seseorang banyak melakukan kebaikan-kebaikan, misalnya menolong orang lain, tetapi yang kita tolong ini tidak tahu diri misalnya, tidak pernah berbalas budi dan sebagainya, lalu kita mengatakan, apakah kebaikan yang kita buat itu sia-sia? Apakah kebaikan yang pernah kita buat pada seseorang itu dilupakan begitu saja dan tidak ada efeknya di dalam kehidupan? Tidak seperti itu hadirin berbahagia sebetulnya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah melupakan kebaikan kita, mithqalu dzarratin. Tidak pernah melupakan kebaikan yang pernah kita buat. La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Jadi Allah ini mencatat ya, meskipun malaikat ditugaskan untuk mencatat. Jadi kebaikan yang kita buat itu dicatat oleh Allah sedemikian rupa. Sekecil apapun kebaikan itu tercatat di sisi Allah, kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dalam kehidupan hadirin berbahagia, kita pernah merasakan atau pernah mengalami pengalaman dalam situasi yang sulit, tiba-tiba ada datang pertolongan yang tidak pernah kita sangka-sangka di dalam kehidupan kita. Dan harus kita yakini bahwa pertolongan yang datang tiba-tiba kepada kita itu bukan tidak ada sumbernya, bukan tidak ada sebab musababnya. Barangkali kita juga pernah berbuat kebaikan untuk orang lain dulu, 10 tahun yang lalu misalnya, atau 20 tahun yang lalu, bahkan kita sudah lupa. Pernah kita berbuat kebaikan pada seseorang 20 tahun yang lalu, dan orang yang kita berikan kebaikan kita bahkan sudah lupa, tidak pernah mengucap terima kasih pun misalnya. Lalu tiba-tiba 20 tahun kemudian ada orang yang menolong kita. Maka ini pertolongan ini bukan datang tiba-tiba, tapi seperti kata firman Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik kepada seseorang, kepada siapapun, maka kebaikan itu kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah lupa. Jangan khawatir kebaikan kita itu hilang, tidak. Karena yang disimpan sisi Allah itu kekal, tetap. Maka kebaikan yang datang kepada kita 20 tahun kemudian misalnya, ini adalah buah dari kebaikan kita yang pernah kita buat kepada orang lain, pada siapapun di dunia ini. Wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa. Semua kebaikan, semua upaya, amal saleh yang kita buat dan berbahagia itu semuanya akan kita lihat, baik yang datang di dunia ini maupun yang didapatkan di akhirat kelak. Oleh karena itu hadirin berbahagia, terkait dengan karma itu tadi, lalu bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita bersikap? Apakah setiap perbuatan zalim yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, lalu dengan serta-merta harus terbalaskan waktu itu terus? Dalam detik itu juga kita pingin lihat, si fulan buat zalim kepada saya misalnya, saya pingin melihat balasannya langsung kepada si fulan. Jadi masalahnya di dalam balas-membalas di dalam Islam itu tidak segampang atau tidak sesederhana yang kita pikirkan. Karena di dunia ini yang tidak berbahagia, terkait dengan perbuatan atau amal soleh, itu barangkali ada tiga jenis. Yang pertama, ada jenis kezaliman, ya. Ada jenis kezaliman yang dilakukan oleh seseorang, namun balasannya sedikit di dunia. Artinya Allah menghukum dia sedikit di dunia. Sisanya di mana? Sisanya di akhirat. Jadi kalau ada orang buat zalim kepada kita, jangan meminta, saya pingin dia juga dizalimi orang lain misalnya, atau saya pingin melihat hukuman Allah datang kepadanya. Itu tidak serta-merta seperti itu. Jadi masalah balas-membalas atau balasan Allah kepada yang berbuat zalim itu tidak serta-merta datang waktu itu juga. Misalnya hadirin berbahagia, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Ini ayat ini sering kita dengar dikaitkan dengan kerusakan lingkungan, ya. Tapi juga al-fasad di sini mengandung makna secara umum, melakukan kerusakan secara umum apapun, merusak orang lain, merusak tatanan masyarakat, merusak sistem dan sebagainya, merusak alam dan sebagainya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang melakukan dosa, melakukan kerusakan di bumi, di dunia ini, maka orang ini dibalas sedikit di dunia, Katanya liudziqahum ba'dalladzi 'amilu. Allah hanya membalas, menghukum orang ini sebagian kecil dari perbuatannya. Tidak menghukum secara keseluruhan. Jadi kapan dihukum secara keseluruhan? Nanti di akhirat. Di akhirat nanti. Karena Allah itu maha adil sekali. Jadi setiap sesuatu yang kita rasakan tidak menyenangkan kita, maka ini menjadi sebab gugurnya dosa kita, hadirin berbahagia. Bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala adha." Apa yang menimpa kita, baik itu penyakit, baik itu capek, ya. Capek juga dihitung oleh Allah ternyata. Kita misalnya subuh-subuh ke masjid, itu kan capek. Pasti capek. Kita bangun awal, kemudian persiapkan segala macam. Lalu kita datang ke masjid, ini butuh energi. Tidak sembarangan orang sanggup subuh-subuh ke masjid atau berbahagia. Dan nilai capek kita ini, itu dihitung. Dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala wasabin juga. Juga dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di samping nasabin wala wasabin itu tadi, capek dan penyakit. Ada orang diuji dengan penyakit. Ini juga menjadi asbab gugurnya dosa-dosa. Kemudian disebutkan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala hammin wala adha. Ada beberapa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang bersedih oleh ditinggal meninggal, ditinggal wafat, ditinggal mati oleh anaknya misalnya. Ada anaknya meninggal. Lalu dia diuji dengan kesedihan yang berkepanjangan. Ini juga menjadi gugurnya dosa, menjadi sebab gugurnya dosa. Jadi macam-macam Allah menggugurkan dosa seseorang di dunia. Bahkan di dalam sebuah hadis, hadis lanjutan dari hadis ini, hatta syaukata, sampai duri yang tertancap di dalam kaki kita, di telapak kaki kita, hadirin berbahagia. Misalnya kita jalan ada duri, tiba-tiba masuk duri ke telapak kaki kita. Yushakuha. Maka duri ini, kata Nabi SAW, menjadi sebab gugurnya dosa-dosa kita. Meskipun bukan dosa besar, tapi dosa-dosa kecil. Ya, itu begitulah bagaimana Allah menggugurkan dosa-dosa kita lewat ujian-ujian. Kita capek cari nafkah misalnya, itu juga dapat pahalanya. Kita capek pergi ke masjid. Memang capek, Pak. Memang capek. Ibadah itu capek, makanya dikatakan taklif. Taklif itu sesuatu yang berat artinya. Sesuatu yang berat. Mukallaf itu orang yang dipikul beban berat artinya. Makanya disebut mukallaf. Orang yang memikul beban berat itu capek. Maka Allah Subhanahu wa taala bukan saja menilai ibadah kita, salat kita misalnya, bukan saja menghitung pahala ibadah kita, tapi juga menghitung capek kita itu. Hadirin berbahagia, ini jenis yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kezaliman yang semuanya dibalas di akhirat. Jadi kalau kita misalnya dizalimi oleh orang lain, ditipu oleh orang lain dan sebagainya, lalu kita lihat orang ini hidupnya aman-aman saja misalnya, maka Allah itu tidak serta-merta menghukum seseorang di dunia, tapi boleh jadi mengulur. Makanya disebut di dalam Al-Quran, wa umli lahum inna kaydi matin. Mereka itu diulur, nanti dihukum orang ini di akhirat. Meskipun dia sudah banyak menzalimi orang lain, melakukan dosa dan sebagainya, menipu, berkhianat kepada orang lain misalnya, maka jika mereka itu masih aman-aman saja di dunia, maka bukan berarti Allah tidak mencatat, ya, atau tidak melihat keburukan atau dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Hadirin berbahagia, yang ketiga adalah, ini perlu, ini yang poin yang paling penting saya pikir. Yang ketiga adalah, tidak semua bentuk kezaliman itu serta-merta dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak semua kezaliman, tidak semua dosa yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain. Misalnya seseorang pernah menzalimi, menipu dan sebagainya, itu tidak serta-merta dihukum, bahkan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika urusan dengan manusia ini selesai. Misalnya ada utang piutang, lama enggak bayar utang, 20 tahun misalnya. Kita ini melihat orang ini hidupnya ya tidak kekurangan, tapi masalahnya tidak mau bayar utang misalnya. Tetapi hidupnya aman saja. Ini bukan berarti Allah langsung menghukum, boleh jadi mengulur hukuman, tetapi pada akhirnya hadirin berbahagia, orang yang dia beri utang memaafkan atau dia bayar misalnya, kalau urusannya dengan manusia selesai, maka tidak dihukum oleh Allah. Juga kalau Allah mengampuni seseorang, juga tidak dihukum. Nah, artinya setiap kezaliman yang dilakukan oleh seseorang itu tidak serta-merta mendapat hukuman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang terakhir, hadirin berbahagia. Poin yang terakhir yang disampaikan oleh para ulama, ini sebuah kaidah sebetulnya, kaidah dalam kehidupan. Ada kaidah-kaidah di dalam kehidupan kita ini yang perlu kita renungi. Meskipun tadi sudah disampaikan ada dosa-dosa yang boleh jadi diampuni oleh Allah, ada dosa-dosa yang dihukum semuanya di akhirat nanti, ada kezaliman-kezaliman atau dosa-dosa yang dihukum sebagian di dunia dan dihukum sebagian di akhirat. Tapi ini perlu kita, kata para ulama, atau sebuah kaidah di dalam kehidupan, sebutkan indama tazlam satuzlam. Ini kaidah daripada kehidupan, hadirin berbahagia. Kalau kita sering atau kalau kita pernah berbuat zalim kepada orang lain, maka kita akan dizalimi. Nah, ini kaidahnya. Indama tazlim satuzlam. Kita berbuat aniaya, maka boleh jadi kamu akan dianiaya oleh orang. Indama satakdzib satukdzabu alaik. Kalau kamu pernah bohong kepada orang lain, maka nanti boleh jadi orang akan bohong kepada kamu. Ini kaidahnya. Artinya apa yang kita buat itu yang kita dapatkan. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Kemudian hadirin berbahagia. Indama takhanu satu khan. Kalau kamu pernah mengkhianati, pernah berkhianat misalnya, dikasih amanah tapi berkhianat, maka boleh jadi suatu hari nanti orang akan berkhianat kepada kamu. Ini kaidah kehidupan. Karena itu hadirin berbahagia, faf'al ma tuhib sayaf'al wal 'alaika ghadan. Maka berbuat sesuka kalian, sayaf'al 'alaika ghadan, maka orang juga akan berbuat suka-suka kepadamu. Ini kaidah kehidupan. Ada satu pepatah Arab, hadirin berbahagia, sebutkan bahwa i'lam anna ad-dahra yaumani. Kita juga ada menyebutkan al-yaum yaumani. Itu hari itu dua. Pertama, yaumun laka wa yaumun 'alaika. Hari bagimu dan hari atasmu. Apa maksudnya? Hari ini boleh jadi keberuntungan atasmu. Kamu boleh semena-mena terhadap orang lain misalnya. Kamu menzalimi seseorang. Kamu berkuasa atas seseorang. Wa yaumun 'alaik. Dan boleh jadi nanti orang akan semena-mena, orang akan berkuasa terhadapmu. Artinya kehidupan ini, siklus kehidupan ini dia terus berputar. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Karena itu hadirin berbahagia, fa in kana laka fala tabtar. Apabila kamu sedang di puncak, ya, sedang berpihak kepadamu, ketika kehidupan sedang berpihak kepadamu, maka jangan terlalu ber-euforia. Sebaliknya, wa in kana 'alaika fasbir. Kalau dulu kita di atas, boleh melakukan apapun, maka suatu hari kita akan di bawah. Kalau posisi kita dulu di atas, kemudian di bawah, fasbir katanya, maka bersabarlah. Karena dulu barangkali kita bisa melakukan apapun, maka hari ini tiba waktunya kita menjadi korban ataupun menjadi orang yang tidak berkuasa. Tidak berkuasa atas apapun, tetapi orang lain yang berkuasa atas kehidupan kita. Hadirin berbahagia, inilah barangkali yang dapat kami sampaikan dari beberapa firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi daripada setiap perbuatan, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang tidak baik. Semuanya ada imbalan, ada balasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada kadangkala balasan itu tidak langsung kita dapatkan di dunia, tapi menjadi azab di akhirat kelak. Dan ada pula perbuatan-perbuatan buruk yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada sebagian yang dimaafkan dan ada sebagian yang dihukum kita di dunia. Mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baru saja Anda ikuti halaqah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Mudah-mudahan ini bisa menjadi iktibar, pembelajaran, dan juga bisa menambah khasanah ilmu agama. Mendengar saat lagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, kita jelang Warta Melabuh Pagi, yang juga kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di

0: Outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Pelabuh.

0: Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Pagi, produksi RRI Melabuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Radio Republik Indonesia Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. Satu unit kendaraan roda 4 nyaris jatuh masuk ke jurang akibat terseret tanah longsor. Pemkab Aceh Barat perkuat mitigasi bencana dengan meningkatkan pemahaman aparatur gampung dan tokoh masyarakat.
2: Di kawasan perbukitan air dingin Kabupaten Aceh Selatan.
3: Tetap fokus utama itu mitigasi bencana. Jadi Aceh Barat ini kita ingin 12 kecamatan seluruh aparatur gampung tokoh masyarakat itu paham tentang langkah-langkah untuk mitigasi bencana.
2: Sebanyak 21 pasangan suami istri di Kecamatan Betung Atu Benggalan, Kabupaten Medan Raya melaksanakan kegiatan isbat nikah terpadu.
1: Pendengar dan pemirsa, inilah berita selengkapnya bersama saya, Reno Putra. Kami awali berita pertama, satu unit kendaraan roda 4 nyaris jatuh masuk ke dalam jurang akibat terseret tanah longsor yang jatuh ke badan jalan di Desa Air Dingin, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan. Berikut laporan selengkapnya.
2: Kabupaten Aceh Selatan memicu terjadinya longsor di kawasan perbukitan air dingin Kabupaten Aceh Selatan. Material longsor berupa tanah dan bebatuan dari kawasan gunungan tiba-tiba meluncur ke badan jalan saat sebuah mobil double cabin melintas di lokasi tersebut. Akibatnya, satu kendaraan double cabin milik warga terseret oleh material longsor keluar dari badan jalan hingga nyaris masuk ke jurang yang berada di sekitar lokasi kejadian itu. Salah seorang masyarakat Tapak Tuan Reza mengatakan peristiwa tersebut begitu sangat cepat sehingga material longsor bercampur tanah dan batu mengenai mobil yang sedang melintas dan kemudian mobil terseret keluar dari jalan dan nyaris masuk ke dalam jurang. Beruntung para penumpang yang berada di dalam mobil hanya mengalami luka-luka ringan dan tidak ada menimbulkan korban jiwa. Masyarakat yang melintas di kawasan perbukitan air dingin dihimbau meningkatkan kewaspadaan terutama saat hujan deras mengingat kondisi lereng yang rawan terjadinya musibah longsor. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat mitigasi bencana dengan meningkatkan pemahaman aparatur gampung dan tokoh masyarakat terkait langkah antisipasi berbagai potensi bencana. Upaya tersebut dilakukan

0: melalui apel siaga San Linmas dan Satgas Pagegampung yang digelar di sejumlah wilayah Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kabupaten Aceh Barat memperkuat mitigasi bencana dengan meningkatkan pemahaman aparatur gampung dan tokoh masyarakat mengenai langkah-langkah antisipasi berbagai potensi bencana. Upaya tersebut dilakukan melalui apel siaga Satlinmas dan Satgas Pagegampung yang digelar di sejumlah lokasi di Aceh Barat. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM usai memimpin apel siaga Satlinmas dan Satgas Pagegampung di lapangan bola kaki Gampung Gunung Meh Kecamatan Kawai 16 Rabu pagi. Apel siaga tersebut diikuti 425 personel dari 85 gampung di Kecamatan Kawai 16 Pantai Cermen dan Kecamatan Bubon sebagai bagian dari penguatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.
2: Kita tetap fokus utama itu mitigasi bencana. Jadi Aceh Barat ini kita ingin 12 kecamatan seluruh aparatur gampung, tokoh masyarakat itu paham tentang langkah-langkah untuk mitigasi bencana. Jadi bencana alam berupa banjir, longsor, dan juga tentang karhutla dan kebakaran di rumah maupun yang lainnya. Itu yang poin penting, sehingga nanti bisa menjelaskan ke masyarakat.
1: Tarmizi menjelaskan pemahaman mitigasi diperlukan untuk menghadapi berbagai potensi bencana seperti banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan, serta kebakaran rumah. Dengan pengetahuan yang memadai, aparatur gampung dan tokoh masyarakat diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada warga agar mampu melakukan langkah awal dan tidak panik ketika bencana terjadi. Menurut Tarmizi, penanganan awal kebakaran rumah juga menjadi perhatian karena masyarakat dapat melakukan tindakan sederhana sebelum petugas tiba di lokasi. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat akan terus meningkatkan kemampuan masyarakat melalui simulasi dan pelatihan khusus mengenai cara menghadapi dan menangani berbagai kejadian bencana. Selain pelatihan secara langsung, edukasi mitigasi bencana nantinya juga akan diperkuat melalui pemanfaatan media digital yang mudah diakses masyarakat. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berencana menyiapkan video pendek berisi langkah-langkah menghadapi bencana untuk disebarkan melalui telepon seluler masyarakat. Sementara apel siaga serupa dijadwalkan berlangsung pada Kamis pagi di kawasan Makam Teuku Umar, Mugoraya. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
3: Anda sedang mengikuti Warta Pagi. Disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
0: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih menyimak Warta Melabuh Pagi produksi RRI Melabuh. Beralih ke berita lainnya, sebanyak 71 pasangan suami istri di Kecamatan Betong Ateuh Benggalang, Kabupaten Nagan Raya mengikuti kegiatan isbat nikah terpadu. Kegiatan tersebut berlangsung di kantor camat setempat untuk membantu pasangan memperoleh kepastian dan legalitas administrasi pernikahan. Berikut laporan selengkapnya.
4: Istri di Kecamatan Betong Ateuh Benggalang, Kabupaten Nagan Raya melaksanakan kegiatan isbat nikah terpadu yang dilaksanakan di kantor camat setempat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya lintas instansi dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang pernikahannya belum tercatat secara resmi oleh negara. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya, Salman Al-Farisi, mengatakan pelaksanaan isbat nikah terpadu tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pernikahan dan keagamaan yang mudah dijangkau. Dengan pasangan yang telah mengikuti isbat nikah terpadu tahun 2026 merupakan pasangan yang telah melaporkan dan telah mendaftarkan diri sejak tahun 2025. Isbat nikah terpadu melibatkan dari Mahkamah Syariah Sukamakmu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya, Dinas Syariah Islam Kabupaten Nagan Raya, Dinas Pendidikan Dayah serta dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Nagan Raya. Melalui proses isbat nikah, pasangan yang memenuhi ketentuan memperoleh pengesahan pernikahan sehingga dapat melengkapi dokumen administrasi keluarga termasuk buku nikah dan dokumen kependudukan bagi anak. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
3: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Malabo pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Beralih ke berita terakhir, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar pasar murah di Kecamatan Johan Palawan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau di tengah kenaikan harga sejumlah komoditas. Berikut laporan selengkapnya.
5: Melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM kembali menggelar pasar murah di halaman gedung SKB pada Selasa pagi. Setiap warga dapat membeli satu paket sembako seharga Rp210.000 dengan selisih sekitar Rp90.000 dari harga pasar. Hal ini berguna untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Pegawai Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Aceh Barat, Rahmawati, mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk membantu masyarakat di tengah kenaikan harga di sejumlah komoditas kebutuhan pokok.
6: Untuk menghadapi bulan Maulid, sekaligus kita menstabilkan harga kebutuhan barang pokok yang selama ini lumayan meningkat di beberapa komoditi. Selisih harga di pasar dengan harga subsidi kita itu Rp90.000, alhamdulillah lumayan besar.
5: Paket sembako yang disediakan terdiri dari beras premium 10 kg seharga Rp110.000, gula pasir 2 kg seharga Rp29.000, minyak goreng 2 liter seharga Rp33.000, serta telur ayam seharga Rp38.000, yang mana masyarakat dibatasi untuk membeli satu paket. Pelaksanaan pasar murah pada bulan September dilaksanakan 3 kali, yang mana setelah sebelumnya digelar di Pasar Mina Usaha, kegiatan berikutnya akan dijadwal pada tanggal 21 September di depan kantor pos atau lapangan PKHB. Sementara pada bulan Oktober juga direncanakan sebanyak 3 kali. Salah seorang warga, Rina Hafni, mengaku terbantu dengan adanya pasar murah karena harga kebutuhan pokok yang diperoleh lebih rendah dibanding harga di pasar.
7: Senang, udah tuh kan dengan adanya pasar murah ini kita kan bisa membantu dari yang kita beli misalnya di pasar biasa, di sini kan lebih murah sedikit. Nah, jadi kan sangat membantulah buat kami.
5: Ia berharap kegiatan pasar murah dapat lebih sering dilaksanakan agar semakin banyak masyarakat yang terbantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rahmawati juga mengimbau masyarakat untuk tidak menimbun barang agar paket bersubsidi dapat dinikmati secara merata. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa, melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabu Pagi produksi RRI Melabu edisi hari ini, Kamis 17 September 2026. Saya Reno Putra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabu Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja tadi Anda ikuti Warta Melabuh Pagi produksi RRI Melabuh pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Pendengar, jangan lewatkan berbagai informasi seputar Provinsi Aceh di Warta Sore Korwil 17 RRI Banda Aceh edisi hari ini 17 September 2026. Pendengar, kami lanjutkan lagu pengantar aktivitas pagi hari ini, menantikan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026, saya Risti Rustarto.